0: anak perempuan, kemudian anak laki-laki, anak perempuan 3 dan anak laki-laki 2, Ustaz. Bagaimanakah pembagian warisannya,
1: Ustaz? S wafat 79. Pada saat wafat, istri hidup.
0: Pada saat Bapak S wafat, ibu masih hidup?
1: Iya, istri.
0: Istri, nah. Ya,
1: berapa anak laki perempuannya?
0: Anak perempuannya 3, kemudian anak laki-lakinya 2.
1: Ya, harta S dibagi 1/8, sisa. S dibagi 8, 1, 7. 7 ini anak laki-laki 2, kali 2, 4. Pas 7. Berarti anak perempuan 4, 1, 1, 1, anak laki-laki dapat 2, 2. Habis selesai.
0: Pertanyaan yang kedua, Ustaz.
1: Kemudian ya, istri ini kan wafat kan ya?
0: Sahih, tahun 2006.
1: 2006. Ayah ibunya juga tidak ada lagi?
0: Sahih, tidak ada, Ustaz.
1: Udah langsung aja dibagi 7. Anak perempuan 10, 7, 10, 7, 10, 7. Anak laki-laki 27, 27.
0: Baik, pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Ketika sebelum pembagian ada anak-anak yang sudah wafat, apakah hartanya jatuh ke anak-anak atau cucunya, Ustaz?
1: Secara warisnya dia.
0: Ah, baik, siap. Demikian Bapak Ahmad, semoga cukup memberikan pencerahan. Barakallahu fikum. Tekan yang akan selanjutnya, pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Widodo di Yogyakarta. Kakak lelaki namanya Eko, mempunyai istri 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Dia meninggal bulan Mei 2025, Ustaz. Ibu saya, Ibu Siti, yaitu suaminya sudah meninggal tahun 2012, mempunyai 7 anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan.
1: Ini beda orang lagi, Siti Eko.
0: Tanya, Ustaz. Baik, Bapak, ini mungkin diperjelas antara hubungan Bapak akal laki-laki dengan Ibu Siti, mungkin diperjelas.
1: Ibu Siti itu siapa hubungannya dengan Pak Eko?
0: Apakah anak istri dan kakak saya Eko mendapatkan warisan dari Ibu Siti? Berarti ini Ibu Siti orang tua dari Pak Eko, Ustaz. Kita baca lebih jelas ya.
1: Eko wafat sebelum Siti.
0: Nah,
1: ya nggak dapat si Eko.
0: Ibu Siti wafat. Ibu Siti suaminya wafat tahun 2012, mempunyai 7 anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Itu saja, Ustaz. Karena Pak Ekonya wafat tahun 2025, artinya masih.
1: Eko ini anak Siti ya, atau bukan?
0: Apakah anak istri dan kakak saya Eko mendapatkan warisan dari Ibu Siti?
1: Tidak.
0: Baik, coba jelasin, insyaAllah. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Pembagian harta waris tante saya, di mana beliau meninggal, tidak mempunyai suami dan juga tidak punya ayah atau sudah wafat, dan ibunya juga sudah wafat. Saudara laki-lakinya 1 sudah meninggal terlebih dahulu. Saudara perempuannya 4 juga sudah wafat. Yang sekarang ada adalah keponakan dari saudara perempuan.
1: Jadi saudara laki-laki tidak ada berarti?
0: Keponakan dari saudara perempuan ada 16 orang, 8 laki-laki, 8 perempuan. Keponakan dari saudara laki-laki ada 4 orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki.
1: Yang dapat hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki.
0: Allah,
1: ponakan yang laki-laki. Yang dari saudari perempuan, ponakan tidak ada yang dapat. Dan ponakan perempuan dari saudara laki-laki pun tidak dapat.
0: Harta yang ditinggalkan berupa nilai uang senilai 600 juta, Ustaz.
1: Ambil semuanya untuk anak laki-laki. Berapa orang keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya? 1 orang?
0: 2 laki-laki, 2 perempuan.
1: Tidak, laki-lakinya 2.
0: Keponakan dari saudara laki-laki 4 orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki.
1: Iya, semuanya dibagi 2 oleh keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Bagi rata.
0: Jazakallahu khair barakallahu fikum. Demikian Ummu Ilham di Bogor, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Berkaitan dengan aplikasi menghitung waris yang ada di smartphone Ustaz, dan website, apakah bisa menjadi patokan dalam menghitung? Mohon nasihatnya.
1: Saya tidak tahu.
0: Baik. Masih perlu dikonsultasikan maksudnya?
1: Ya, perlu saya lihat dulu.
0: Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ari di Depok. Bapak Sofyan meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, dan Pak anak laki-laki. Mohon nasihat pembagian warisannya Ustaz.
1: Sofyan wafat.
0: Iya.
1: Bapak ahli warisnya?
0: Baik, Pak Sofyan. Sebentar. Satu orang istri, satu anak perempuan, dan 4 anak laki-laki.
1: Istri 1/8, sisa anak-anak perempuan. Masa hartanya dibagi 8, 1, dan 7. Anak perempuan dapat 1, anak laki-laki 4, kali 2, 8, tambah 1, 9. 9 dikali 8 sama dengan
0: 72.
1: Maka harta Sofyan dibagi 7.

0: Masya Allah, alhamdulillah demikian Bapak Sufyan. Semoga Bapak yang bertanya sebagai pencerahan. Barakallahu fikum. Sebagai pencerahan buat keluarga, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratna Si. Bagaimanakah pembagian waris jika kakak perempuan wafat, meninggalkan seorang suami, meninggalkan suami dan anak angkat dari saudara suami dan satu saudara perempuan?
1: Suami dan saudari perempuan, anak angkat tidak ada hak warisnya. Berarti suami sama saudari
0: perempuan
1: satu orang. Ya, ini suami dapat karena nggak punya anak
0: setengah.
1: Kemudian saudari dapat setengah. Selesai bagi dua, satu.
0: Kami akan kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Baik. Dari hamba Allah di Bekasi izin bertanya, apakah seorang istri yang suaminya wafat dan sebelum wafat sudah pisah rumah bertahun-tahun, belum ada status perceraian, apakah setelah suami meninggal masih dapat warisan, Ustaz?
1: Allah alam, statusnya mungkin di pengadilan agama, tapi realnya apakah suami ini pernah mengucapkan aku ceraikan istriku atau tidak? Kalau dia pernah mengucapkan ya dan tidak rujuk lagi karena bisa jauh dan pun tidak nulis SMS aku gak jadi menceraikan kamu, ya walhasil ini tidak segampang pertanyaan di atas meja, di atas kertas. Perlu cek alirnya
0: dan
1: untuk menyatakan dia bukan lagi suami istri. Tidak bisa apakah dia berhak menerima istrinya atau tidak. Kalau istrinya menyatakan sampai sekarang saya enggak pernah mendapatkan surat cerai dari suami. Tapi bila ada saudaranya mengatakan memang tidak dapat surat cerai, tapi di hadapan kami bertiga, saudara laki-laki, dia saudara kami ini mengatakan istri saya saya ceraikan, dah sah, batal hak istri, tidak dapat apapun karena statusnya bukan istri lagi.
0: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Demikian Bapak Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat via telepon di penghujung kajian. Bagi Anda yang ingin bertanya dan belum bisa masuk, silakan di 021-823-6543. Baik, kami angkat kembali. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
2: Dengan Abu Jarvis, Ustaz, di Jakarta.
0: Baik, silakan pertanyaannya, akhi.
2: Ya, mau tanya mengenai waris. Ayah Ana meninggal tahun 2020.
1: Namanya siapa ayah Anda itu?
2: Mas Wahyono.
1: Wahyono, Fad.
2: Meninggalkan satu istri, Zulharni.
1: Sebentar, tahun berapa wafatnya ini?
2: 2020, saat.
1: Ya. Istri masih hidup saat itu.
2: Masih hidup.
1: Terus?
2: Terus kakak Ana, dua orang perempuan.
1: Berapa anak Wahyono sebelumnya?
2: Tiga.
1: Berapa laki, berapa perempuan?
2: Perempuan dua, satu laki-laki.
1: Ya.
2: Pembagiannya hanya apakah kepada keluarga itu saja, atau waktu saat ayah Ana meninggal masih ada abangnya satu orang, adik perempuannya satu orang, Ustaz?
1: Abang dan adik perempuan Wahyono terhalangi dengan keberadaan anak laki-laki ini.
2: Oh.
1: Ya, karena Allah mengatakan saudara-saudara itu dapat kalau kalalah. Kalalah itu yang wafat, Wahyono tidak punya anak laki-laki. Ini sekarang punya anak laki-laki.
2: Oh, baik.
1: Tapi saudara-saudaranya enggak dapat. Ayah ibu Wahyono masih hidup saat dia wafat.
2: Sudah meninggal, Ustaz.
1: Iya, berarti yang hanya ini saja. Istri dapat 1/8,
2: Ya.
1: Laki anak perempuan sisa, maka pembagiannya 8, 1, 7, 2, 4,

0: Tapi dua bagian.
1: Ya. Apa Ustaz, 30 dibagi 32 bagian berarti ibu dapatnya
0: istri bukan ibu, istri Wahyono.
1: Istri, ya, istri Wahyono dapatnya
0: 4/32.
1: 4/32. Oh, baik Ustaz. Terus untuk yang anak perempuan 7/32.
0: Mm-hmm.
1: Yang laki-laki 14/32 gitu Ustaz ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oh ya, terima kasih banyak Ustaz.
0: Ya Allah.
2: Demikian Ustaz kalau kharaqi. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Bagian waris alhamdulillah jelas dalam kitab Allah. Maka bila orang ingin mencari pembagian waris selain dengan kitab Allah, pasti sesat di dunia dan di akhirat Allah ancam dengan neraka. Ya, maka bila ingin selamat dapatkan harta yang diberkahi dan bermanfaat, ikuti kitab Allah, pahami penjelasan para ulama tentang pembagian waris. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Ramadi Tarmizi hafizahullah taala. Keluangan waktu beliau dan kajian di kesempatan pagi ini, alhamdulillah dapat satu faedah tambahan berkaitan dengan bab waris dari bab Dzawil Arham. Sehingga kita tuntaskan dan insyaallah kita akan memasuki bab baru di kesempatan yang akan datang. Masih seputar warisan, Anda bisa mengikuti kembali kajian berkaitan dengan waris di setiap hari Kamis, kajian dalam pembahasan syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Ramadi Tarmizi hafizahullah taala. Ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan, semoga yang sedikit bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah untuk bisa istiqamah untuk menjalankan sunnah dan juga menjalankan bab waris dalam kehidupan kita, dan semoga kita diberikan kemudahan di dalam mengikuti ilmu yang bermanfaat dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akhiri kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Pat 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu jaa rajul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah kayfa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه. دل ابن مسعود رضي الله عنه berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang

0: pinjaman yang ada kelebihannya. Sebelum syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran.
1: Allah yang lebih parah daripada dia bersih. 104.3 FM. Rojo Bandung. Riba. Cahaya Sunda.

0: إلهكم إله واحد.
1: الطلاب منو لسنا سهات خصوص أنت.

0: benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Dan apakah
0: bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja.

0: Mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir, warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: Katakanlah, tidak ada dalam khamr itu jika alkohol, kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
0: Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak lihat pandangannya dan jelita matanya.

0: Taatilah Allah dan Rasulnya.
1: Lalu jika kamu berpaling,
0: maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم.
1: Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan?
2: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu,
1: berkata pula Rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu,
1: maka ia menjauhnya.
2: Bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaihi.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam:
4: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
3: Lembar doa,
1: jikalau tidaklah
3: secara permohonan hamba,
1: pastilah aku astajib
4: lakum.
3: Doa dan zikir dari as-sunnah, doa dan zikir sahih.

0: كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: dan apa yang di belakang mereka.
1: Sesungguhnya dan kami menjadikan pohon
0: mereka tidak
1: itu
0: mengetahui sesuatu
1: bagi
0: apapun
1: orang-orang yang zalim
0: tentang ilmunya.
1: Sesungguhnya
0: melainkan
1: dia adalah sebatang pohon
0: yang
1: keluar dari dasar neraka jahanam.
0: Kursinya meliputi langit dan bumi
1: seperti kepala
0: dan
1: kepala
0: dia
1: setan.
0: Tidak merasa berat.
1: Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan
0: dan dia
1: sebagian
0: maha
1: dari pohon itu.
0: Maha besar.
1: Maka mereka memenuhi
0: Quran
1: perutnya
0: surat
1: dengan buah zakum itu.
0: Ayat ke-255.
1: Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu,
0: dibaca
1: pasti mereka
0: pagi
1: mendapat
0: dan sore
1: minuman
0: satu
1: yang bercampur dengan air yang sama.
2: Yang berdoa secara permohonan
1: mereka benar-benar neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

0: dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya
1: datang manusia yang kembali bermaksiat ketika di dunia.
0: Rasul,
1: kemudian Allah bertanya kepadanya,
0: perhatikanlah,
1: wahai hamba-Ku,
0: kesudahan orang-orang
1: yang ingat pesan itu? Ini?
0: Kecuali
1: hamba-hamba
0: Allah
1: yang dibersihkan dari dosa tersebut.
0: Tidak akan berada.

0: dan kami telah menyelamatkan
1: tidak wahai Allah
0: dari bencana.
1: Aku saksi itu atas diriku sendiri.
0: Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan
1: dan
0: keturunan,
1: tidak bisa berbicara.
0: Dan kami abadikan untuk Nuh itu
1: dan berbicara tangan,
0: di kalangan
1: kaki,
0: orang-orang yang datang kemudian.
1: Telinga,
0: kesejahteraan
1: dan
0: beliau
1: kepada dirinya
0: di seluruh
1: dan kulit-kulitnya pun
0: sesungguhnya
1: berbicara kepadanya.
2: Kami memberi balasan kepada orang-orang.

0: TV
1: benar-benar
0: suara Tuhan mengajar Al-Quran dan kajian Islam.
1: Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah

0: Lalu ia
1: memandang sekali pandang.
0: Sesungguhnya aku sadar. Dan mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: السماوات والأرض وله الدين واصبا.
1: إبراهيم berkata, Hai
0: anakku,
1: tetapkan bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa
0: pendapatmu. Ia jawab,
1: Wahai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang

Ibrahim membacakan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Ketika panggilah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu."

0: Sesungguhnya
1: alladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus sa'u,
0: seorang nabi yang termasuk orang-orang
1: matsalul a'la
0: dan atas Ishak,
1: wa huwal azizul hakim,
0: dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
2: Walau

0: husna,
1: dan kami berikan kepada keduanya
0: la jarama anna lahum
1: pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan di

0: به الأرض بعد موتها.
1: Ketika ia berkata kepada kaumnya,
0: "Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un."
1: Yaitu Allah, Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu.
0: Inna lakum fil an'ami la'ibrah.
1: Kecuali hamba-hamba Allah.

0: Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan?
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya
0: Allah beranak, dan sesungguhnya

0: إِنَّ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا.
1: Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
0: هَلْ يَسْتَوُونَ.
1: Jika kamu memang orang-orang yang benar.
0: أَلْ

0: dibersihkan dari dosa.
1: Maka
0: sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat mengesatkan seseorang kepada Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: bermanfaat untuk kita semua. Fikum, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengar.
1: Wa idza ra'a alladhina zalamu al'adaba fala yukhaffafu 'anhum wa la yunzaru.
2: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
1: Wa idza ra'a alladhina asyraku wa man yudlil fala hadiya lahu.
2: Wa la ilaha illallah.

0: إحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله.
1: فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون.
0: وألقوا
1: إلى الله يومئذ السلام.
0: Atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dengan hari-hari ini yang merupakan musim atau salah satu musim kebaikan yang terbesar dalam Islam di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam.
0: Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan saleh
2: Anda berada
0: dicintai oleh Allah
2: Subhanahu wa taala di layar televisi Anda
0: amalan saleh di hari-hari ini
2: dalam format rekaman.
0: Mudah-mudahan apa yang kita
2: simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih
0: yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman yang menginginkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan.
2: Barakallahu fikum.
0: Baik itu amal kebaikan berupa puasa sunnah ya, tentu sampai tanggal 9 dan tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Amal kebaikan yang lainnya berzikir kepada Allah banyak, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Amal kebaikan berupa melaksanakan sholat yang wajib, sholat sunnah, banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, termasuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, tentu membaca Al-Quran, dan amal-amal kebaikan yang lainnya.
2: Hendaknya
0: kita banyak amal-amal kebaikan ini, apalagi yang ada anjuran secara khusus, misalnya puasa dari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW membarik ala Nabi Muhammad yukaffiru sanata al-ba'iyyah wal-baqiyah, puasa dari Arafah itu menurunkan dosa-dosa di tahun yang lain dan tahun berikutnya. Maka keutamaan seperti ini tentu
2: ikhwatul Islam masyarul muslimin
0: sampai dilewatkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti.
2: TV dan radio Roja di mana pun antum berada,
0: alhamdulillah mengingatkan
2: kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
0: dengan pembahasan di kajian rutin kita
2: memuji
0: yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dan tahan kita kembali adakan
2: atas di kesempatan pagi hari ini
0: memudahkan bagi kita kitab
2: Al-Fawaid
0: kemudahan
2: buahkan ya dari Allah
0: wa taala berikan di pagi hari ini untuk kita
2: Ibnu Qayyim di
0: majelis ilmu yang mulia secara online.
2: Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Qur'an dan tafsir
0: kitab yang sangat bermanfaat
2: di bab Al-Qur'an dan tafsir
0: buah karya dari Al-Imam
2: Syamsuddin
0: Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu
2: kibayanil Qur'an di antara metode penjelasan dalam Al-Qur'an.
0: Kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat menarik yang
2: dibawakan di sini
0: di pembahasan yang berhubungan dengan akidah dan tauhid,
2: takwa wal hidayah, antara takwa dan hidayah
0: ya,
2: tentang makna yang tidak bisa dipisahkan
0: yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat 13,
2: sempurna hidayah yang Allah berikan kepada
0: semakin banyak itu, semakin banyak
2: mengusahakan hidayah
0: kalian
2: dalam
0: dirinya,
2: maka Allah akan semakin sempurnakan ketakwaan.
0: Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan.
2: Kenapa
0: kalian tidak
2: bersikap
0: di hadapan Allah dengan mengagungkannya, memuliakannya?
2: Dan orang-orang yang selalu mengikuti
0: pembahasan dari apa yang telah kita kaji di pertemuan yang lalu,
2: akan baginya petunjuk. Dan
0: sekarang kita akan membahas
2: baina tawkirillahi wa tawkiri khalqi.
0: Ini termasuk
2: antara pengagungan
0: faedah
2: Allah
0: atau
2: penjelasan
0: Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan dari makhluk
2: antara dua hal ini yang tidak
0: ya pengagungan dari
2: satu sama lainnya
0: pada kita. Baik,
2: barakallahu fikum.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata,
2: "Masyiral muslimin para pemirsa
0: TV
2: dan radio Roja di mana
0: pun
2: ada, barakallahu fikum,
0: la yuwakkirillah."
2: Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
0: "Anna man la yuwakkirullah wa kalamahu
2: ya rahimahullah taala
0: wa ma ataahu min al-ilmi wal hikmati kaifa yatlubu min an-nas tawfiqahu wa ta'dhima
2: hidayatin ukhra."
0: Maksudnya di sini
2: bahwa fi mazidin
0: seseorang yang tidak
2: adama,
0: mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, tidak mengagungkan firman Allah,
2: semakin seorang
0: Al-Quran,
2: hamba itu bertakwa,
0: tidak mengagungkan
2: Allah,
0: ilmu dan hikmah yang Allah turunkan,
3: di dalam agamanya ini, di dalam syariatnya ini,
2: naik,
3: maka bagaimana dia akan meminta
2: kepada hidayah
3: dari manusia untuk melakukan
2: penjelasan kita di pertemuan yang ini tentang
3: makna firman Allah
2: Subhanahu wa taala
3: memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri.
2: Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin.
3: Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya kepadanya
2: Subhanahu wa taala
3: jadikan
2: hidayah
3: bagi hamba-hamba memuliakan diri orang ini. Tapi kalau dia sendiri tidak mengagungkan Allah,
2: menyebutkan hidayah yang
3: memuliakan firman-Nya ketika datang kepadanya, dia tidak mengambil pelajaran, tidak berusaha
2: merenungkannya, seorang hamba itu bertakwa,
3: tidak mau mengambil pelajaran dari ilmu,
2: dia akan melihat
3: dan hikmah yang Allah turunkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
2: cuma hidayah umum dia dapatkan.
3: Maka bagaimana dia mengharapkan
2: hidayah
3: orang lain kemudian mengagungkan atau memuliakan dirinya,
2: mengikuti agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini?
3: Al-Qur'an wal ilmu wa kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam
2: silatun Islam semakin menambah
3: Al-Qur'an yang
2: Allah dan menguatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaan
3: agama ilmu hati. Tentang Allah, tentang hukum-hukumnya, tentang syariatnya.
2: Fa huwa fi mazidi
3: hidayatin
2: madama
3: fi mazidin
2: sallallahu alaihi wasallam,
3: ini adalah
2: silatun yang selalu bertambah pada dirinya hidayah
3: hubungan
2: selama dia selalu
3: bertambah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar.
2: Masyaallah, dari sini kita ketahui bagaimana pentingnya seorang yang menuntut ilmu
3: kemahiran agama wa zawajiru
2: waridatun ilaika, sangat utamanya seseorang yang selalu
3: peringatan-peringatan
2: dan teguran-teguran merenungkan isinya,
3: nasihat-nasihat
2: yang datang kepadanya sesuai dengan penjelasan
3: Al-Qur'an itu
2: para ulama sunnah wal jamaah,
3: menjadi teguran untuk menjadi
2: dengan itu dia bisa
3: menambah untuk menjadi peringatan
2: bagi dalam dirinya yang berarti akan menambah sempurna
3: wa syaibu zajirun wa radi'un wa mada wa muqidun qa'imun bika
2: syaib, sebagaimana
3: setiap
2: kali hamba itu
3: mengikuti
2: petunjuk Allah, maka akan bertambah
3: adanya uban di tubuh kita.
2: Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: merupakan
2: di surat Al-Ma'idah ayat 15
3: sampai 16, sesuatu yang menyadarkan yang ada pada dirinya, yakni peringatan-peringatan seperti ini
2: jelas.
3: Tandanya kamu sudah bertambah usia, tandanya kamu tidak muda lagi, tandanya kamu sudah datang dengan kematian, tandanya umurmu
2: wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idznihi wa yahdihim
3: ila siratin ilayka wa adhim fala ma warada ilayka
2: kalian
3: wa ahwa
2: wa la ma qama bika
3: memberikan
2: penjelasan. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah,
3: peringatan yang datang kepadamu ini,
2: ikuti keridhaannya,
3: tanda-tanda
2: jalan-jalan keselamatan
3: yang jelas ada pada dirimu ini, tidak memberikan nasihat kepadamu,
2: tidak menjadi
3: cahayaan bagimu juga,
2: dan Allah berikan hidayah kepada mereka.
3: Bagaimana orang yang seperti ini
2: yang lurus
3: ingin dirinya dimuliakan, sementara
2: semakin bertambah hidayah,
3: peringatan yang jelas
2: kebaikan,
3: tidak juga diambil manfaat
2: bagi dirinya. Wa qala ta'ala
3: di ayat yang lain, tulubul tawqira wa ta'dhima
2: min ghayrika, di surat
3: Asy-Syura ayat
2: 15,
3: kamu mengharapkan
2: Allah berfirman
3: mendapatkan kemuliaan dan pengagungan dari orang lain.
2: Allahu yajtabi,
3: ya ini keadaan manusia, dan sungguh ini merupakan teguran bagi mereka. Berapa banyak teguran di dalam Al-Qur'an,
2: dia memilih siapa yang dikehendakinya.
3: Allah yang memilih
2: ladzina amanu
3: an
2: ta'budu
3: illallahi
2: kepada-Nya
3: kepadanya.
2: Ini hidayah
3: yang nazala min Allah,
2: tergantung dari sikap inamah kita
3: belum kasih
2: selalu waktunya kembali kepada Allah,
3: sebagai orang-orang yang beriman
2: selalu mendekatkan diri kepadanya
3: untuk hati mereka
2: tunduk. Menunjukkan takwa juga erat kaitannya dengan
3: kita mengingat Allah,
2: semakin tinggi
3: kepada kebenaran yang Allah
2: turunkan kepada mereka
3: melakukan kebaikan
2: dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis
3: Nabi sallallahu alaihi
2: yang Allah berikan kepada.
3: Apalagi waktunya kalau bukan sekarang kita mengambil
2: kemudian,
3: pelajaran.
2: Allah taala di ayat
3: kemudian lain, tanda-tanda yang Allah jadikan pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun,
2: tanda-tanda
3: kekuasaan Allah pada dirimu, apakah kamu tidak melihat
2: mengambil pelajaran orang-orang yang
3: semakin bertambah
2: takut kepada Allah, jelas
3: adanya syai
2: merupakan bagian utama
3: dari rambut kita, mungkin di jenggot kita,
2: hanya merekalah yang bisa
3: bagian tubuh kita yang lain
2: ambil pelajaran dari
3: ya
2: petunjuk Allah.
3: Kemudian tanda-tanda usia tua
2: memahami petunjuk
3: Allah, yang semakin melemah
2: mengikuti petunjuk Allah,
3: lebih dari satu tanda
2: seseorang
3: ditambah akan nasihat yang selalu kita baca
2: yang merupakan bagian dari takwa.
3: Ini juga tidak memberikan manfaat
2: untuk kemudian di surat
3: Yunus ayat 9 seorang hamba
2: Innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim
3: lam tu'athir fihi musibah.
2: Orang-orang yang beriman dan beramal
3: saleh
2: wa amalan zijaran hidayah kepada mereka
3: dengan mengimani
2: hati mereka
3: wa yanzajira.
2: Ini juga menggambarkan hidayah dengan iman yang tentu iman merupakan inti daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Maka kamu seperti orang yang ditimpa musibah.
2: Ini ayat-ayat yang
3: musibah itu tidak mempengaruhi, tidak memberikan
2: hidayah dengan ketakwaan
3: yang memberikan dampak.
2: Semakin sempurna kita
3: memberikan dampak Allah atau efek pada dirimu
2: dan berusaha mengamalkan
3: nasihat dan teguran,
2: besar pula bagian ketakwaan yang
3: orang Allah ini ditimpa musibah tapi musibah tidak memberikan efek atau dampak pada dirinya sebagai nasihat dan teguran. Kemudian dia meminta orang lain
2: amanu hadahum lil imani
3: mengambil nasihat dan teguran
2: hidayah
3: dengan melihat musibah yang menimpa dirinya.
2: Awalnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka untuk
3: yakni dirinya sendiri yang ditimpa musibah tidak mengambil pelajaran.
2: Kemudian setelah
3: mereka meminta beriman, orang lain untuk melihat musibahnya dan mengambil pelajaran
2: untuk keimanan mereka,
3: dia yang
2: menimpa langsung
3: setelah mengambil pelajaran,
2: apalagi orang yang
3: mendapatkan hidayahnya
2: melihat dijadikan lebih rinci mereka memahami dan mengamalkan agama Islam ini. Hidayah tanpa hidayah di atas hidayah atau hidayah
3: setelah hidayah. Wa huwa yuridul inzijar
2: kepada kita.
3: Man nadhara ila
2: dharbi dengan metode ini kita
3: maka paham pukulan.
2: Ternyata
3: yang tidak
2: mengamalkan amalan
3: kecil
2: yang
3: diserahkan bagi seseorang
2: Islam, mengamalkan amalan-amalan
3: kemudian dia menginginkan
2: Islam
3: menjadi teguran bagi orang yang
2: kita menjadi sebab
3: pada pukulan tersebut
2: kita akan bisa diberikan kebaikan untuk bisa mengamalkan amal-amal yang lain. Yang
3: mana kita
2: bisa amal-amalkan amal-amal yang besar maupun yang kita rasa susah awalnya.
3: Man sami'a al-maqulati
2: wal-uqulati
3: wal-ayati fi haqqi ghairihi laisa kaman
2: ra'a'iyanan
3: fi ghairihi.
2: Senangan dengan ini atau semisal dengan ini adalah makna firman Allah
3: di surat
2: Maryam ayat 76.
3: Azab atau siksaan
2: yang Allah tindakan
3: sebagai contoh
2: dari orang-orang yang terdahulu dan Allah akan menambah
3: hukuman dari Allah
2: hidayah bagi orang-orang
3: yang mengikuti
2: hidayahnya
3: pada diri orang lain.
2: Nah di sini kita mengetahui jamaah sekalian
3: yang mendengar tentang ini pada diri orang lain
2: kesalahpahaman sebagian
3: tidak
2: orang
3: sama dengan orang yang menyaksikannya langsung.
2: Kalau Allah
3: menjadi pada diri orang lain
2: beri hidayah kepada
3: tapi antara
2: mereka dengan melihatku
3: tidak usah menasihati
2: Rasulullah SAW dalam hadis
3: yang sahih
2: ketika ada yang menasihati dia
3: mengatakan
2: tidak usah menasihati saya
3: tidak usah menegur saya dari kesalahan seperti menyaksikan langsung.
2: Kalau Allah dia akan
3: untuk menyaksikan lebih yakin
2: dibandingkan sekedar mendengar menerima hidayahnya mengikuti petunjuk.
3: Maka biman wajadah fi nafsihi maka bagaimana lagi perbandingannya dengan orang yang
2: memberikan
3: merasakannya langsung pada dirinya.
2: Allah dialah yang maha kuasa membukakan
3: hati manusia lagi harusnya dia
2: merasakan langsung
3: bukan hanya sekedar berita yang didengar atau bukan cuma sekedar
2: mengikuti
3: yang dilihat maka dia rasakan langsung
2: untuk menetapi hidayah dan mengikuti
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat
2: seperti ayat yang disebutkan ini ya wa yazidu
3: ayatina
2: fil
3: afaqi
2: wa fi
3: anfusihim
2: orang-orang yang mengikuti petunjuknya Allah tambahkan petunjuk
3: ya kami akan perlihatkan kepada mereka
2: membaca Al-Qur'an dan
3: merenungkan
2: isinya karena Al-Qur'an adalah sumber
3: petunjuk yang ada di ufuk
2: ya
3: dan juga yang
2: Allah
3: ada pada diri mereka
2: itu dengan sebab sebab yang Allah jadikan untuk manusia menempuh sebab itu
3: agar karena kuasa Allah
2: akan pada
3: diri kita
2: akibat baik bagi diri
3: di ardi ayat
2: lil mukminin
3: wa fi anfusikum
2: apalah
3: tuhan
2: subhanahu wa taala
3: perintah dan di muka bumi ini ada ayat-ayat bagi orang yang yakin
2: tentang
3: kekuasaan Allah bagi orang yang yakin
2: agamanya
3: dan juga pada dirimu sendiri apakah kamu tidak melihatnya.
2: Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya. Afala yatadabbaruna
3: al-Qur'an
2: apakah mereka tidak merenungkan isi
3: Al-Qur'an ma'lumah
2: kita diperintahkan untuk
3: fi nafsi mashhudatun
2: Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya wa innaka
3: iyadan billahi minal khidlan
2: dan sesungguhnya engkau
3: wahai Nabi
2: yang ada
3: ayat-ayat Allah yang ada di ufuk
2: benar-benar memberikan petunjuk atau bimbingan
3: ini bisa didengarkan dan diketahui.
2: Jadi ada usaha
3: dari kita ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita sendiri
2: bahkan
3: bisa kita saksikan dan kita lihat
2: petunjuk atau hidayah ketakwaan
3: maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-khidlan yakni
2: wa qawlu
3: ta'ala cabutnya
2: juga firman Allah
3: di ayat seorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala
2: naudzu billahi min dzalik
3: 29
2: kenapa
3: ya ayyuhalladzina
2: amanu
3: kekuasaan Allah yang demikian
2: taqullaha yaj'al lakum
3: furqana
2: ya
3: bukti-bukti yang demikian
2: wahai kuat, orang-orang
3: yang harusnya diterima oleh jiwa manusia,
2: bertakwa kepada Allah, manusia
3: yang
2: Allah akan jadikan bagimu furqan.
3: Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
2: dengan
3: surat Yunus ayat 96 97
2: mana yang batil, mana yang benar,
3: mana yang salah,
2: mana jalan
3: petunjuk, mana jalan
2: rabbika la yu'minun. Allah janjikan ini bagi siapa?
3: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adab al-alim.
2: Tidak akan bisa dipisahkan.
3: Sesungguhnya orang-orang yang
2: banyak kebaikan yang kita lakukan, pasti
3: bagi mereka kalimat dari Allah.
2: Keselamatan, penjagaan dari Allah semakin besar,
3: yang kita dapatkan
2: hidayah untuk
3: Anda
2: menyempurnakan kebaikan kita juga semakin
3: tidak akan berpengaruh bagi mereka.
2: Subhanahu wa ta'ala
3: mengingatkan
2: kepada kita.
3: Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti kalimat dari Allah bagi mereka, mereka tidak akan beriman.
2: Meskipun
3: datang kepada mereka semua tanda, semua ayat Allah, mereka tidak akan beriman sampai nanti mereka menyaksikan sendiri
2: adab
3: Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa cahaya yang dengan itu mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
3: Mereka hanya sadar ketika tidak bermanfaat lagi kesadaran.
2: Wan nasri wal,
3: mereka hanya bisa mengambil peringatan yang ketika itu sudah terlambat
2: dan
3: tidak bermanfaat lagi.
2: Orang
3: yang mengambil peringatan
2: juga termasuk
3: al-furqan
2: adalah pertolongan
3: dan tentu kondisi yang sangat mengenaskan.
2: Yang dengan itu hamba-hamba yang beriman ini mampu untuk menegakkan kebenaran.
3: Pelajaran dan nasihat akan masuk kepada dirinya.
2: Ya,
3: ya.
2: Fusira al-furqan bihadha.
3: Orang yang berakal, orang yang punya iman
2: tentu
3: peringatan yang dibawa itu saya
2: kedudukannya
3: mereka sudah
2: dengan yang pertama tadi
3: sudah bisa mengambilnya. Sudah bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Apalagi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang demikian besar, demikian banyak, harusnya mereka lebih bisa mengambil pelajaran lagi.
2: Al-Izz, pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu
3: hamba di ayat yang lain surat Al-An'am ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman
2: batilan
3: walau annana nazzalna
2: subhanahu wa
3: ta'ala ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qablan ma kanu
2: kita dengan sebab
3: kita makanu liyu'minu illa ayyasha Allah.
2: Kebaikan-kebaikan
3: ya,
2: dalam diri kita
3: orang menjalankan ini susahnya untuk mendapatkan pelajaran.
2: Baik,
3: ya kata Allah dalam ayat ini Allah berfirman seandainya
2: wa qala ta'ala di ayat yang lain Allah
3: kepada mereka para malaikat
2: berfirman
3: ini bukti jelas
2: di surat Saba
3: malaikat ayat diturunkan kepadanya. Dan seandainya
2: inna fi dzalika
3: ayatan la bisa berbicara dengan mereka
2: abdi munib
3: sebagai bukti tanda
2: sesungguhnya pada
3: hari kebangkitan
2: terdapat tanda kekuasaan Allah
3: dan kami kumpulkan bagi mereka
2: yang selalu kembali
3: di hadapannya
2: yang selalu
3: seperti ini juga
2: yang selalu
3: kembali
2: kepada Allah dan tidak melalaikan
3: iman
2: jadi
3: kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala
2: menghendakinya selalu
3: bertobat kepada
2: susah
3: ini
2: tertutup
3: pintunya bagi orang
2: di dalam ayat
3: seperti ini
2: sebagai
3: kalau Allah Subhanahu wa taala
2: orang-orang yang mereka lah yang bisa mengambil
3: yang jelas ini
2: menggambarkan peringatan yang Allah Subhanahu
3: wa taala tanda yang besar dalam
2: bagi orang-orang seperti ini hampir tidak bermanfaat
3: yang bisa mengambil manfaat
2: bisa
3: mengambil
2: ibrah pelajaran untuk menambah keimanan
3: maka
2: menguatkan ketakwaan
3: ini
2: mereka
3: ini tentu saja menjadi nasihat bagi kita
2: kemudian
3: waqalan menjadi orang yang seperti ini.
2: Inna fi dzalika
3: ayatan dari Al-Qur'an
2: dari hadis Rasulullah
3: SAW
2: sesungguhnya
3: bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa diri kita
2: Allah
3: dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada
2: kesabarannya
3: atau jasad kita
2: dan
3: kayak
2: orang
3: tadi,
2: yang sangat tinggi
3: adanya uban tubuh yang melemah mata yang semakin kabur dan seterusnya
2: bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dua sifat ini
3: adalah
2: sifat utama yang
3: mengambil akil, termasuk
2: orang-orang
3: hamba yang
2: kesabarannya dan orang-orang tinggi yang tinggi rasa syukurnya.
3: Wal akilul muayyadu
2: bi disebutkan
3: ya tabi
2: tuhun
3: orang yang
2: surat Ibrahim wa Saba
3: yang selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Luqman
3: mereka bisa mengambil pelajaran dari tanda yang
2: di surat Luqman ayat 31 kemudian di surat Ibrahim
3: tidak
2: ayat
3: perlu
2: kelima,
3: tanda sebesar itu untuk menyadarkan
2: surat Saba ayat 19
3: bagi mereka
2: dan surat Asyura ayat
3: cukup tanda-tanda yang biasa mereka sudah mengambil sudah bisa mengambil pelajaran
2: jadi
3: ini orang yang berakal
2: Allah sudah
3: ciri orang yang selalu mendapatkan taufik dari Allah
2: gandengkan antara kesabaran yang kuat dan syukur yang
3: tinggi
2: kemampuan
3: yang Allah berikan
2: kepada hamba untuk bisa merenungkan dengan baik mengambil
3: mereka
2: manfaat
3: akan,
2: dari
3: dia akan menyempurnakan kekurangan
2: tanda-tanda kekuasaan
3: kekurangan
2: Allah
3: pada fisiknya.
2: Taib
3: dengan keutamaan-keutamaan kemuliaan pada akhlaknya dan amal-amal kebaikan yang dilakukannya.
2: An ayatihil masyhudati.
3: Fakullama amtaha min dhalalihi atharunha zada imanahu
2: yantafi biha ahlu sabri wa syukr.
3: Maka semakin atau setiap kali
2: maka Allah beritakan di ayat ini tentang ayat-ayat
3: atau hilang satu bekas pada
2: tentang
3: fisiknya,
2: tanda-tanda
3: pada tubuhnya
2: yang bisa kita yang saksikan di alam semesta
3: sebagian ini. Dari fisiknya ini sebagai
2: kita bisa lihat dengan mata kita
3: Allah bagi orang yang
2: bahwa yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang-orang yang kuat kesabarannya dan tinggi
3: semakin ada yang kurang pada fisiknya
2: kama akhbaran ayatihil imaniyatil qur'aniyati annaha innama yantafi'u biha
3: wa kullama naqasa min quwwa badanihi zada fi quwwati imanihi wa yakinihi
2: sebagaimana Allah kabarkan di ayat yang lain
3: billahi wa
2: dari tanda kekuasaan
3: sebagaimana setiap kali semakin kurang
2: atau ayat-ayat
3: iman
2: ayat-ayat Quran
3: kekuatan tubuhnya
2: hanyalah bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa orang-orang yang takut kepada
3: imannya justru semakin meningkat
2: kembali
3: kemana semakin bertambah
2: ya.
3: Dan semangatnya untuk mengejar ridhoan Allah dan balasan di akhirat semakin tinggi. Ini orang yang
2: berakal dan orang-orang
3: ketika
2: yang
3: melihat dirinya fisiknya semakin kurang
2: ialah mengikuti ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Tubuhnya semakin lemah
2: yang telah kita sebutkan di ayat
3: tanda-tanda hilangnya
2: tanda-tanda kekuasaan Allah siapa yang bisa
3: menahan pada
2: hanya orang-orang yang
3: bertakwa ciptaan dirinya dengan semakin tua
2: yang memiliki sifat-sifat mulia
3: semakin menyadarkan dia bahwa usianya
2: semakin
3: sudah
2: sempurna
3: dekat.
2: Ketakwaan semakin sempurna hidayah dari Allah semakin
3: umurnya
2: sempurna
3: sudah kita selalu sampai pada akhirnya
2: mengamalkan hidayah
3: akan menambah kuat
2: semakin
3: imanannya
2: sempurna pula Allah
3: semakin meningkatkan keyakinannya semangat
2: untuk menjaga diri kita semakin
3: balas di sisi Allah di akhirat nanti.
2: Baik. Baik.
3: Fa illam yakun hadza
2: yatadhakkaru biha man yakhshahu subhanahu
3: orang itu tidak seperti ini keadaannya
2: tanda kebesaran Allah ini hanyalah bisa diambil pelajaran
3: karena bertambah usianya juga tidak menjadi peringatan
2: Allah Subhanahu wa taala kama qala
3: fisiknya yang berkurang juga
2: sebagaimana menjadi tanda baginya surat Toha ayat 1 sampai ketiga Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasya illa tadhkiratan liman yakhsha
3: tidak menjadi sebab bertambahnya maksiat bagi dalam dirinya
2: turunkan kepadamu
3: tidak menjadi sebab hamba-hamba Allah yang soleh terganggu dengan keberadaannya
2: untuk menjadikan
3: dan mencari orang yang seperti ini keadaannya
2: kecuali
3: Allahu yaqifu bihi ala haddin muayyanin
2: jadi takut jelas merupakan bagian
3: minal alami wal
2: bisa diambil pelajarannya dari orang-orang yang bertakwa sebagaimana pelajaran
3: karena,
2: Al-Qur'an yang merupakan hidayah sebaik-baik hidayah dari Allah
3: orang seperti ini
2: akan semakin menguatkan ketakwaan seorang
3: hamba akan menghentikannya pada satu batasan tertentu.
2: Kemudian Allah berfirman yang tentang hari kiamat di surat An-Nazi'at ayat ke-45.
3: Sakit dan kerusakan.
2: Innama anta mudhiru man yakhshaha.
3: Bikhilafil uyubi wa naqaisi ma atulil umuri.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut.
3: Orang ini misalnya lebih baik
2: dikatakan
3: dia lebih baik mati karena kematian itu
2: bisa diambil oleh orang-orang
3: yang takut. Menghentikan dia pada batasan tertentu.
2: Orang-orang yang tidak takut, yang tidak punya takwa tidak bisa mengambil
3: akan menghentikan dia pada batasan tertentu yang dengan itu dia merasakan
2: wa amma man la yu'minu biha
3: dengan dia mati
2: yarjuha
3: dosanya cukup sampai di situ
2: wala yakhshaha
3: penderitaannya karena dia jauh dari Allah cukup sampai di situ
2: ayaniyatu walal qur'ani
3: bikhilafil uyubi wan naqaisi ma'atul umri
2: kepada hari kiamat
3: fa innaha ziyadatun fi alamihi
2: tan hari kiamat
3: wa dhammihi wa hasratihi
2: padanya
3: beda dengan
2: orang-orang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya
3: keburukan-keburukan dan
2: ayat-ayat
3: kekurangan yang terus
2: yang dipersaksikan di alam semesta ini
3: yang panjang
2: ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka baca
3: panjang,
2: tidak akan mereka mengambil manfaat
3: terus,
2: karena mereka tidak memiliki keimanan
3: pada dirinya
2: hatinya yang merupakan syarat
3: maka ini akan semakin menambah
2: manfaat dari pelajaran
3: kegelisahannya kegundahannya serta penyesalannya.
2: Ya, jadi ini satu
3: hal yang harus
2: benar dari kita untuk kita mengetahui keagungan dan keindahan isi Al-Qur'an. Walihada lamma dzakara subhanahu fi surati
3: Al-Furqan
2: wa taubatil rasul umamil mukarramin
3: ar-rusul
2: alaihi salatu wassalam.
3: Panjang umur itu akan baik dan bermanfaat.
2: Qala ba'da
3: dzalika menghasilkan
2: inna fi dzalika laayatan liman
3: khafa
2: adzabal akhirah
3: supaya dia bisa istidrak memperbaiki yang salah yang kurang pada dirinya
2: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
3: di dalam mengambil kesempatan
2: hukuman untuk yang berbuat Allah berikan baik kepada umat-umat yang
3: menusahkan
2: para rasulnya alaihi
3: wassalatu wassalam sungguh kepada Allah. Ini baru
2: dan bagaimana
3: umur yang terpuji.
2: Kehinaan yang menimpa mereka ya, di dunia.
3: Ini,
2: Allah berfirman setelah itu
3: di surat Hud ayat 103,
2: hanya akan semakin
3: menambah
2: lika sesungguhnya
3: pada yang demikian
2: terdapat tanda kekuasaan
3: akan Allah menambah keburukan penyesalannya
2: kepada azab
3: akhirat. Penderitaan dalam hidupnya ini di dunia belum di akhirat nanti
2: waliyadzubillah hari kiamat nanti.
3: Nauzubillah min dzalik.
2: Ya. Maka Allah Ta'ala ini sebagaimana yang
3: mana dari
2: firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surat
3: Fatir ayat
2: 37
3: awalam
2: mu'amirkum ma
3: yatadhakaru
2: fihi ma
3: tadhakar
2: bahwa ketika dia
3: menimpakan hukuman
2: memanjangkan usia kalian
3: orang-orang
2: bukankah kami telah
3: memanjangkan
2: kebenaran para nabi dan para rasul
3: yang dengan itu cukup untuk
2: orang itu
3: mengambil pelajaran dari
2: bagi orang-orang
3: yang menjalankan umur
2: orang lain bisa mengambil pelajaran.
3: Kamu dengan umur seperti ini tidak juga mengambil pelajaran, tidak juga berubah,
2: kisah tentang orang
3: tidak juga mengurangi keburukan
2: Rasul,
3: tidak mengambil
2: kesempatan hari
3: kebangkitan
2: mereka diadab, dihinakan di dunia, diadab di akhirat.
3: Pantasnya lebih baik
2: baginya mati. Katakan
3: ini kepada kita orang-orang yang mengimani akhirat.
2: Maksudnya agar kita ambil pelajaran.
3: Karena
2: mereka
3: mempersiapkan
2: diri. Watulul
3: baqa'i
2: islaman
3: ma'ayidihi.
2: Ini dengan maksimal.
3: Karena kita
2: yakin,
3: saya yakin
2: akan adanya
3: hari akhir.
2: Akan adanya pembalasan di hadapan Allah nanti. Akan adanya
3: pertanggungjawaban
2: dari perbuatan perbuatan
3: kita.
2: Wa husulun
3: na'imil
2: mukim.
3: Tidak mempersiapkan
2: diri dengan
3: sebaik baiknya
2: untuk menghadapi
3: hari yang pasti
2: terjadi. Maka barang siapa yang tidak.
3: Jadi ada ibrah pelajaran dibalik semua ini.
2: Ya.
3: Nah.
2: Yang panjang umurnya bertambah usianya tidak mewariskan.
3: Wa amma man la yu'minu biha wa la yakhafu 'adzabaha.
2: Barang siapa yang panjang umurnya
3: bertambah usianya
2: fi haqqi. Adapun orang-orang yang tidak mengimani akhirat,
3: keinginan untuk memperbaiki kekurangannya, bertobat
2: dari dosa-dosanya,
3: di pelajaran dan tidak akan menjadi
2: untuk tanda memperbaiki kelalaiannya,
3: kekuasaan Allah yang bisa direnungkan olehnya ya,
2: dan ada mengambil kesempatan
3: ini keadaannya.
2: Nauzubillahi min
3: dzalik. Di sisa nafasnya yang masih ada.
2: Lalu kemudian dia mengamalkan
3: kebaikan-kebaikan
2: dalam hidupnya.
3: Dia mengamalkan
2: hal-hal yang menghidupkan
3: hatinya
2: seperti ini ketika
3: untuk mendapatkan
2: kenikmatan yang kekal
3: di akhirat nanti.
2: Jadi
3: dia memperbaiki diri,
2: bertobat,
3: beramal soleh.
2: Kalau tidak seperti ini,
3: wa inna
2: saja
3: Allahu fi
2: hayatihi
3: masa ini ada kebaikan ada keburukan
2: orang seperti ini tidak ada kenikmatan
3: dalam hidupnya
2: ada penderitaan
3: ada
2: kebahagiaan
3: ada kesengsaraan
2: lebih baik dia
3: seolah-olah ini berganti sendirinya tanpa ada yang mempergantikannya.
2: Inilah keadaan
3: seseorang seolah-olah yang berlakunya semua ini tanpa sebab
2: tidak mengambil pelajaran
3: di dunia
2: tidak dari
3: Allah
2: dari
3: kekuasaannya tidak juga dari
2: asbabi,
3: tanda-tanda
2: yang Allah
3: Subhanahu wa Ta'ala
2: jadikan pada dirinya.
3: Bahkan terkadang
2: orang ini akan
3: merupakan
2: peringatan bagi kita semua pada
3: sebab-sebabnya
2: seseorang itu akan
3: dimuliakan
2: oleh Allah
3: Subhanahu wa Ta'ala
2: karena memuliakan dirinya sendiri
3: karena
2: akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan
3: dan disebabkan
2: kalau dia sendiri
3: memang
2: menginginkan
3: kebaikan itu untuk
2: dirinya
3: dan mereka
2: memperbaiki dirinya
3: dan
2: berusaha
3: kekuatan jiwa
2: terjadinya semua
3: itu karena
2: kekuatan jiwa
3: menghilangkan
2: celaan-celaan
3: keburukan-keburukan
2: pada dirinya
3: tentu dengan
2: kembali
3: kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: keadaan
3: dengan orang
2: yang tidak bisa mengambil manfaat
3: dengan menghilangkan
2: hatinya
3: mengambil ini,
2: pelajaran dari
3: semakin
2: kita Allah, mendalami
3: petunjuk
2: yang Allah di dalam ayat-ayat
3: mengikuti
2: jalur-jalur
3: dan semakin banyak kita membaca
2: sebaiknya
3: petunjuk
2: di dalam Al-Quran
3: di dalam
2: kemudian di dalam hadith-hadith
3: Rasulullah
2: SAW
3: semakin
2: kita renungkan
3: semakin kita ambil
2: pelajaran
3: semangat kita dalam
2: kemudian kita praktekkan kita
3: amalkan
2: semakin
3: waktu
2: besar
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: berikan kepada
3: kita apalagi dengan
2: usia kita yang
3: semakin
2: kepada
3: untuk mengambil pelajaran
2: dengan sebab
3: untuk memperbaiki tersebut. Diri
2: maka ini
3: untuk menjadi orang yang diberikan panjang umur
2: atau pelajaran yang
3: sangat usianya
2: untuk kita
3: maka semakin baik keadaannya semakin bermanfaat
2: bagi
3: makna
2: kesiapannya untuk
3: penjelasan
2: dunia dan akhiratnya
3: ketika menggandengkan
2: antara
3: bermanfaat
2: kekuatan kepada
3: Allah
2: Subhanahu wa Ta'ala dengan
3: teruskan dalam
2: menjawab
3: pertanyaan
2: tunjuknya
3: pertanyaan yang
2: akan sampaikan
3: semua kita bisa mengambil pelajaran
2: sallallahu wasallam
3: wa baraka ala nabiyina
2: Muhammadin
3: wa ala alihi
2: wa sahbihi
3: menguatkan
2: kita dan
3: tabi'ahum
2: bi ihsani
3: ila yaumiddin
2: kepada Allah
3: alhamdulillah
2: rabbil
3: semangat membaca
2: Al-Qur'an barakallahu fikum
3: merenungkan
2: isi
3: terima kasih
2: atas
3: kesediaan
2: Ustaz dengan
3: menyampaikan
2: pertanyaan-pertanyaan
3: di waktu
2: yang tersisa.
3: Sallallahu
2: wasallam
3: wabarak ala nabiyina
2: Muhammad
3: semoga Allah
2: Subhanahu wa Ta'ala
3: limpahkan
2: walhamdulillahi
3: rabbil alamin
2: keberkahan
3: di pertemuan ini.
4: Namun jazakumullah khairan warahmatullahi wabarakatuh atas materi yang telah disampaikan saat kesempatan pagi hari ini antara takwa dan hidayah
3: dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Setelah kita menyimak bersama kajian disampaikan oleh Ustaz
3: bagaimana
4: kepada Anda semuanya
3: hukumnya kita menamakan
4: dan bagi Anda semua bertanya Anda bisa menghubungi 0213365432
3: unsur nama Allah
4: yang ingin menelpon ataupun Anda yang ingin mengirimkan
3: pertanyaan atau tidak di dalam
4: 0218236543 nam kita akan angkat pertanyaan
3: yang sangat baik sekali dan bisa kepada Anda yang telah
4: bertanya silakan
3: limpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua.
4: Ya, kami persilakan ya, sudah masuk.
3: Jelas di sini Pak, ana pertanyaannya yang terkandung insya Allah. Kalau itu diawali dengan
4: pemahaman diri,
3: itu sebaik-baiknya
4: berkata dengan siapa ibu dan berada di mana.
3: Rasulullah SAW, Ahabul Asma'ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.
5: Rahman itu
3: nama Allah.
5: Kalau misalnya,
3: ya Allah, ya jelas nama Allah yang paling agung.
4: Berkata dengan sholat, ya
3: silahkan. Diawali dengan hamba Allah. Atau Abdurrahman, hamba Allah yang maha pemurah. Ini jelas, bahkan menjadi sebaik-baik nama. Abdurrazak, Abdul Muhsin.
5: Empat rakaat kehilangan,
3: ya, jadi dan yang lainnya.
5: Kehilangan dua rakaat.
3: Nama yang paling baik.
5: Itu pada saat
3: kalau maksudnya salam, adalah seperti ini, maka boleh boleh saja. Bahkan ini yang dianjurkan. Termasuk nama yang sangat dicintai di dalam
5: baru
3: Islam.
5: Kemudian yang kedua yang
3: pengantinya itu nama orang-orang yang soleh.
5: Atau kita duduk dulu,
3: adalah seperti ini, maka ini jelas
5: kemudian keduanya duduk lagi. Gitu. Jadi tidak
3: nama
5: ada
3: yang termasuk
5: langsung berdiri.
3: Nama yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa
4: Ta'ala. Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya.
5: Maksudnya juga gitu Pak. Kalau yang
4: akan bacakan dari saudara dia pertanyaan selanjutnya Ustaz.
5: Allah dua rakaat kita cuma dapat satu rakaat
4: sifat
5: nih salam. Nah duanya itu
4: Allah
5: bagaimana
4: tahu siapa saja yang akan
5: duduk
4: masuk
5: dulu,
4: neraka
5: atau berdiri, atau duduk lagi
4: karena kezaliman ya yang dia lakukan.
3: Terima kasih Bu.
4: Pertanyaan saya mengapa Allah tidak
5: neraka?
4: Saya takut bertanya tapi terkadang pertanyaan itu Ustaz dan saya dan
3: istighfar. Silakan untuk menjawab silakan Ustaz. Saya sangat baik sekali ya, dari beliau yang bertanya Pak tadi.
2: Taufik, pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi dari Makassar ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
3: Subhanahu wa Ta'ala
2: memudahkan
3: mereka
2: kebaikan
3: Allah
2: bagi beliau dan juga untuk
3: mereka
2: kita semua. Iya, tadi ada mereka bagian dari pertanyaan yang saya tidak begitu ya dengar, tapi insya Allah saya bisa memahami karena
3: Allah
2: pertanyaan
3: Subhanahu
2: yang berikutnya. Intinya orang yang
3: menciptakan sesuai bener dengan apa yang dikehendakinya.
2: Untuk rakaat kalau dia
3: melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya
2: atau mungkin
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
2: salat maghrib
3: yang menyempurnakan
2: satu rakaat ketinggalan dua rakaat
3: bagaimana
2: cara dia menyempurnakan
3: kita sebagai hamba meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna sifat-sifatnya
2: ketika orang masbuk dia masuk
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: sama imam berjamaah kan kewajiban kita adalah
3: nama-namanya
2: mengikuti imam
3: tinggi maha mulia
2: di dalam hadis sahih
3: Imam Muslim perbuatan-perbuatan Allah
2: inna majtuhil imamu liyutamma bihi.
3: Karena sempurnanya perbuatan-perbuatan Allah tidak ditanyakan.
2: Jadi kita ikuti gerakan
3: apa yang dia diperbuat. Manusialah yang
2: kewajiban kita
3: tentang perbuatan mereka.
2: Jadi kalau ya misalnya kita
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam
2: Al-Qur'an, kita
3: la yus'alu amma yaf'alu wa hum
2: dalam salat berjamaah.
3: Allah tidak ditanyakan tentang apa yang dia
2: misalnya
3: perbuat. Sedangkan manusia ditanyakan. Kenapa Allah tidak ditanyakan? Karena perbuatan sempurna.
2: Tiga rakaat keempat
3: pasti mengandung hikmah. Ketika Allah menentukan
2: itu
3: kebaikan,
2: berarti kita kurang dua rakaat
3: itu dengan
2: kita duduk di rakaat terakhir
3: dan karunia-Nya ya semata-mata.
2: Dan menurut pendapat
3: ketika
2: yang
3: Allah menentukan atau menentukan yang selain
2: imam,
3: itu pasti dengan keadilan dan hikmahnya.
2: Jadi
3: hikmah
2: kita
3: artinya wadu syai fi maudihi ala wajhi al-itqan.
2: Karena kita mengikuti imam wajib. Nanti setelah kita berdiri baru kita salat sendiri. Karena
3: sesuai
2: kita imam sudah selesai, kita lanjutkan sendiri.
3: Sampai dicontohkan
2: jadi kita duduknya
3: ulama
2: seperti duduk imam.
3: Manusia
2: meskipun
3: saja
2: kita belum selesai,
3: yang penuh dengan
2: kewajiban
3: sifat
2: tadi. Ya ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin
3: Basrah rahimahullah
2: dan juga Syekh
3: bin
2: Taimin.
3: Kalau dia berbuat sesuatu,
2: kita ikut duduk seperti
3: orang yang dianggap sudah berakal, sudah dewasa.
2: Jadi kalau kita salat asar, kita dapati dua rakaat terakhir,
3: kepadanya,
2: kita duduk
3: tidak pantas.
2: Setelah imam salam, sempurna salamnya kita berdiri. Allahu Akbar.
3: Ya,
2: kita lanjutkan
3: pergi ke pasar beli sayur
2: sesuai dengan kekurangan,
3: misalnya kita sayur kangkung
2: ya, kita angkat tangan kembali Allahu ya Akbar,
3: kemudian dia beli
2: kita salat dua rakaat
3: lauk ayam
2: ya,
3: kemudian dia masak sayur kangkung ditumis,
2: kita selesaikan
3: ayamnya digoreng
2: semua, baru kemudian
3: sambal,
2: yang terakhir kita
3: keluarganya
2: tawarruk juga karena kita
3: tiba-tiba datang
2: salat
3: ke rumahnya
2: kita.
3: Ibu kenapa
2: hiata,
3: ibu beli sayur kangkung tidak beli sayur bayam,
2: selesai seperti itu.
3: Kenapa kangkungnya ditumis, kenapa tidak dimasak dengan seperti
2: dia
3: ini?
2: Dia cuma dapat satu rakaat.
3: Kenapa ayamnya digoreng,
2: pertama
3: kenapa tidak dibikin ayam
2: dia
3: opor
2: masuk
3: saja?
2: Imam di rakaat ketiga.
3: Ketika pertanyaan seperti ini yang kami ajukan,
2: ya
3: tentu maka diketahui,
2: atau
3: dicelai. Kenapa
2: dia dapatkan satu rakaat saja, intinya? mungkin dia imamnya
3: sudah bisa memilih
2: awal.
3: Kenapa dia menanyakan sesuatu yang
2: satu rakaat?
3: Padahal ini bisa jadi perbuatnya ya, tidak sesuai manusia tidak sempurna, pilihannya tidak sempurna ilmunya. Ini saja tidak pantas ditanyakan.
2: Ya, ini juga
3: maka kenapa Allah Subhanahu wa Taala
2: ketika seorang
3: itu masuk perbuatan dia sementara dia yang masuk ke dalam saf sifat-sifatnya dia sudah diketahui maha sempurna ilmunya maha sempurna kebaikan-kebaikannya hikmahnya keadilannya semua maha sempurna.
2: Dalam posisi misalnya sedang tahiyat dia tidak
3: siapa yang pantas ditanyakan perbuatannya orang yang tidak membaca
2: Al-Fatihah seperti anak kecil imam sedang tahiyat misalnya atau imam sedang sujud
3: tegur.
2: Setelah dia bertakbir yang pertama Allahu Akbar mengangkat kedua tangannya
3: sesuai dengan kesehatan
2: tidak perlu dia bersedekah
3: langsung saja
2: takbir lagi Allahu Akbar
3: MSG atau yang lainnya
2: Allahu Akbar lagi untuk
3: orang yang tidak sehat akalnya
2: imam sedang sujud
3: uang banyak beli
2: pasti kita tanyakan
3: imam tegur
2: sedang
3: suruh keluarganya
2: antara
3: untuk mencegah
2: dia duduk antara imam sedang tahiyat dia segera duduk tahiyat
3: mengikuti
2: imam
3: ini perbandingan di kalangan manusia
2: tidak perlu dia
3: Allah Subhanahu wa Taala tidak membaca
2: yang sempurna kecuali kalau imamnya sedang
3: berdiri dan kita biarkan
2: bersedekah.
3: Tapi kalau Allah Imam
2: Subhanahu wa Taala
3: berada dalam satu gerakan
2: maka dia wajib dengan
3: sempurna
2: segera gerakan imam. Jadi dia dua kali
3: yang lebih meyakinkan kita pertama, adalah
2: Akbar,
3: Allah Subhanahu wa Taala menjadikan takbir ini kan
2: takbir peralihan
3: mengikuti
2: gerakan
3: tidak imam. Ada yang tahu.
2: Baik,
3: tapi di sisi lain Allah turunkan imam
2: sejelas-jelasnya petunjuk.
3: Takbir inilah jalan kebaikan, ikuti jalan ini kalian selama. Ini jalan keburukan, jangan ikuti, jauhi.
2: Setelah itu dia
3: lagi ikuti imam. Yang manusia di hadapan kita dia tidak tahu takbir.
2: Ya.
3: Setelah yang ada itu, imam jalan kebaikan yang dituntunkan dalam Al-Qur'an dan
2: hadis-hadis yang
3: sahih dia juga
2: ikuti jalan
3: mengikuti imam seperti duduk tahiyat
2: jalan akhir. Keburukan jangan
3: dia wajib mengikuti
2: sekarang imam. Ketika di hadapan kita
3: maka dia baca
2: seperti bacaan imam
3: kemudian dia
2: berdiri. Salah
3: ada dua jalan salam, pilihan
2: dia berdiri
3: satunya jalan yang baik yang selamat yang menyenangkan
2: karena tersisa dua
3: jauh dari yang
2: bahaya maka
3: sebagaimana
2: di sebelah kiri jalannya itu banyak binatang buas banyak jurang banyak
3: salah satu rakaat
2: jebakan-jebakan untuk membinasakan
3: dia berdiri
2: berakal sehat dia akan pilih jalan yang
3: menambah rakaat yang
2: apakah pertama, dia mengatakan, oh saya pilih jalan yang sebelah kiri, ini sudah takdir saya.
3: Ya, setelah dia
2: ruku, anda
3: kemudian bangkit dari ruku, sujud
2: bagaimana pertama. Bagaimana anda mengetahui itu takdirnya?
3: Dari sujud.
2: Kenapa anda tidak pilih jalan yang
3: di antara dua
2: sujud, kemudian
3: sujud lagi?
2: Jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang menyenangkan.
3: Dengan duduk
2: dengan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan.
3: Dua sujud ya.
2: Tahiyat sama awal. Dengan orang disuruh memilih makan,
3: makanan
2: yang enak. Makan yang dua.
3: Di hadapannya sebelah kanan
2: makanan enak
3: makanan
2: begini
3: rakaat lagi
2: ini makanan yang
3: dia mendatangkan
2: lakukan sebagaimana
3: fisiknya, kalau
2: dia salat sendiri
3: karena dia tinggal
2: makan
3: bukan sebentar yang kini beracun
2: mahir
3: rakaat yang
2: pertama dinasakan
3: mana yang dia pilih
2: kira-kira iftirash
3: yang
2: rakaat awal
3: ini makanan yang
2: itu dia berdiri lagi
3: maka tidak ada
2: rakaat
3: di sini sesuatu yang salah
2: setelah itu dia duduk
3: Allah Subhanahu wa Taala memberitakan yang wajib
2: kita benarkan
3: itu cara
2: di sisi lain ada perintah Allah yang wajib
3: kita ikuti
2: supaya kita selamat kita
3: mendapati
2: larangan-larangan Allah yang kita wajib jauhi supaya kita dijauhkan dari kebinasaan. Nah, barakallahu fiik.
6: Kami akan membacakan pertanyaan dari saudari Ilham Diana,
7: Ibu, bukan Ustaz,
6: dan
7: Ibu yang jawabannya untuk Ibu yang bertanya tadi.
6: Jika kita
7: akan mengikuti
6: pertanyaan Allah
7: lainnya, kami
6: persilakan dan ingin sungguh-sungguh
7: bertobat dari maksiat
6: itu juga atas kehendak Allah.
7: Ya, silakan.
6: Dan saat ini saya ingin bertobat dari maksiat
7: yang
6: sering kali
7: terulang
6: karena mengalami ketakutan atas semua hal yang akan terjadi ke depannya. Karena langkah tobat saya ini
7: ya.
6: Dan bagaimana halo? Cara kita sungguh-sungguh bertobat dan menerima ya, semua
7: takdir
6: Allah.
7: Baik,
6: dan apakah Allah akan
7: mengembali pada
6: anda semua
7: kita sembilan yang Allah ayakum bagi yang ingin bertanya
6: anda
7: bisa menghubungi di 0218 3645 4
6: tolongan itu dari
7: baik, kita angkat berikutnya
6: silahkan ya.
3: Jawabannya semua
7: terjadi dengan
3: kehendak Allah cuma kehendak Allah tidak kita ketahui
7: ya, silahkan
3: jadinya yang ada saat ini
7: baik.
3: Perkara-perkara dalam agama yang kita wajib benarkan termasuk mengimani masalah takdir satu sisi
7: ya, silakan Bapak Ibu
3: ada berita yang wajib kita benarkan kemudian di sisi lain ada perintah yang harusnya kita lakukan halo. Larangan yang harusnya kita tinggalkan Allah memerintahkan ikuti halo. Jalan ini supaya kamu tidak celaka jangan ya. Dekati maksiat jangan
7: melakukan
3: sebab-sebabnya
7: Bapak,
3: ada seperti ini tumbuhkan hawa nafsu agar tidak melakukannya
7: kita. Baik Ibu kita akan putus dulu
3: sebelum terjadinya Anda melakukan maksiat Anda tidak tahu takdir Allah
7: kami akan
3: terjadi baru kita ketahui
7: berikutnya
3: Allah berikan solusi
7: segera bertobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya
3: sekarang dari
7: Anda ingin
3: segera bertobat
7: di luar tema
3: kenapa Anda
7: bagi lansia yang sedang
3: terjadi nanti
7: tapi batuk
3: karena itu bukan urusan kita
7: menyebabkan keluar cairan
3: yang maha mengetahuinya.
7: Ya.
3: Kita yakin dengan janji Allah
7: sedikit.
3: Kalau kita sungguh-sungguh melakukan kebaikan kita
7: sungguh-sungguh
3: berlindung kepada Allah
7: dan harus kembali
3: Allah akan melindungi kita
7: apalagi kalau terjadi
3: kalau kita bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah
7: manusia datang
3: menjelaskan.
7: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam urusan
7: dan bagi kita semua.
3: Tidak perlu kita pikirkan sesuatu yang
7: untuk kondisi seperti ini
3: tidak punya kemampuan untuk.
7: Para ulama itu menyamakannya dengan
3: mengaturnya atau menentukannya. Yang terbaik adalah kita bersandar kepada Yang Maha Kuasa menentukannya, Yang Maha Kuasa memberikan kebaikan kepada kita.
7: Ada angin keluar yang
3: terus menerus. Urusan-urusan yang akan datang kita tidak tahu, Allah yang Maha mengetahuinya.
7: Yang tidak mampu untuk ditahan.
3: Maka yang paling baik adalah kita bersandar kepada Allah, bertobat kepada Allah, selalu dekat dengannya.
7: Seorang itu kan kita tahu dalam kondisi normal dia akan bisa menahan.
3: Ya, kencing atau menahan wa ta'ala menahan
7: buang air besar
3: ya untuk hambanya.
7: Mohon maaf,
3: ini justru itu
7: asalnya. Tapi ketika dalam kondisi dia sakit,
3: ini justru yang akan menjadikan kita dekat dengan pertolongan
7: yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini atau najisnya bisa
3: keluar tanpa ketakutan yang tidak beralasan.
7: Apalagi yang kayak tadi
3: ini juga tidak akan merubah keadaan
7: atau ada
3: ini bisa jadi merupakan tipu daya syaitan untuk menjadikan kita keluar
7: putus asa dari rahmat Allah.
3: Kalau ini terjadi
7: untuk jauh dari bersangka baik, malah kita bersangka buruk kepada Allah.
3: Dia sudah persiapkan, Allah Subhanahu wa taala
7: berfirman dalam hadis
3: kursi
7: dengan Imam Bukhari yang Muslim, anak ini
3: sudah bersihkan, dia sudah berwudu.
7: Ternyata sesuai dengan persangkaan
3: namanya pengharapan
7: hamba kepada mungkin
3: ya.
7: Siapa yang bersangka baik dia dapatkan kebaikan,
3: apa ini
7: siapa yang bersangka buruk bisa dia juga akan dapatkan keburukan.
3: Kita sadari
7: untuk bilang keluar.
6: Saya terima kasih atas jawaban yang telah sampaikan
3: batuk atau bersin
6: dan
3: tersebut.
6: Semoga menjadi tambahan
3: ingat untuk
6: kita semuanya. Kita cukup
3: sampai di sini
6: pertemuan kita.
3: Ini sama seperti hukumnya tadi.
6: Ustaz memberikan ikhtiar.
3: Orang yang Ustaz ditimpa,
7: ya, barakallahu'alaikum.
3: Beser tadi ya.
7: Kemasan yang tadi kita. Ya,
3: maaf buang kotoran.
7: Kaji dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
3: yang disampaikan
7: semoga memberikan faedah bagi kita semua untuk terus kita belajar, untuk terus kita
3: meningkatkan
7: iman, untuk terus kita memperbaiki kekurangan dan kekurangan. Mohon ampun dari
3: dosa-dosa

0: alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin,
1: juga disebutkan di dalam
0: dakwaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang telah diberikan untuk pesan singkat yang telah
2: demikianlah Bapak Islam Azan Wallahu
1: Iyakum sebelum kami lanjutkan untuk mengangkat dalam format pertanyaan berikutnya. Kami informasikan kepada Anda terlebih dahulu
2: ini menguatkan
1: yang pertama
2: kita,
1: untuk Anda yang menghubungi kami secara telepon langsung di layanan telepon lokal.
2: Terima kasih banyak atas
1: kesempatan
2: Anda
1: menyimak telepon saya. Tidak perlu menyimak lewat televisi karena ada jeda waktu antara Anda menelpon dengan di televisi. Karena itu ketika menelpon mohon dimatikan terlebih dahulu kalau televisinya agar bisa fokus dengan pertanyaan yang diajukan dan juga agar kami juga bisa menyimak dengan baik, karena kalau TV dihidupkan kami tidak bisa menyimak dengan baik. Ataupun Anda yang menelpon melalui WhatsApp, ya telepon WhatsApp kami informasikan juga itu biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu mohon

واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي

Bahkan kita harus menghadapkan pertanyaan yang kita harus bersihkan juga dan semua butuh orang yang mengerjakan.

sayang berkurban karena mereka yang menginginkan atau yang mencari pelayanan jasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penenang yang bisa memberikan kemudahan kepada dia, walaupun juga tidak bisa, maka dia harus mengusahakan setiap waktu yang datang. Harusnya ada yang menemani dia, itu dari salah satu saudaranya atau

yang sahih dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bil mar'ati illa kana syaitanun thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdoa dengan seorang perempuan kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiganya. Dan yang seperti ini hendaknya dihindari, apalagi mereka pernah punya hubungan dekat. Yang tentu fitnah yang ditimbulkan besar-besar, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan.

ada alasan dia meninggalkannya. Yang ada adalah dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk memperberat timbangan amal kebaikannya agar bisa untuk mengimbangi dosa-dosa yang besar yang telah ditinggalkan dia meninggalkan puasa dengan sengaja setelah dia dewasa, setelah dia balik. Jadi kalau yang sengaja tidak ada cara untuk menggantinya, karena itu dosa besar yang membutuhkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Adapun yang ada udur, tentu seperti perempuan misalnya haid, kan yang bisa itu dia bisa perkirakan haidnya ada berapa. Ya, karena kebiasaan haidnya tentu masih berlangsung sekarang, misalnya 7 hari dia haid. Ya, tinggal itu sejak umur berapa kira-kira dia dewasa, kemudian dihitung setiap tahun berarti menggantinya di waktu yang ada, ya, dan tentu dia harus berusaha untuk melaksanakannya, untuk mengingatnya, memperkirakan, karena ini adalah tanggungan yang harus dibayarnya. Atau mungkin dia pernah sakit sehingga dia meninggalkan puasa, tidak ada udur, tentu bisa. Kalau kita ingat sekarang dan bisa kita lakukan sekarang, maka lakukan sekarang, karena ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu.

0: seorang yang ada jin nasab, Ustaz. Namun tidak mau dirukia, dia ridho dengan keberadaan jin tersebut. Sementara beliau sudah mengabuk sunnah, meskipun silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Senantiasa memberikan penjagaan bagi kita tersebut, pasti nanti akan mengganggu dirinya.
1: Allahumma la ilaha illa
2: huwa al-hayyul qayyum. Ya, kalau dia benar-benar
1: nazzala 'alaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal
2: injil. Ya, tapi kalau dia sendiri tidak mau, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa menasehati, cuma Allah, kita bisa menegurnya.
3: Kalau dia sendiri Tuhan tidak mau untuk
2: diruk, ya maka tidak akan bisa kita memaksa.
3: Yang hidup kekal,
2: yang ada, yang kita bisa
3: mengharus
2: semangat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dia memberikan hidayah
2: dan menghilangkan segala gangguan dari dirinya. Itu yang bisa kita lakukan terhadap orang tersebut.
3: Nah, barakallahu fiik sebelumnya dan menurunkan Taurat.
0: Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini kepada Anda yang telah terhubung di 0213-6543. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
3: Mutiara Salam.
4: Ya. Sekali rupiah juga, Ustaz.
0: Baik, dengan siapa Bapak? Bapak dengan siapa?
4: Saya dari Samsudin dari Bengkulu.
0: Pak Samsudin dari Bengkulu. Baik, Pak Samsudin, silakan.
3: Berkata sahabat Abu Darda, bersama-sama kalian dalam berdoa. Karena sungguh siapa yang banyak menutup pintu, maka ia akan dibukakan.
4: Ayat-ayat yang dibaca itu, Ustaz. Berapa buah ayat yang dibaca itu, Fatihah. Ayat kursi itu.
0: Pertanyaan apa?
4: Aku pemarah, sering pemarah itu ayat itu, apa itu bin Qorim itu kan tidak mengulari sama aku.
5: Semakin seorang hamba bertauhid,
4: kita rukiah, kan, apa,
5: semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tauhid adalah mengesakan Allah.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala
5: segala ibadah
2: menjaga beliau dari dalam kebaikan dan menghindarkan segala keburukan dan gangguan dari
5: orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak.
2: Pertama,
5: namun dia datang dengan syirik, tidak laku ibadah, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik,
2: pengaruhi dirinya,
5: amal soleh itu sirna.
2: Kita sendiri harusnya
5: berusaha
2: agar dilayarkan dari sifat tidak makhluk.
5: Dan kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus
2: ada lurus amal yang terpancing atau kemarahan yang itu tentu nantinya disulut oleh syaitan. Kita berusaha menahan diri, menundukkan hawa nafsu kita. Kalaupun betul ada jin pada dirinya, seandainya betul, ya tidak mengapa dia merukyah, rukyah mandiri. Dengan dia memperbanyak membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, ya ayat yang bisa dibaca, bisa ya dari surat Al-Fatihah, kemudian 30 ya, Allahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, bisa juga baca ayat Kursi, bahkan surat Al-Baqarah, karena Nabi SAW menyebutkan tentang surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah, karena syaitan itu akan lari dari rumah yang
5: dibacakan
2: padanya surat Al-Baqarah,
5: diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permukaan bumi.
2: Seperti itu,
5: itu tahunan kita mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah salat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lain.
2: Supaya itu yang lebih
5: dari awal berdakwah itu tauhid
2: seorang muslim,
5: esakan Allah, buang seluruh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala
5: tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian
2: senantiasa.
5: Mereka adalah batu, mereka adalah kita semua pohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat.
2: Barakalafikum.
5: Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini
2: semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil faedah pelajaran kebaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an, kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakalafikum. Demikian. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Raja Bandung 143 FM. Menyebar cahaya sunnah.
6: Aku berada di barisan
7: Khadhal Islam rahimahullah wa iyyakum, saudaraku Salman dan Syahidah Bandung Radio Raja Bandung. Alhamdulillah
6: ternyata di kanan kiriku
7: kita simak dan dengarkan bersama
6: dan masih
7: kajian ilmiah yang kami hadirkan
6: rutin di setiap
7: Kamis pagi bersama
6: Ustaz Abdullah Taslim MA
7: hafizahullah wa ta'ala,
6: lebih berumur,
7: dan kami berharap semoga apa yang kita simak dan bersama dapat menjadi ilmu dan juga pahala untuk kita semua.
6: Bertanya kepadaku, ya
7: Ali, hati arif Abu Jahal, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa ajaran nasihat Islam
6: serta lantunan tilawah
7: Al-Quran wa Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Raja Bandung. Selamat beraktivitas kembali.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau aku nanti lihat
3: dan kapanpun
6: maka tidak bakal kita berpisah sampai kita akan lihat kepala siapa yang
3: simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs
6: www.rajabandung.com. Orang kedua anak itu juga bilang yang sama,
8: fata'ajabtu
6: lidzalik, aku berkhairan dua orang semua, masya
8: Allah. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepada

0: Itu yang paling ditanyakan. Allah
1: Subhanahu wa ta'ala, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup.
0: Anak muda ini harus sudah lahir dan dewasa, akan tapi dia masih umur.
1: Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik.
0: Semangatnya besar,
1: semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hakiki. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
1: Terlebih
0: tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
1: Tidak dalam mereka ketika
0: orang
1: yang mereka
0: orang-orang yang
1: mereka imani
0: bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekat, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia yang ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu
2: ketika seorang siap untuk berjuang,
0: ini kekuatan Islam yang besar, maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.
3: Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
4: Radio Rojak menebar cahaya sunnah.
1: Hingga dulu ada seorang ulama,
5: qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: Allah karuniai seorang.
6: An Anas radhiyallahu anhu,
1: dari sejak
6: an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
1: mereka betul-betul akan
6: man kunna fihi wajada bihin halawatal iman,
1: untuk diisi
6: ay yakuna Allah wa rasuluhu
1: tidak bermanfaat
6: ahabba ilaihi mimma siwahuma
1: man ruziqa
6: wa yuhibbu al mar'a لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
1: متفق عليه.
4: Dari Anas رضي الله عنه,
1: inna itu biar segera terekam di sini.
4: Beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cinta daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana
1: ini
4: ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka.
1: Muttafaqun alaih. Urusan keluarga, urusan

0: فرقت لكم جهودا سبرتي أقول أسهل النجا كتاب الله ودخل الجنة
1: tentu tidak sama dengan orang yang biasa menganggurkan otaknya.
2: Sesungguhnya
1: dunia
2: ini
1: mengatakan
2: tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya.
1: Tidak sama. Orang yang hafalannya setengah Al-Quran dengan orang yang hafalannya satu Al-Quran penuh.
2: Seluruh
1: yang
2: kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini,
1: orang yang menghafal
2: seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya semua akan kita tinggalkan.
1: Tidak ada yang kita bawa bisa dikuasai kecuali dengan dihafal.
2: Suatu hal yang sangat real,
1: kaum muda
2: yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir
1: tidak lama sebentar
2: karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati
1: yang dan sesungguhnya akan
2: kehidupan kita sebelumnya mati yang tersebut adalah ajal
1: sekalipun tidak ada jaminan untuk anak muda akan tua
2: setelah kematian
1: akan tetapi cukup
2: maka kehidupannya akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami
1: tidak bermanfaat.
3: Oleh karena itu kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian. Perjalanan yang abadi sangat panjang sekali.
4: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunia ini, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba. Bukan ada tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang.
5: Raja TV dan Radio Raja.
4: Oleh karena itu wahai kaum muslimin,
6: dalam hal
4: bertakwalah kepada Allah,
6: tangisilah
4: diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita,
6: oleh yang menyewakan. Biasanya
4: hisaplah diri kita sebelum kita
6: dihisap, menyewakan tidak mau.
4: Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas kerangka pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat.
5: Sebelum
4: kita berharap kembali ke dunia lagi dan itu tidak akan
7: terjadi. Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia. Kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepada mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
8: Karena ketika kematian datang,
5: Allah dan kebaikan Islam dan Allah di Raja TV,
4: manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir, ya Allah, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: secara permohonan.
1: Allah latifun khabir.
0: Undayan mutiara nasihat.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwah wa akhwat azallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Dalam ayat ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari satu diri. Dari satu diri ini diciptakan darinya yaitu pasangannya. Kemudian dari sepasang ini Allah Subhanahu wa taala memperbanyak laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. Tentunya ada hikmahnya. Ketika ada dua jenis makhluk manusia ini menunjukkan bahwasanya masing-masing pasti akan memiliki yang namanya tugas masing-masing. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 36, wa laisa dzakaru fima, sungguh laki-laki tidak sama dengan perempuan. Oleh karena itu ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengarang dalam syariatnya laki-laki menyerupai kaum wanita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyatakan terlaknat bagi siapa saja yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-musyabbihina min ar-rijali bin nisa wal musyabbihati min ar-nisa'i bil rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Oleh karena itu ikhwan azallahu wa iyyakum, semua para ulama sepakat bahwasanya tasyabuhnya laki-laki ke perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki ini satu hal yang termasuk dalam dosa yang besar. Ya, dosa besar, karena salah satu tanda-tanda dosa besar adalah disebutkannya kalimat laknat. Ikhwan azallahu wa iyyakum, mengapa ini harus dijaga? Mengapa harus dijaga? Karena masing-masing laki-laki dan demikian juga perempuan itu memiliki tugas yang masing-masing. Kemudian mereka juga punya psikologi kejiwaan yang berbeda-beda. Makanya sangat dilarang laki-laki menyerupai perempuan demikian juga sebaliknya. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya ada ciri khas wanita dan ada ciri khas laki-laki. Di mana ciri khas laki-laki tidak boleh diserupai ataupun ditiru oleh perempuan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, yang dimaksud terlaknat ini adalah apabila sesuatu itu menjadi ciri khas laki-laki maka perempuan tidak boleh menyerupainya. Demikian juga sebaliknya. Ya, kita lihat dari sisi pakaian, gerakan, suara. Laki-laki dan perempuan punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya, kita berikan contoh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah ar-rijal yalbisu lebasatan nisa wa la'anallah an-nisa talbisu lebasatan rijal. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Oleh karena itu ikhwah, ketika seorang memakai ciri khas perempuan maka dia akan terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat apa hikmahnya larangan seperti ini. Ikhwah, pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan itu yaitu termasuk lita'arofu, ya, termasuk lita'arofu yaitu agar mereka saling mengenal. Jadi kalau kita lihat wanita dari belakang kita sudah lihat bahwasanya ini perempuan. Demikian juga ketika kita melihat sosok seorang yang bentuknya laki-laki, kita sudah tahu ini laki-laki, tapi sangat disayangkan ketika banyak kaum muslimin yang tidak mengamalkan ini. Bahkan dari wajah pun terkadang sampai kita enggak ngerti ini laki-laki atau perempuan. Bukan lagi dari belakang, bukan dari depan. Kenapa? Karena adanya kemiripan atau penyerupaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu agar fitrah ini dijaga. Ya, fitrah ini dijaga, jangan sampai

0: perempuan dan sebaliknya. Oleh karena itu, ikhwah azallahu wa iyyakum, sekali lagi di sini saya menghimbau bahwasanya jaga generasi kita, jaga generasi kita, jangan sampai terjadi perubahan mental, jangan sampai terjadi perubahan moral, ya, dikarenakan adanya saling menyuruh dua jenis manusia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga generasi kita, generasi akhwat kita, generasi ikhwan kita, agar masing-masing mereka menjaga
1: Radio Roja
0: eksistensi mereka masing-masing, sehingga masing-masing tetap menjalani tugas mereka masing-masing, baik dia sebagai seorang laki-laki maupun dia sebagai seorang perempuan. Sekira itu saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari berbagai macam pemikiran-pemikiran dekadan semoral yang dapat merusak generasi kita. Demikian aku tahu lihada wa astagfirullah li wa lakum.
2: فيسلمون على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا تعبد الله فيه رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepadanya. Rujukkanlah. Sangat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki.
3: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

0: Ruang dengar Anda, sebuah kajian ilmiah berkaitan bersama Ustaz Rizal Yuyar Putra Nanda LC Hafidzallahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak nanti bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara Kusiman dan saya Kidan, para pemirsa dan pendengar Roja
2: dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di kesempatan ini kami akan menghadirkan ke ruang dengan Anda.
2: Alhamdulillah.
1: Kajian ini dalam format rekaman yang Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yang nantinya
2: wala hawla wa la quwwata illa billah.
1: Amma ba'du. Selamat menyimak, semoga bermanfaat.
2: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Kaum
3: muslimin dan muslimat, subhanallah, di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Tidak mungkin.
3: Alhamdulillah.
2: Sekedar
3: Alhamdulillah
2: kali kita ulihara.
3: Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
2: Merealisasikan
3: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
2: Syukur itu memiliki jasa
3: sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a
2: bisikdar dengan mengikrarkan
3: din amma ba'du.
2: Rasa
3: Allahumma
2: bertanding kasih dengan mengucapkan
3: Allahumma hafa'ina bima
2: amantana
3: wa Allahumma zidna
2: ilma, juga hanya sekedar
3: Allahumma zidna
2: sekaluka ilman
3: nafi'a.
2: Ikrar ada keyakinan
3: ma'udzubika min ilmin
2: subhanahu wa ta'ala saja.
3: Allahumma
2: lebih daripada itu
3: fusana taqwaha,
2: bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
3: dengan
2: segala
3: anta waliyuha,
2: umma kita mampu menjadikan semua
3: nikmat
2: dari Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan
3: baik. Semoga senantiasa menjadi kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada.
2: Rahimakumullah
3: jami'an.
2: Alhamdulillah.
3: Karena ini tidak seorang pun di antara kita yang lupa
2: akan Nabi sallallahu
3: alaihi wasallam, kewajibannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: serta
3: meningkatkan kualitas
2: syukur
3: ibadatik, penghambaan dirinya kepada Allah azza wa jalla
2: untuk
3: karena
2: berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau serta memperingat ibadah kami.
3: Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua
2: Subhanahu wa Ta'ala
3: untuk beribadah,
2: berikan kepada kita
3: semua ibadah
2: dan memberikan
3: salah satu bentuk syukur
2: agar seorang hamba senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu
3: bersyukur
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan lisan.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
2: bahwa khalaqtu
3: dengan jin
2: dan insa
3: illa liya'budun.
2: Salawat serta salam
3: tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali agar mereka
2: beribadah hanya bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad.
3: Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: kepada keluarga dan para istri beliau tercinta
3: bahwa
2: ummahatul mukminin,
3: dengan bersyukur kepada Allah
2: seorang
3: hamba akan dijauhi
2: dari
3: ancaman siksa
2: kepada
3: binasa.
2: Siapa saja di antara umat
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan
2: serta mengatakan
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada mengazab kalian
2: karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
3: apabila kalian
2: nyata kita
3: masih
2: saja berusia
3: kepadanya,
2: bukan kembali oleh Allah.
3: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sekalian sebagai hamba hamba yang senantiasa
2: berbahagia,
3: bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik ibadah kepada-Nya.
2: Ini
3: salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia,
2: hadisul akhlak
3: yang kepada keluarga, kepada seluruh istri beliau tercinta, kepada para sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman tiba.
2: Sebelum lebih lanjut, kita akan menyambung
3: pemirsa di mana saja berada
2: untuk mengingatkan
3: saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: yang mengikuti
3: kebersamaan yang kedua ini
2: untuk menghadirkan keikhlasan di dalam
3: hadis al-akhlak
2: agar ilmu
3: yang disusun oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr
2: Salih
3: Hafizahullah
2: Subhanahu wa Ta'ala.
3: Kita sambung pembahasan sebelumnya
2: yang dimuliakan Allah.
3: pada setelah dijelaskan yang sebenarnya bukan kiliansi
1: telah belajar bukan
3: tinggi akhlak yang mulia
1: hadis bahwa Islam
3: adalah Allah Subhanahu wa taala
1: dan salah satu kesempurnaannya ada
3: berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: innaka la'ala khuluqin 'adzim
3: dan kemudian ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu
1: tetapi benar-benar
3: akhlak mulia
1: hamba
3: yang disebutkan di dalam ayat 4
1: interaksi dirinya dengan
3: itu artinya adalah agama yang mulia
1: dengan dirinya sendiri
3: sehingga para ulama menyatakan akhlak yang mulia adalah agama
1: berinteraksi dengan
3: sesama adalah akhlak yang mulia.
1: Kita sudah tahu
3: bersama lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala
1: menyatakan
3: wajibkan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang ketika diutus menjadi nabi
1: Rasulullah alaihi salatu wassalam
3: bahwa beliau membawa tiga misi utama
1: memberikan keteladanan yang
3: terakhir ayatihim membacakan untuk manusia ayat-ayat Allah wa yuzakihim dan menyucikan mereka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmah
1: agar kita
3: mengajarkan untuk manusia Al-Quran dan Al-Hikmah
1: dalam beberapa kesempatan.
3: Dan ternyata
1: saya biasa
3: wa yuzakihim menyucikan manusia sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir artinya ya, adalah menyucikan mereka dari kesyirikan, dari perbuatan keji, dari perbuatan dosa dan dari akhlak yang buruk
1: di akhirat nanti.
3: Sehingga tiga misi utama
1: dan para sahabatnya yang mulia
3: Allah sebutkan dalam dua ayat berbeda yaitu dalam surat Ali Imran ayat 194 dalam surat
1: demikian pula
3: Al-Jumu'ah ayat yang kedua
1: tempat di surga.
3: Diutusnya Nabi Muhammad SAW
1: dan
3: agar beliau menuntun kita
1: yang mulia
3: tersucikan dari syirik
1: jami'an
3: bidah
1: di surga
3: ibadah yang menyimpang
1: mereka telah menempuh sebuah jalan
3: berbagai perbuatan yang keji serta akhlak yang mulia.
1: Kalau kita ingin surga yang sama
3: karena itu
1: pilihan
3: itulah,
1: kecuali
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab wa Mufrad
1: dan Sunan Nabawi
3: salatu wasalam
1: mungkin surga yang
3: kadim bil akhlak
1: hayalan
3: asalihan akhlak sesungguhnya aku itu diutus untuk menyampaikan
1: setiap ayat
3: akhlak yang salih akhlak yang mulia
1: maka kita tidak memiliki pilihan kecuali
3: sebab itu pula
1: agar kita
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya
1: alaihi salatu wassalam
3: oleh seorang sahabat apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan
1: kullu ummati Allah wa tusmatu illa man aba
3: yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah
1: wa umatku
3: dan berakhlak
1: masuk surga kecuali yang menolak
3: dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah
1: wahai Rasulullah siapa orang yang menolak masuk
3: kedua
1: surga?
3: Hal yang disebutkan sebagai kunci masuk surga yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia karena keduanya menjaga stabilitas hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia
1: berjalan bersamaku di jalan
3: yang baik seorang hamba dengan Allah dan berakhlak
1: masuk surga
3: husnul khuluq.
1: Tapi siapa
3: akhlak yang mulia menjaga hubungan baik seorang hamba
1: dengan
3: sesama makhluk
1: Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan maka dia bukanlah
3: kesempatan yang berbahagia
1: dan dialah yang akan
3: hari ini
1: masuk surga.
3: Kita akan lanjutkan dengan berbagai
1: maka kalau kita masuk surga tidak ada jalan
3: menjelaskan
1: kecuali kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi
3: wasallam akhlak yang mulia.
1: Spesifik pembahasan kita adalah
3: setelah kita mengetahui urgensi
1: alaihi salatu wassalam
3: akhlak dengan akhlak yang mulia
1: subhanahu wa taala keindahan
3: kita akan mengkaji
1: sehingga
3: pembahasan yang berkaitan selanjutnya yaitu tentang agungnya akhlak mulia dan pada pertemuan yang lalu sebagian hadis sudah dibacakan
1: para ulama
3: diantaranya adalah
1: mendapatkan begitu banyak
3: hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Tirmizi
1: mencontoh
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min ahbabikum ilayya
1: ditanya
3: wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamati
1: ahsinuhu akhlaqan aku wasiat
3: masyaallah
1: maka
3: kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam
3: di antara yang paling aku cintai dari kalian dan di antara yang akan paling dekat tempatnya bersama sehari kiamat kelak adalah yang berakhlak mulia
1: subhanallah
3: yang paling mulia di suratnya adalah mereka yang akan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak bertemu dengan Nabi di dalam surga di hari kiamat.
2: Bertakwalah engkau kepada Allah di mana.
3: Maka siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan keduanya?
2: Perlakukanlah diri
3: dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
2: yaitu dengan cara
3: meskipun kita di kehidupan dunia ini tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita berharap
2: yang akan menghapus
3: agar di kehidupan akhir agar semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar
2: yang
3: dan hanya akan ada satu di antara dua tempat yang menjadi setiap hamba. Kalau bukan di surga maka di neraka. Tentu kita berharap kita berada di surga.
2: Yang ternyata
3: kalau ingin berada di surga, bahkan di ketinggian tempat surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raihlah itu dengan berakhlak.
2: Akhlak yang mulia itu bermuara kepada empat.
3: Demikian pula telah dibacakan sebelumnya hadis
2: ya,
3: yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud.
2: Kalau dibuat empat
3: klasifikasi besar, dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in
2: muara kepada
3: afqalu fi mizanil 'abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq."
2: Man kana yu'minu billahi wal yawmil
3: akhir falyakul
2: khairan aw liyasmut.
3: Yang akan lebih berat Allah dalam timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak, seorang hamba mukmin di hari kiamat kelak, seperti halnya akhlak yang mulia.
2: Kedua, akhlak mulia itu
3: akhlak yang mulia yang paling akan memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin kelak.
2: Di antara
3: keindahan
2: Islam seorang hamba adalah ia meninggalkan
3: apa yang bukan untuk membentuk
2: jawabnya.
3: Akhlak mulia pada diri.
2: Orang yang ketiga, akhlak
3: itu adalah proses untuk meraih surga. Pembahasan tentang akhlak bukanlah pembahasan yang
2: orang yang keempat
3: sekadar melengkapi
2: sekian
3: proses talabul ilmi, tetapi pembahasan tentang akhlak yang mulia
2: adalah
3: pembahasan fundamental. Karena ini dipelajari bukan hanya untuk sekadar menjadi wawasan,
2: mencintai untuk
3: ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim, seorang mukmin dirinya adalah agar ia semakin baik
2: dimuliakan
3: di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga di hadapan
2: manusia. Yang mengkaji apa yang dijelaskan
3: Allah Husnul
2: Khuluq Taala pada
3: tidak ada yang dapat memberatkan yang
2: pertama
3: timbangan kebaikan seorang hamba mukmin pada hari kiamat seperti hanya akhlak yang
2: mulia menjalankannya.
3: Para pemirsa di mana saja berada,
2: rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang
3: tua. Ada hadis-hadis yang lain yang insyaallah akan kita kaji, di antaranya adalah hadis
2: dan penjelasannya adalah
3: yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i
2: ta'ala
3: yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani
2: pada tauhid.
3: Kata Jabir, "Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
2: kepada sesama manusia
3: ketika membaca doa iftitahul
2: walidain,
3: maka beliau bertakbir dan beliau membaca
2: inna salati
3: wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal
2: jamin
3: ahsanil akhlas la yahdi li ahsaniha illa ant."
2: Bagi seorang
3: hati sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlak la yaqin sayyi'ahu akhlaknya.
2: Baik akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala
3: di dalam doa iftitah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau membaca dan inna salati, sungguh salatku, wa nusuki,
2: beberapa ayat Al-Quran
3: dan sembelianku, bahwa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin.
2: Hubungan baik dirinya dengan Allah,
3: la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dengan itulah aku diperintahkan dan aku menjadi
2: dan
3: yang pertama berserah diri dalam Islam.
2: Dan dia juga selalu
3: kemudian berlanjut, Allahumma hadini, ya Allah berikan aku petunjuk hidayah li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlak,
2: makanya boleh dicatat
3: meraih amal yang terindah dan akhlak yang termulia.
2: Beberapa ayat Al-Quran,
3: la yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk hidayah menuju yang terbaik dan termulia itu kecuali engkau.
2: Pada
3: mohon kepada Allah akhlak yang mulia
2: itu yang
3: sebagaimana mohon kepada Allah amal yang paling mulia, amal terbaik, akhlak yang termulia. Kemudian bahasa berlanjut.
2: Ta'ala berfirman,
3: wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al a'mal, ya Allah lindungi aku dari amal-amal yang buruk dan dari akhlak-akhlak yang tercela.
2: Dan Allah
3: subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang dapat melindungiku dari semua amal dan akhlak yang buruk itu kecuali engkau.
2: Selain Allah.
3: Sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dengannya,
2: beribadah kecuali hanya
3: itu dipanjatkan di dalam amal yang teragung, yaitu salat.
2: Hendaklah kalian
3: agar kita meneladani
2: kepada kedua orang tua.
3: Jadi dalam agungnya akhlak mulia diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Nyatu,
3: bahkan diminta di dalam doa
2: menjadi satu kesatuan.
3: Doa itu dibaca di dalam amal yang paling agung itu
2: salat. Agar seorang hamba tidak
3: menunjukkan bahwa
2: kecuali
3: kemuliaan akhlak,
2: dan inilah
3: adalah sebuah kemuliaan bagi diri seorang hamba
2: bentuk kesyirikan
3: mengabdikan yang luhur di sisi Allah Azza wa
2: Jalla. Semurni-murninya
3: di dalam
2: Allah Subhanahu wa ta'ala
3: yang lain
2: keesaannya.
3: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.
2: Kemudian yang kedua,
3: disahihkan juga oleh
2: Al-Albani, ihsana, dan berbuat bakti kepada kedua orang.
3: Dari Ziyad bin Milabah, dari pamannya Ilaqah, dari pamannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min sawati al-akhlaqi wal a'mal.
2: Itu dalam surat Al-An'am ayat
3: berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada engkau dari akhlak yang mungkar,
2: Allah subhanahu wa ta'ala,
3: dari amal yang mungkar, yang jelek, dan juga dari hawa nafsu yang
2: mungkar.
3: Sampai diminta di dalam doa, ya berikan akhlak yang mulia, dan diminta di dalam doa, agar diselamatkan, dijauhkan, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari akhlak yang mungkar.
2: Apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu,
2: jangan dan yang kedua, masih di ayat yang sama,
3: diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
2: berbuat bakti kepada kedua orang tua,
3: dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah jami'.
2: Masih digabungkannya dua perintah
3: dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa, Allahumma
2: hubungan baik
3: akhlak
2: dengan Allah dan hubungan baik
3: ahsan khuluqi,
2: Allah sedangkan engkau telah memperindah penciptaan kepada sesama, maka
3: indahkanlah akhlak,
2: yaitu dalam surat An-Nisa.
3: Kita semua tercipta dalam bentuk penciptaan
2: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tin, kita sama-sama
2: hafal,
3: laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
2: engkau kepada Allah jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah,
3: dan sungguh kami kata Allah telah menciptakan
2: baik
3: manusia dalam bentuk penciptaan yang terindah. Kita semua diciptakan dalam bentuk yang indah.
2: Ayat yang lain juga,
3: maka dalam doa yang Nabi ajarkan, ya Allah, sebagaimana engkau memperindah penciptaan fisik,
2: dan lihat ayat 3
3: indahkan
2: akhirnya ayat ke
3: insyaallah ini sebut 3 hadis
2: tatkala Allah
3: berisi doa yang dulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu agar kita teladani.
2: Ya bunayya la tusyrik
3: billah, pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, hafalkan doa-doa ini, pahami dengan baik,
2: wa in
3: jadikan dengan penuh penghayatan. Inilah bekal kita untuk membuka kesempatan syaih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga selain takwa kepada Allah adalah akhlas yang
2: mulia.
3: Berdoa kepada Allah, Allahumma hdini
2: ila
3: ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq,
2: tidak ada yang lebih ahsanilah illa ant.
3: Wa'atini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq,
2: tidak ada tauhid
3: sayyi'ah
2: ila 14. Allah subhanahu wa ta'ala,
3: Allahumma inni a'udzubika min mubadati al-akhlaqi wal a'mal wal ahwa,
2: 14 tersebut Allah gabungkan.
3: Allahumma ahsan khalqi fa ahsan khulqi,
2: kalian bersyukur kepadaku, kata Allah.
3: Agungnya akhlak yang mulia tergambar pada doa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjatkan kepada Allah
2: di berbagai
3: kesempatan,
2: hanya kepada aku
3: dengan ragam reaksi. minta akhlak yang mulia dan berlindung diri dari akhlak yang buruk,
2: walidain
3: dan tercela,
2: berbakti kepada kedua orang tua,
3: menangis di mana saja berada, rahimakumullah.
2: Dan kaidah umum
3: ada juga hadis yang menarik untuk kita ketahui bersama,
2: kedudukan tinggi di sisi Allah.
3: Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari,
2: Allah la yudhi'u ajrul muhsin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun.
3: Abdullah bin Mas'ud berkata, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaq,
2: semakin tinggi kualitas
3: kualitas
2: perzakatan hamba
3: sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagi untuk kalian akhlak, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi untuk kalian rizki,
2: adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi.
3: Artinya diminta
2: dan akan bersama
3: sebagaimana kita meminta rizki kepada Allah bila Allah yang berikannya, maka demikian juga kita meminta kepada Allah akhlak yang mulia agar Allah memberikannya kepada kita,
2: kepada kedua orang tua.
3: Ya, disebutkan oleh Paulus bin Kaisan rahimahullah
2: dalam surat Al-An'am ayat 105,
3: beliau berkata, inna hadhihi al-akhlaqa manaa'ihu yamnahuha Allahu 'azza wa jalla man yasha'u min 'ibadi. Fa idza arada Allahu bi 'abdin khairan
2: yamnahuhu minha khuluqan salihan. Diriwayatkan oleh
3: Paulus bin Kaisan rahimahullah,
2: Ahmad,
3: sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah anugerah
2: Darda
3: yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya,
2: dari Abdullah ibn
3: sehingga apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba kebaikan,
2: niscaya
3: Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan untuknya akhlak yang
2: salih.
3: Kita sering diingatkan negara
2: ustaz
3: hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din,
2: barang
3: siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba, niscaya Allah akan menurunkan kepadanya ilmu agama. Dan ternyata pada bab yang berhubungan itu, yaitu bab yang paling tentang akhlak,
2: karenanya
3: tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama, karena agama adalah akhlak mulia, sebagaimana tadi diingatkan kembali perkataan Ibnu Abbas.
2: Nabi sallallahu
3: alaihi wasallam ayat 4 surat Al-Qalam, ternyata Paulus bin Kaisan menjelaskan pun demikian, akhlak itu adalah anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hamba-Nya. Sehingga bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia taufik.
2: Kenapa minta
3: untuk memiliki akhlak yang mulia?
2: Kata Nabi sallallahu
3: alaihi wasallam, berikan seseorang akhlak yang mulia, baik diberikan tanpa orang itu minta ataupun diberikan dalam permintaan, dan pembentukan akhlak mulia pada dirinya. Dan sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang klasifikasi akhlak.
2: Arsyur Rahman, di atas surga Firdaus,
3: Imam Rahimahullah Ta'ala menyatakan, innal akhlaqa mawahiba yahibullahu minha mayasha'u liman yasha',
2: itulah terpancar.
3: Sesungguhnya akhlak mulia itu adalah pemberian anugerah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan apapun yang Allah kehendaki kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki.
2: Ada kedua orang tua,
3: ada di antara manusia yang berakhlak mulia, masya Allah, dia itu
2: adalah yang maaf, yang paling tinggi,
3: dia itu dermawan, dia itu sangat berbakti pada kedua orang tua,
2: bimbing oleh Nabi,
3: dia itu murah senyum dan mudah membantu orang lain dan seterusnya.
2: Sementara surga Firdaus adalah surga
3: ada orang-orang yang diberikan akhlak mulia tinggi. Di antara akhlak mulia ada yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada siapapun yang juga Allah kehendaki.
2: Sia-siakan pintu itu.
3: Maka di antara sebab kita bisa meraih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berupa akhlak mulia adalah berdoa.
2: Ini
3: bermohon kepada Allah subhanahu
2: wa ta'ala, mau bakti boleh, mau boleh,
3: memintalah kepada Allah.
2: Ini menjelaskan
3: Syekh
2: Aji berkata, motivasi kebaikan
3: annahum talabun fi bab iktisabi rizqi amran la budda minhu, kadzalika fi bab al akhlaq mahlubun al luju'u ila Allah bil manni bil akhlaq al fadila wal adab al karima.
2: Sesungguhnya
3: kesenangan mujahadati nafsi ala tahqiqiha,
2: langsung ke yang tinggi,
3: sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu diminta
2: ketika kita
3: memberikan rizki kepada kita. Dan itu harus terpenuhi dua hal,
2: kesempatan yang
3: itu meminta setulus hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
2: yang paling
3: tinggi untuk meraihnya, rizki itu diraih, rezeki itu dicari dan didapatkan, sehingga kita harus meminta kepada Allah dan juga berupaya.
1: Ada hadis
3: mengerahkan segenap usaha
1: yang dahulu sahabat
3: ada langkah-langkah yang ditempuh untuk bisa mendapatkan rezeki.
1: Tanyakan kepada Nabi
3: Allah yang dibenarkan di dalam syariat. Jadi ada permintaan kepada Allah dan ada upaya ikhtiar mendapatkan rezeki, maka demikian pula dengan akhlak yang mulia. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: wahai Rasulullah,
3: akhlak yang mulia, dan juga agar kita latih diri kita ini, ada langkah
1: maka Rasulullah sallallahu
3: yang dilakukan agar kita memiliki akhlak yang mulia.
1: Waktiha salat pada waktu
3: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang agungnya akhlak yang mulia
1: dengan Allah
3: yang berkorelasi dengan keimanan yang sempurna,
1: sama bisa menjaga
3: amal mukminin iman
1: Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ahsanuhum khuluqa.
1: Kemudian
3: setelah
1: Abdullah ibn Mas'ud tanya lagi,
3: yang paling sempurna imannya di antara semua kaum mukminin adalah yang dicintai Allah akhlaknya.
1: Ternyata Nabi menjawab,
3: saudara-saudari yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengarkan dengan saksama hadis ini.
1: Berarti berbakti kepada
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntun kita untuk berakhlak mulia, dan beliau sambungkan itu dengan keimanan yang sempurna, karena beliau akmalul mu'minina iman ahsanul khuluqa.
1: Bersama
3: yang paling sempurna imannya di antara keimanan seluruh kaum mukminin adalah yang paling
1: adalah
3: indah akhlaknya
1: kepada kedua orang.
3: Kemudian sehingga akhlak yang mulia itu adalah cermin keimanan.
1: Apalagi wahai Rasul,
3: bukan akhlak yang sekadar dibuat-buat hanya untuk casing saja, ya, hanya untuk framing saja, hanya untuk casing saja,
1: jihad di jalan Allah Subhanahu.
3: Tetapi betul-betul cerminan
1: agama Allah
3: dari keimanan yang ada di dalam dirinya.
1: Redaksi yang
3: dan keimanan yang sempurna
1: hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain, si
3: pencermin pada akhlak yang mulia. Semakin sempurna iman seorang hamba, semakin indah
1: yang
3: dan mulia akhlaknya. Kemudian Rasulullah SAW menyambung, wa khairukum khairukum binisa'ikum. Yang sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.
1: Riwayat yang lain disebutkan,
3: ini korelasi yang luar biasa. Artinya jangan sampai seseorang itu di dalam membuktikan dirinya berakhlak mulia di luar rumah, dia tampakkan akhlak yang mulia kepada orang asing sekalipun, tapi ternyata di dalam rumah dia orang yang jadi paling buruk terhadap istrinya sendiri. Orang yang paling dekat dengan kehidupannya,
1: dicintai oleh Allah, yang paling afdal,
3: satu kasur bersamanya, satu selimut bersamanya, bahkan satu handuk, satu kamar mandi, satu tempayan air bersamanya, bahkan satu piring makan bersamanya,
1: bisa tidak bisa berbuat baik kepada istrinya.
3: Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, khairukum khairukum li nisa'ikum. Maka bukan berlebihan kalau kemudian dinyatakan bahwa
1: Rasulullah sallallahu alaihi
3: wa sallam standarisasi dan bukti kebaikan akhlak seseorang itu dilihat dari bagaimana kebaikan dia mempergauli istrinya, dia memperlakukan dengan akhlak mulia terhadap istrinya.
1: Panjang.
3: Kalau dia berakhlak mulia kepada istrinya, tutur bicaranya, sikapnya, penglihatannya,
1: di dalam doa tersebut Nabi
3: sallallahu alaihi wasallam
1: mengajarkan kita
3: sikapnya kepada istrinya baik, maka berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan, khairukum, yang paling baik di antara kalian, khairukum bin sa'id, yang paling baik kepada istrinya, bagaimana dia kepada istrinya, orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan akhlak mulia karena dia adalah orang yang paling besar dalam kehidupannya.
1: Subhanallah. Ya Allah, sesungguhnya aku
3: sekali lagi akhlak yang mulia itu bukan
1: minta casing, bisa melakukan semua kebajikan,
3: bukan casing saja,
1: meninggalkan
3: packaging yang untuk kemudian dipersembahkan kepada orang lain di luar rumah,
1: miskin,
3: yang asing, yang hanya ketemu sekali-sekali, miskinnya duduk bersama beberapa waktu, sementara istrinya yang jauh lebih lama, yang jauh lebih banyak kebersamaannya, tidak mendapatkan
1: pada engkau
3: si akhlak mulia sebagaimana mestinya dari si suami.
1: Dan cinta orang-orang yang mencintai
3: kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
1: diantara
3: hadis
1: cintai amal yang
3: disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa a'tafuhum bi akhi
1: yang paling
3: mengedamkan oleh dengan hadis sebelumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: ranking kedua setelah ranking satunya adalah
3: yang paling sempurna yang terjadi dari kaum mukminin adalah
1: waktunya
3: yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada istrinya
1: walidain dicintai oleh Allah atau tidak
3: sungguh di antara yang paling sempurna imannya dari semua iman kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya dan paling lembut kepada istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
1: bakti kepada
3: sanad yang sahih
1: cinta berbakti kepada kedua orang tua.
3: Subhanallah.
1: Ya.
3: Maka karena
1: memang iman tingkat-tingkat.
3: Rahimahullah berkata, dalla ala anna husnul khuluqi iman.
1: Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai tingkat tertinggi
3: hadis di atas menunjukkan
1: bahwa lagi terus
3: akhlak yang mulia merupakan keimanan.
1: Maka berarti
3: dan tidak adanya akhlak mulia adalah kekurangan dalam keimanan.
1: Penjelasan hadis Nabi
3: cacat di dalam keimanan. Mungkin dia adalah seorang mukmin, tetapi tatkala keimanannya tidak cermin pada akhlaknya, berarti ada yang kurang pada imannya tersebut.
1: Tadi ada empat
3: ayat. Wa'anal mu'minina yatafawatuna fi imanihim. Kata Al-Halimi rahimahullah, sesungguhnya kaum mu'mini itu bermacam-macam dalam kualitas derajat imannya. Fa'ba'ahum akmalu imanan min ba'dan. Sebagian imannya itu bisa sampai sempurna.
1: Kita ketahui
3: sammakan Mustafa ahsanan nasi khuluqa. Maka dari itu ialah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik akhlaknya karena beliau yang paling sempurna
1: yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi
3: wasallam iman.
1: Memohon izin
3: beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna.
1: Tahu tadi jihad adalah
3: khiyarukum
1: ranking ketiga amal yang paling
3: baik di antara kalian
1: setelah
3: adalah yang paling baik
1: birrul walidain
3: kepada istri.
1: Kemudian jihad
3: yang mempergauli
1: ada seorang
3: pemuda
1: dan
3: berinteraksi dengan istrinya
1: meminta diizin disertakan
3: dengan sabar dan
1: jihad
3: dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.
1: Ada masalah atau tidak?
3: Karena para wanita itu kurang agamanya,
1: baik atau bukan?
3: Kurang,
1: tentu saja baik.
3: Akalnya,
1: bahkan termasuk
3: akan diperlakukan dengan baik.
1: Amal yang paling
3: dicintai yang paling baik diantara.
1: Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Karena para wanita
1: Allah kewalidah
3: diciptakan dalam keadaan bengkok.
1: Apakah kau masih memilih
3: bengkok akalnya,
1: bengkok agamanya,
3: kurang akalnya, kurang agamanya?
1: Apakah kedua orang
3: sehingga kewajiban para suami adalah bagaimana?
1: Maka Rasulullah
3: membimbing,
1: disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut. Naam, ya Rasulullah.
3: Dengan kebersihan yang indah, dengan akhlak yang mulia.
1: Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
3: coba pemirsa di mana saja berada, selanjutnya adalah fajar yang berkaitan dengan klasifikasi akhlak
1: kepada keduanya.
3: Klasifikasi
1: hendaknya berjihad.
3: Sebagaimana kita tahu, kalau ada akhlak baik, maka ada akhlak yang buruk. Sebagaimana keduanya disebutkan dalam doa tadi.
1: Barangkali sebagian
3: kita meminta petunjuk hidayah agar dia menggerakkan akhlak yang baik.
1: Ya,
3: kemudian kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk, maka akhlak itu adalah baik dan akhlak itu adalah yang buruk.
1: Pakai baju zirah, baju perang. Kemudian
3: sebagaimana akhlak yang buruk itu
1: atau mungkin
3: yang
1: wajah
3: misalnya
1: berperang
3: adalah bawaan pada dirinya.
1: Ternyata
3: dia memang
1: tercipta
3: terlahir dalam keadaan membawa tipikal yang buruk.
1: Jihad,
3: kikir misalnya, temperamen yang marah misalnya, susah untuk memaafkan orang misalnya,
1: salam,
3: usil bahkan jahat kepada orang lain misalnya.
1: Jihad
3: itu terlahir dalam keadaan
1: demikian. Sama sekali tidak keliru, bukan salah.
3: Bukan itu orang yang tadinya sebetulnya baik, polos, tapi kemudian karena pengaruh.
1: Tapi ternyata
3: apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang terbiasa dia saksikan,
1: masih hidup,
3: dia berada di lingkungan yang buruk, sehingga hari-hari yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan adalah keburukan.
1: Maka
3: terbentuklah dia yang tadinya pengaruh, yang tadinya lurus menjadi bengkok dan
1: menyimpangnya. Sudah izin dulu.
3: Maka sebagaimana akhlak yang buruk itu ada yang bawaan dan ada yang akibat pembiasaan atau pengaruh buruk, maka demikian pula akhlak yang baik
1: tidak bertutur kata dari
3: hawa nafsu yang mulia itu ada yang
1: menjelaskan bahwa
3: dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala
1: tuamu
3: itu juga ada yang diperlukan kebiasaan dan pelatihan diri
1: berjihad.
3: Hal ini sebagaimana karena
1: memang berbakti
3: disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
1: tentang
3: dengan maksimalisasi
1: asyaddu Abdul Qais.
3: Itu memerlukan effort yang luar biasa tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang.
1: Al-Asyaddu Abdul Qais
3: bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: adalah seorang
3: yang
1: pemuka kaum, pemuka kabilah.
3: Dan riwayat ini
1: disebutkan Abdul Qais,
3: Al-Asyaddu Abdul Qais
1: bahwa Rasulullah
3: sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
1: ridha Rabbi
3: tinggal di kota Madinah.
1: Wasaqat
3: al-Asyaddu
1: fi Abdul Qais.
3: Beliau yang sebenarnya kabilahnya suatu hari karena tinggal di luar Madinah, mereka datang ke kota Madinah.
1: Ridha Allah ada pada ridha.
3: Kemudian
1: orang tua
3: ketika sampai di
1: murka Allah
3: gerbang kota Madinah,
1: orang tua
3: semua bergegas
1: baginda Nabi.
3: Semua bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui beliau, menyalami beliau, mencium tangan beliau,
1: ada pada
3: bahkan ada juga mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: saja berlaku. Ribuan
3: orang
1: tua yang dimaksud
3: hanya satu di antara mereka yang tidak demikian
1: hukum Allah
3: itu pimpinannya Al-Munzir
1: Asyaddu Abdul Qais.
3: Yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan
1: sampai kemudian ternyata beliau itu
3: telah
1: mempersiapkan baju khusus
3: sesama makhluk itu
1: yang beliau akan pakai untuk pertama kali menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan
3: tersebut.
1: Jadi beliau tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian perjalanan safarnya. Beliau telah siapkan pakaian
3: tua
1: yang tentu bersih
3: kemaksiatan kepada Allah.
1: Dengan pakaian itulah beliau ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Meskipun itu sangat menantang, tapi bukan
1: sesampainya beliau terlambat sendiri dibandingkan yang lain karena yang lain sudah bergegas, terbopoh-bopoh, terjebak
3: jarak kita
1: mengajak Nabi duduk bersama Nabi mendengarkan suara Nabi
3: untuk menjauh dari kemurkaan
1: Allah. Dan seterusnya
3: Al-Asyaddu Abdul Qais al-Mundir
1: ridhonya Allah ada.
3: Tapi kemudian disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepada beliau, "Inna fika lakhullatain
1: yuhibbuhumullah,"
3: kepada hamba tersebut sebagai anak mereka.
1: Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai
3: oleh Allah
1: yang keduanya dicintai oleh Allah.
3: Pada surat Luqman
1: kita
3: mainkan ke tadi
1: mudah memaafkan
3: sifat hilm,
1: mudah memaafkan
3: dan juga ayat
1: dan tenang
3: amanah
1: yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan.
3: Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira itu kepada
1: kaum bersyukur
3: Al-Asyaddu Abdul Qais
1: dan juga bersyukur,
3: maka beliau pun bertanya, akhulqaini takhallaqtu bihima am khulqaini juhiltu alaihi
1: rasul,
3: kepada
1: apakah kedua akhlak mulia yang kau sampaikan tentangku tadi
3: tidak terhingga,
1: tidak bisa diupayakan membentuknya agar pada diriku, atau memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkannya kepada orang
3: tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala,
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
3: "Balillah
1: kan maksimal
3: jabalaka alaihi
1: orang tua," ketika
3: dalam reaksi yang lain yang menyatakan
1: bal khuluqaini jubilta alaihi
3: la an tusyrika,
1: kedua akhlak itu memang Allah subhanahu wa ta'ala ada
3: atau
1: ciptakan pada dirimu
3: di dunia
1: mungkin.
3: Maka kemudian beliau berkata,
1: Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini
3: untuk menghibbihiman
1: Allah Rasuluh.
3: Segala puji begitu,
1: kalau begitu segala puji hanya milik Allah.
3: Segala puji hanya milik Allah.
1: Jangan
3: telah menciptakan dua akhlak mulia pada diriku, dan ternyata kedua akhlak mulia tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
1: Sama dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang.
3: Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud.
1: Perintahkan
3: untuk berani dalam Al-Mu'jamul Kabir.
1: Orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah yang
3: fala tuti'hum.
1: Zari' bin Amir bin
3: Abdul Qais al-Abdi,
1: apakah berhenti sampai
3: situ?
1: Ternyata Allah berfirman
3: melalui hadis ini, diketahui bahwa memang di antara akhlak yang mulia ada yang memang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebagian hamba.
1: Dan
3: insyaallah kita dapatkan ada sebagian orang itu, subhanallah, hari-hari
1: kehidupan ini terus
3: dengan cara
1: itu menjadi sesuatu yang
3: melekat pada dirinya.
1: Ada orang yang masya Allah
3: tercipta memiliki perangai indah yaitu
1: ayat 23.
3: Santun, santun kalau bersikap, santun kalau berkata, Masya Allah, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan marah sekalipun dia santun. Ada orang yang tercipta memiliki perangai indah untuk berbagi kebaikan. Dia kasih. Sampai oleh sebagian orang yang dimulai, kamu tuh dibodoh-bodohin oleh orang yang minta kepadamu. Padahal dia itu memang ringan tangan untuk berbagi. Ada lagi orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki perangai tidak su'udzon sama sekali. Su'udzon terus.
1: Lima tuntunan langsung dalam satu ayat. Yang seakan-akan
3: ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyabar,
1: implementasi
3: generasi,
1: berbakti kepada kedua orang tua, dan sampai batasan seperti apa sih.
3: Ini adalah bakti klasifikasi yang pertama, bahwa ada memang akhlak yang mulia
1: dan seterusnya Allah Subhanahu
3: sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan seseorang yang memiliki akhlak mulia tersebut tanpa harus ada susah payah yang dia upayakan. Dia ternyata dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dianugerahkan sejak kecil atau dianugerahkan di kemudian
1: atau salah satu dari keduanya.
3: Adapun yang kedua adalah akhlak mulia yang
1: ucapkan
3: bentuk karena sebuah proses pembiasaan. Ada upaya yang dilakukan.
1: Dan kata para ulama,
3: tahap demi tahap yang ditreatmentkan pada dirinya. Tadinya pemarah,
1: kibaro,
3: dia jadi
1: jika pemarah. Keduanya telah mencapai
3: yang tadinya
1: senja, bukan berarti
3: dia jadi pemurah dermawan.
1: Belum senja,
3: ususnya yang tadinya selalu bunyi kamasan. Bahkan dia itu kaget kalau dia melihat sendiri. Ternyata foto saya di paspor saya itu mukanya kusut.
1: Semakin seringkali
3: padahal dia tidak memaksudkan itu.
1: Bagi seorang
3: arti kira-kira seperti itu
1: kepada
3: bentuk wajahnya,
1: jangan sampai
3: dalam hari-harinya kan ketika dia difoto
1: kesalahannya, jangan sampai
3: dia merasa dia sedang cemberut sama petugas. Misalnya difoto paspor
1: jatuh,
3: dia tidak merasa dia sedang cemberut marah kepada petugasnya, tidak.
1: Dan kata para
3: tapi tertangkap oleh layar foto, layar kamera menempel di paspor.
1: Bahasa
3: saya kok cemburu,
1: merupakan bahasa Al-Quran.
3: Maka besar kemungkinan itu wajah yang biasa terlihat oleh orang di kesehariannya.
1: Ringan daripada
3: tadinya dia punya wajah yang kelihatan cemberut kusut, maka dia berlatih untuk bisa
1: tersenyum. Maka itulah yang diadili.
3: Dia berlatih di cermin seperti ini kira-kira. Saya tersenyum, saya sendiri senang melihat wajah saya begitu. Kemudian dia pejamkan matanya
1: dan semakin
3: kira-kira
1: terungkap olehnya
3: ujian atau posisi otot pipi kanan kirinya ketika dia terlihat senyum, misalnya dipandang wajah bahkan oleh dirinya sendiri. Maka seperti itu ya kira-kira kalau dia dipandang oleh
1: orang lain. Setujuan dan seterusnya. Tidak
3: boleh.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala
3: mengingatkan kepada kita semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, berakhlak mulia itu ibadah.
1: Sebagai mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka.
3: Sebagaimana seseorang itu salat beribadah, membaca Al-Quran beribadah, berpikir itu beribadah, berdoa itu beribadah.
1: Ini larangan
3: Allah. Seperti pada orang tua itu beribadah.
1: Ya. Dengan akhlak yang mulia,
3: maka demikian pula di akhlak mulia itu beribadah. Senyumnya itu ibadah,
1: semulia-mulia
3: mengakhlak dia itu ibadah.
1: Maka jangan ucapkan pada orang
3: bersikap ramah santun pada orang itu ibadah.
1: Lata
3: menyingkirkan su'udzon itu ibadah.
1: Qaulan karim,
3: kemudian
1: perintah
3: mulia
1: ibadah
3: kepada mereka dengan ucapan yang
1: bukan ibadah yang terus akan mengalirkan pahala
3: yang mulia, yang
1: karena ibadah. Memang dia berakhlak mulia itu bukan hanya pada satu
3: momen,
1: pada satu keadaan, pada satu waktu, kepada sebagian cara.
3: Memang akhlak mulia melekat pada dirinya.
1: Karima,
3: ilmu yang selama ini dia pelajari,
1: baik
3: ilmu tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, dia terapkan di kehidupan sehari-hari demi Allah. Dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang dia amalkan, dia akan berakhlak mulia.
1: Kemudian yang keempat,
3: karena tidak ada satupun yang dituntunkan dalam Islam kecuali pasti akan membentuk akhlak yang mulia, baik akhlak antara dirinya dengan Allah ataupun antara dirinya dengan sesama manusia. Itu pasti. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kalian untuk adil dan juga untuk berbuat baik
1: di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan
3: ita'i bil qurba, dan Allah perintahkan kalian untuk menyantuni apalagi sekarang anak itu ada yang kemudian
2: wayan anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang kalian untuk berbuat keji, berucap kotor,
3: suruh dia
2: melakukan yang munkar dan berbuat zalim,
3: jangan sampai orang tuanya menitikkan air mata.
2: Artinya Islam tidaklah menimpahkan dan tuntunkan sesuatu kecuali untuk menjadikan hamba tersebut bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia.
3: Justru engkau yang harus
2: melarang seorang hamba itu
3: lembutan
2: dari semua bentuk kejahatan, dari semua bentuk ucapan yang jelek, dari semua perbuatan yang buruk dan kotor,
3: dan
2: dari semua bentuk
3: pada anak
2: kezaliman.
3: Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang, lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita.
2: Maka kalau seseorang itu berilmu, terus belajar ilmu agama, kontinu, konsisten, terus menerus, dan dia jujur bahwa ilmu yang dia pelajari adalah untuk diamalkan,
3: dan seterusnya, sehingga kita
2: dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berakhlak
3: kepada kedua orang tua,
2: untuk berakhlak dengan akhlak yang
3: itulah modal kita untuk bisa berbuat
2: dusta
3: sebaik dari
2: tadi
3: mereka.
2: Ustaz menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia?
3: Kemudian yang kelima, waqur rabbirhamna rabbayani shaghira. Ucapkan bahwa
2: termasuk Syekh Abdul Razak hafizahullah taala,
3: ya Allah sayangi,
2: menguatkan pendapat bahwa akhlak mulia sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: aku masih kecil,
2: dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim,
3: satu ayat langsung lima instruksi
2: dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, hadis yang cukup panjang untuk injil hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, "Faman ahabba an yuzhiha 'anil nar wa yudkhala al-jannah,
3: in berubah lagi
2: imaniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi."
3: Mereka bentuk fisik.
2: Kata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: barang siapa
2: jalan yang berkehendak, yang ingin
3: sebagai
2: mendapatkan untuk dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, hendaklah ajal menjemputnya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga dalam keadaan dia memperlakukan orang lain yang ia suka
3: seperti dulu,
2: memperlakukan dengan yang serupa. Subhanallah.
3: Kita masih bayi, enggak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih asi.
2: Sementara ajal kita tidak tahu kapan.
3: Bisa makan jagung dan tidak
2: akan
3: bisa
2: menjemput siapa di antara kita, kita tidak tahu.
3: Akan merusak gigi.
2: Sementara Nabi SAW menyatakan, mau dijauhkan dari penyakit, mau dimasukkan ke dalam surga. Hendaklah ketika ajal menjemputmu, kau dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini akan melahirkan ketakwaan kepada Allah, hubungan baiknya dengan Allah, dan juga hendaklah engkau memperlakukan manusia dengan akhlak yang engkau pun suka diperlakukan dengan yang serupa.
3: Kita sama-sama tahu bahwa
2: ini akhlak yang mulia.
3: Artinya dua orang tua.
2: Kita membayangkan bahwa
3: itu artinya
2: bagaimana berakhlak mulia kepada ayah dan ibu kita misalnya.
3: Dalam Islam,
2: maka kita bayangkan bagaimana kalau saya menjadi seorang ayah, bagaimana saya kalau menjadi seorang ibu
3: kepada ayah.
2: Ini saya mau diperlakukan seperti itu, maka saya mau diperlakukan demikian kepada ayah dan ibu.
3: Tidak boleh durhaka pada orang tua.
2: Apa yang ibu kita inginkan, apa yang insya Allah kita inginkan, diperlakukan dengan perlakuan yang indah, dengan akhlak yang mulia, itu yang kita perlakukan kepada kedua
3: ayahnya,
2: kepada istri kita, kepada suami kita.

0: Oleh Rasulullah, siapa lagi setelah itu?
1: Ini saya juga tidak suka kalau kemudian gejala-gejala dan guru-guru ini berkonsekuensi kecelakaan atau jadi laka di jalan raya misalnya. Sebagaimana saya tidak suka kalau dilakukan itu pada diri saya saat saya menjadi driver. Maka saya akan memperlakukan itu kepada driver saya.
0: Mendapatkan perlakuan
1: dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka orang lain melakukan itu kepada dirinya.
0: Silakan kau baik
1: dia terapkan kepada dirinya,
0: kau baik pada
1: sebelum dia terapkan kepada orang lain,
0: kau baik pada anak,
1: itulah akhlak mulia.
0: Tapi justru
1: antara sebagian ulama ada yang menyatakan akhlak mulia
0: yang paling berhak mendapatkan
1: diri dari tiga orang yang seperti
0: kita ada
1: diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aym Asbahani dari Abdul Ibn Mubarak.
0: Kemudian
1: Rasulullah Ta'ala bahwa
0: yang kedua kalinya
1: akhlak mulia itu adalah badlun nada,
0: yang ketiga kalinya ibumu
1: wa bashar satu wajhi. Akhlak mulia itu adalah berbagi kebaikan.
0: Maka para pemirsa
1: melakukan kebaikan, memberi kebaikan
0: sampai kemudian,
1: serta yang kedua mencegah dari keburukan,
0: hijrahnya
1: orang lain dari kejelekan,
0: belajar untuk menjadi lebih baik.
1: Kemudian yang ketiga
0: sama-sama
1: memberikan wajah ceria di hadapan Tuhan.
0: Subhanallah. Di kehidupan kita kita masih
1: kenapa tiga komponen ini adalah
0: orang tua.
1: Definisi akhlak mulia
0: yang sudah mulai
1: disampaikan oleh sebagian ulama salaf.
0: Yang
1: karena orang yang
0: ada orang
1: bermuka ceria, berwajah ceria, insya Allah jauh darinya kesombongan.
0: Yang sebaliknya
1: orang yang tidak mudah
0: salah satu di antaranya
1: tidak mudah akan menampakkan wajah ceria di hadapan orang lain
0: tersisa.
1: Dia riskan, rentan sekali dengan kondisi menganggap orang lain lebih buruk dari dirinya, lebih rendah daripada dirinya,
0: rekan paham,
1: sehingga dia
0: kebajikan dengan
1: berasa tinggi hati di hadapan manusia,
0: baik di alam barzakh ataupun hingga
1: kemudian sebelumnya dia memberikan kebaikan, berbagi kebaikan.
0: Makanya diriwayatkan
1: menunjukkan bahwa dia itu
0: lain
1: senang kebaikan itu sampai kepada orang lain.
0: Sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan seorang penghuni surga.
1: Demikian pula dengan kaful adli, dia
0: terus
1: mencegah dirinya dari berbuat buruk
0: kepada
1: orang lain. Jangan sampai orang lain itu mendapatkan celaka
0: ya
1: gara-gara dirinya. Dia tidak mau.
0: Dia misalnya sudah berada di satu tingkat.
1: Ya, menunjukkan orang tersebut berakhlak mulia.
0: Padahal kita tahu bahwa surga
1: dan tercermin pula pada dirinya bahwa
0: surga
1: dia ingin memperlakukan orang lain agar orang lain memperlakukan serupa
0: terus
1: pada dirinya dengan yang sama.
0: Surganya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Maka dia definisi dari kedua definisi tersebut, maka keduanya saling melengkapi satu sama lain.
0: Dari mana kok aku bisa
1: dengan wajah yang ceria
0: ini diangkat lagi, diangkat
1: berbagi kebaikan,
0: diangkat lagi
1: dengan mencegah keburukan
0: yang Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam untuk orang lain apa yang dia cinta untuk diperlakukan serupa dengan akhlak mulia tersebut,
0: itu
1: akhlak yang mulia.
0: Istighfari walad.
1: Dan kesimpulan umumnya yang lebih besar lagi sebagaimana tadi disampaikan bahwa akhlak mulia adalah semua tuntunan agama karena agama mengajarkan kebaikan dengan semua jenisnya.
0: Kamu untukmu. Artinya,
1: akhlak mulia adalah mencegah dari yang buruk, yang munkar, yang keji, yang
0: sudah selesai dan
1: karena isi barang itu.
0: Saya berbakti pada orang tua.
1: Semua yang masuk kategori buruk, semua yang masuk kategori keji, kotor,
0: sambung silaturahmi.
1: Semua yang masuk kategori zalim dilarang oleh Allah, maka itu akhlak yang mulia.
0: Jangan sampai tuntunan Islam
1: keburukan, kejelekan, kekejian, kezaliman sampai pada orang lain.
0: Seseorang
1: yang berupaya untuk menahan dirinya jangan sampai
0: orang tuanya dan kita berada
1: keburukan, kejelekan, kezaliman sampai pada orang lain dari dirinya
0: dan di penghujung berangkat akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke
1: zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi."
0: Mampu untuk
1: seorang muslim sejati
0: berhaji
1: adalah yang apabila kaum muslimin lainnya,
0: orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji,
1: selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Al-muslim
0: atau mungkin orang tua
1: muslimin muslimuna
0: utangnya
1: min bisanihi wa
0: wakaf atas
1: seorang muslim sejati adalah yang
0: dan
1: apabila
0: seterusnya
1: kaum muslimin ya lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
0: Kewajiban bakti kepada
1: hadis ini sekali dibawakan oleh Ibnu Umar,
0: Afan Ibnu Amr,
1: Abdullah Ibnu Amr bin As, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
0: Para
1: muslim
0: saja berada
1: rahmat salim muslimun min lisanihi wa
0: lidain panjang.
1: Muslim sejati itu yang tercermin pada dirinya keindahan akhlak mulia. Dia selalu berbagi kebaikan, berbagi memberi kebaikan, dan dia mencegah dari kemungkaran.
0: Bawakan banyak sekali ayat
1: dan sampai orang lain mendapatkan celaka, bahaya, hal yang keji, hal yang kotor, hal yang buruk, bahkan kezaliman kepada diri.

0: saya. Selamat mereka dari keburukan lisan untuk berbentangan saya dua
1: orang tua. Berbakti kepada
0: yang muhajir man hajar mana Allah
1: orang tua
0: seorang muhajir oleh yang berhijrah sejati adalah yang dia tinggalkan semua larangan Allah kepada dirinya.
1: Orang tua itu adalah pintu paling tengah.
0: Bagian terakhir dalam pertemuan kali ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini hadis yang penting untuk kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: kalau kalian minta
0: ana za'imun bi baitin fi rabbil jannati liman taraka al-mar'a wa in kana muhiqqa
1: ala al-jannah
0: wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana marziha baitin fi a'la al-jannati liman hassana
1: khuluqah. Kita akan sambung kembali pembahasan tentang
0: baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: bagaimana juga masih bersambung
0: aku yang menjamin sebuah istana di dalam surga terendah
1: rahimakumullah masih cukup
0: bagi yang meninggalkan
1: berdiskusi
0: berkusir meskipun posisinya berkaitan
1: dengan birrul walidain, karena ini
0: dalam sebuah perdebatan ada yang benar ada yang salah,
1: takut oleh banyak orang, bahkan
0: seseorang berada dalam kebenaran tapi dia berbuat kusir, dia tinggalkan berbuat kusirnya meskipun posisinya benar, maka orang seperti ini dijamin oleh Nabi dapat sebuah istana di surga yang
1: lebih baik. Dia ingin menjadi
0: kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, dan aku menjamin sebuah istana di bagian tengah surga
1: khatimah
0: bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda.
1: Lisannya
0: tidak boleh keji berdusta meskipun dengan alasan bercanda, tidak boleh.
1: Orang tuanya sedih.
0: Seorang mukmin itu
1: adalah Isak
0: ketika bicara serius tua, dia jujur. Ketika bercandakan
1: orang tua,
0: dia tidak berdusta.
1: Ya. Disakiti dengan kata-kata,
0: dia bercanda dengan para sahabatnya.
1: Harus
0: kepercayaan itu bukan dusta.
1: Kita bertaubat kepada Allah
0: Subhanahu Wa Taala. Para sahabat juga bercanda.
1: Kepercayaan mereka bukan dengan cara berbakti kepada kedua orang tua.
0: Agar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam aku yang akan menjadikan jaminan sebuah istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan
1: wa ta'ala mempertemukan kita
0: meskipun dia bercanda
1: memanjangi
0: baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu
1: wa akhiru
0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menjaminkan sebuah istana di surga yang tertinggi
1: astaghfiruka
0: bagi siapa saja yang hassan
1: memperindah akhlaknya.
0: Sekiranya ada pertanyaan kami persilakan. Memperindah akhlaknya. Dan ini juga menguatkan bahwa ada akhlak yang indah itu diupayakan. Ada yang memang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada juga yang memang diupayakan.
2: Beruntung bagi Anda semua yang masih memiliki.
0: Waman tasabbar yusabbirhu Allah, barang siapa yang berlatih bersabar Allah akan jadikan dia penyabar,
2: berbakti padanya untuk mendapatkan surga tertinggi Allah Subhanahu
0: wa Ta'ala. Waman yasta'fif yu'iffahu Allah, siapa yang menahan dirinya dari terbiasa meminta-minta maka Allah akan jadikan dia afif, terjaga kehormatan dirinya dengan tidak
2: meminta-minta.
0: Jadi ada upaya sehingga kita tidak sepakat dengan sebagian orang yang ketika diberikan ajakan, himbauan untuk berakhlak mulia, yang bagaimana lagi Ustaz, saya sudah sejak dilahirkan itu kalau ngomong begini,
2: volumenya
0: tinggi, ucapannya terkesan kasar.
2: Ya,
0: saya memang dilahirkan dari etnis yang seperti ini, tidak. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak mulia, berlatih
2: 92 tahun.
0: Ustaz, bagaimana lagi Ustaz, saya itu tidak sadar bahwa saya itu kikir, tapi ternyata orang lain bilang saya kikir.
2: Dan
0: ya mau gimana lagi, memang beginilah saya tidak menyengajanya. Tidak.
2: Namun
0: kau harus berproses untuk meninggalkan kikirmu. Siapa yang diselamatkan dari kekikiran dalam dirinya, mereka itulah orang yang beruntung.
1: Barakallahu jazakum khaira.
0: Saya memang pembendah Ustaz,
1: misalnya kewajiban kita sebagai
0: anak untuk
1: berbakti.
0: Jangan sampai terucap sebuah
1: tangkapan,
0: ya saya memang begini.
1: Setiap
0: justru itu menjadi dinding
1: atau istri,
0: menjadi supporter
1: tertinggi
0: pasangan yang menghalanginya untuk menjadi semakin lebih baik.
1: Tuhan
0: Nabi yang menjaminkan surga
1: istri,
0: bahkan sebuah istana di bagian tertinggi surga,
1: agar iman
0: khasana kuluqah,
1: bagi yang
0: memperindah.
1: Seorang suami mestinya menjadi supporter terbaik.
0: Semoga dengan
1: penjelasannya
0: kemudian
1: berbakti kepada kedua orang tua
0: yang dituntunkan oleh Islam, dan juga penjelasan tentang klasifikasi akhlak yang sejatinya.
1: Kemudian merasa
0: ada yang
1: diberikan sejumlah
0: bawaan
1: berbakti
0: given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang berproses melalui proses cuti yang mungkin biasanya tidak, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan akhlak yang mulia di mana diri kita seiring perjalanan usia yang tersisa. Demikian yang disampaikan, semoga memberikan kami ini maaf dan diberi taufik.
1: Akhir dakwaan alhamdulillah. Kondisinya adalah orang tuanya itu semakin tinggi, usianya 99 tahun, sudah pernah haji, tapi terlihat jarang sholat, mungkin meninggalkan sholat, atau mungkin sholatnya tidak diketahui oleh anak ataupun
2: yang telah kami hadirkan
1: menantunya misalnya begitu,
2: Anda,
1: dan juga tidak berpuasa.
2: Coba dilihat, teman, yang ini mudah-mudahan
1: barangkali tidak berpuasanya karena memang dia tidak sanggup
2: semua. Assalamualaikum.
1: Mungkin karena dia tidak sanggup atau dia ada syubhat tentang puasa. Dia berpikir bahwa dirinya di usia sudah di atas 90 dan merasa tidak sanggup, tapi dia tidak tidak menjelaskan kepada anaknya intinya tidak berpuasa begitu saja. Kalau memang dia adalah orang yang kondisinya sudah tidak memungkinkannya untuk berpuasa, tidak kuat dan lain sebagainya, apalagi kalau dikuatkan dengan keterangan medis misalnya beliau yang sedang treatment terapi tertentu sakit misalnya, maka tentunya mendapatkan uzur dan ada solusi.

saja lisan sehingga semangat. Amin. Doakan bagi yang mendapatkan hidayah. Jangankan orang yang sudah sempat haji atau umur, misalnya orang yang kafir sekalipun masih hidup.

mengecewakan dulu dan lain sebagainya, dan bersabar. Jangan kita bayangkan bahwa setiap kebaikan yang sedang kita upayakan secepat itu pula ia akan terwujud sebagaimana kita harapkan, seperti mendalikan harapan. Tidak. Seringkali kebaikan yang dilakukan itu memerlukan kesabaran.

Bandung, siapa saja di antara kaum muslimin yang menyimak kebersamaan kita, para pemirsa di mana saja berada, tentu kedudukan orang tua tidak dikalahkan atau disamakan dengan kedudukan mertua. Memang berbeda. Semua ayat hadis yang menjelaskan tentang keagungan mengabdi pada orang tua adalah orang tua kandung kita. Namun kemudian terkadang kita punya orang tua sanggung seperti ayah atau ibu tiri atau orang tua mertua. Apakah sama? Kalau sama persis tentu tidak. Tetapi apakah akan menjadi kesempatan surga?

sebut saja misalnya pasangan suami istri, orang tuanya istri tinggal jauh atau keduanya sudah meninggal dunia, orang tua suami masih hidup, dua-duanya atau salah satunya, ternyata kemudian orang tua suami mau ikut tinggal bersama. Dengan usia semakin senja, maka dua-duanya saling tolong menolong untuk bisa memberikan

dia memposisikan diri layaknya anak kamu, apakah dia bisa masuk surga berdasarkan baktinya kepada Tuhan? Bisa, insya Allah. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dia menjadi bagian dari suaminya yang merupakan anak kandung dari mertuanya tersebut. Dia bahkan menjalankan peran pengganti bagi suami. Justru si menantu ini misalnya bersihkan dengan air menanak mertuanya gitu ya, yang suapin makannya karena mungkin sudah tidak bisa makan sendiri, yang patah untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memperhatikan segala urusannya, obat-obatnya, periksa dokternya misalnya. Subhanallah, bagaimana tidak marah yang besar, bagaimana tidak membuat keluar. Apalagi kendirinya sudah berkomitmen, sayang, inilah pintu surga kita yang kita raih sama-sama. Maka tentu saja pintu surga di saat terbuka, meskipun tidak bisa kita katakan bahwa bakti pada orang tua sama persis, berkedudukan persis di diri yang sama dengan bakti kepada mertua. Tentu tidak sama, tetapi untuk orang yang membuka pintu surga, apalagi kalau kesepasang suami istri berkomitmen untuk berbakti kepada baik orang tua kandungnya.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat memperbaiki diri di sisa usia kita saat ini kehidupan. Apakah seorang anak yang kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dan masih bisa meraih surga?

0: Apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Kemudian Nabi sebutkan awwaladil salihin yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk si orang tua.
1: A'udzubillahi
0: minasyaitonir rajim. Sekali orang tua sudah meninggal dunia, dihitung sebagai

yang mau disurga, ada seseorang yang tulis naik kedudukannya di atas surga, terus nanti ternyata itu adalah dampak positif dari istighfar anakku. Dia berkata, ya Allah, aku dapat dari mana ini? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hadha istighfar.

0: ibu
1: di
0: atau
1: antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat.
0: Kakak,
1: itulah
0: adik,
1: pokok-pokok isi Al-Quran,
0: bibi,
1: dan yang lain,
0: kakek, nenek, dan seterusnya.
1: Ya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah,
0: jadi,
1: untuk mencari-cari takwilnya.
0: Menyambung tali silaturahmi
1: tidak ada yang
0: kita
1: mengetahui takwilnya,
0: atau yang kita tersambung dengan mereka,
1: dan orang-orang yang mendalami
0: segala
1: kata.
0: Kemudian yang ketiga, amal-amal salih yang ditawasulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga bisa mengalir untuk mereka, bersedekah atas nama mereka, mewakafkan atas nama mereka, misalnya haji atau umrah untuk mereka, terutama mereka sudah nazar misalnya sebelumnya. InsyaAllah sampai bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal salih, agar amal salih yang kita lakukan bisa sampai kepada kedua orang tua. Bahkan
2: ternyata
0: orang ulama yang menyebutkan bahwa menyambung hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita dengan kesusahan karena Allah, meskipun bukan kerabat
2: dia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya,
0: oleh Al-Bukhari
2: dalam kitab Al-Adabiyyat kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.
0: Dari sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika dia naik di atas tunggangan sedang berjalan bersama salah satu muridnya Ibnu Dinar. Ya, Malik bin Dinar rahimahullah. Kemudian dari kejauhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada satu sosok yang terus ketika semakin dekat semakin terlihat siapa beliau. Maka Abdullah bin Umar yang sedang berada di atas hewan tunggangannya, di bawah terik matahari beliau berkerudungkan sorbannya. Beliau turun, kemudian beliau segera mendekati orang tersebut. Beliau berjabat tangan, ya, memeluknya, kemudian menghadiahkan sorban yang semula ada di atas kepalanya, diberikanlah kepada orang tersebut. Kemudian orang itu dipersilakan untuk naik ke atas hewan tunggangannya.
3: Yang membuat undang-undang agama kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun Allah tabaraka wa taala.
0: Maka murid dari Ibnu Umar bertanya,
3: Rasul hanyalah menyampaikan
0: Abu Abdurrahman,
3: "Ma alaina
0: illa balaghul mubin." Pendalaman saja.
3: Tidak ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Ibnu Umar berkata, sesungguhnya ayahnya, ayah dia,
3: "Tatawala alaina ba'd al-aqawin." Agarlah minhu bil yamin,
0: sementara
3: minhu bil watin,
0: sementara minhu
3: min ahadikum sajizi. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas nama kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan jari jantungnya.
0: Seorang pun yang tidak kalian mampu untuk mengalahinya. Cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah
0: lain, siapapun dia, bahkan
3: namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Tidak karena itu orang itu kaya atau
3: ini datang dari Allah
0: atau satu suku
3: Subhanahu wa taala,
0: apapun itu
3: Rasul hanya menyampaikan saja.
0: Tapi kecintaan orang tua kita
3: kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang siapa kita.
0: Setelah orang tua kita meninggal dunia, kita bisa sambung hubungan baik silaturahmi itu kepada
3: yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya,
0: yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya meninggal dunia. Kalau dahulu kita
3: yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik,
0: subhanallah. Dan
3: lebih mengertikan anda kebaikan dibanding Rasul,
0: lebih mengertikan anda kebaikan dibanding Rasul. Amal salih yang akan menghapusnya semua amal salih.
3: Argumentasi kebanyakan manusia sekarang ketika dinasihati mereka bahwa amalan anda ini tidak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, maka mereka tidak ada
0: keburukan keburukan. Dan Nabi SAW bersabda, ini sudah kita kaji beberapa waktu pertemuan yang lalu,
3: yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.
0: Demikian
3: di atas itu anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Dan selanjutnya silahkan satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan telepon. Bagi anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 0218236436. Anda sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Terima kasih Pak Ustaz. Saya dari Jawa Timur.
4: Silakan Bapak.
5: Di antara nikmat Allah
4: silakan langsung pertanyaannya Pak ya.
5: Kepada manusia adalah ya, nikmat.
6: Jadi begini Pak Ustaz, menarik sekali bagi yang bisa
5: memberikan kepada kita
6: nikmat ibadah yang terlimpah.
5: Kata Allah, ya habibi man
6: yasya
5: yang berikan kepada siapa yang dikehendaki anak-anak perempuan
6: bagaimana
5: ya habibi man yasya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendaki
6: anak laki-laki atau kita perlu datang ke
5: mahkamah wa inatha.
6: Terima kasih Pak
5: Ustaz. Memberikan kepada sebagian orang yang dikehendaki ada anak laki-laki dan ada perempuan.
0: Barakallahu
5: fiikum.
0: Dan siapa saja
5: dan ialah Allah yang menjadikan sebagian
0: dari kebersamaan kita dalam kesempatan yang mulia ini. Benar sekali Allah berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan mendoakan mereka.
5: Maka ayat yang mulia ini
0: mengatakan
5: kepada kita bahwasanya anak adalah merupakan
0: libatan
5: Allah. Anak adalah merupakan pemberian Allah Jalla wa'ala.
0: Bahwa seorang anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal dunia ini akan terus tersambung untuknya.
5: Pemberian Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Dan mendoakan orang tua mendoakan kebaikan untuk orang tua.
5: Ya
0: Allah berikan kebaikan kepada orang tua.
5: Ampuni kebaikan orang sebaik
0: buburkan dosa-dosa mereka berdua, kasih sayangi
5: mereka,
0: tidak harus
5: sebagai orang
0: di samping makamnya.
5: Allahu Akbar.
0: Tidak harus di samping
5: makamnya. Orang menimpikan
0: punya. Maka boleh dari kejauhan ya, sangat
5: segala baik. Macam jalan ditempuh, segala macam cara dibuat.
0: Kalau mendoakan nah, kebaikan,
5: tetapkan sebagai orang dengan
0: ilmu yang masih hidup saja. Justru yang lebih potensial dikabulkan
5: karena
0: dari kejauhan tanpa diketahui yang bersangkutan.
5: Wajib bagi
0: yang sudah meninggal
5: diberikan kepadanya.
0: Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya
5: berupaya menjaga anak
0: dari kejauhan tanpa diketahui si A muslim mendoakan kebaikan untuk si B muslim tanpa si B mengetahui
5: bengkok
0: di sepertiga malam yang setiap terakhir di sujud dalam safar dan seterusnya didoakan oleh si A untuk kebaikan si B.
5: Kata Nabi
0: yang Allah berikan saudara kubi demikian dan demikian berikan hidayah, berikan taufik dan seterusnya
5: lahir di atas fitrah
0: Nabi SAW adalah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk muslim kecuali akan ada malaikat di dekatnya yang bahkan mengaminkan berkata amin semoga Allah kabulkan doamu tersebut walaka bimithlin
5: kedua orang tuanya lah
0: dan semoga bagimu kebaikan yang serupa
5: yang menjadikannya
0: ini kalau bukan siapa-siapa
5: menjadikannya
0: dan didoakan dari kejauhan
5: kepada kita bahwasanya itu anak di atas
0: masih hidup orangnya apalagi kalau memang sudah meninggal dunia artinya tidak harus di sampingnya
5: tergantung nanti bagaimana lingkungannya orang
0: tua jadi silahkan
5: mesalihkan diri sendiri hitam menjadi merah
0: kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya untuk kebaikan orang tua kita.
5: Bisa
0: sambung bakti kita itu untuk mereka dengan menjadi hamba yang saleh mendoakan orang tua meskipun tidak bisa
5: beranak dalam kau berusaha menjaganya tetap lulus
0: atas ketentuan
5: yang telah Allah SWT garis
0: bisa setiap waktu
5: Nabi yang
0: kita sahabat alhamdulillah misalnya 5 waktu sehari semalam kita bisa tambah dengan sholat duha kita bisa tambah dengan sholat malam kita bisa tambah dengan sholat
5: witir
0: kita bisa tambah dengan setiap kali rakaat-rakaat salat tersebut selain kita doakan untuk kebaikan kita dan keluarga kita tercinta kita doakan juga untuk orang tua kita itu
5: mau benar-benar
0: tidak harus menunggu datang ke makam terlebih
5: memang kesalehan pasti dari
0: Allah
5: Subhanahu wa taala
0: doa anak saleh untuk kebaikan orang
5: tua
0: dilakukan di samping makamnya
5: berkehendak
0: memberikan mensalehkan diri kita masing-masing dan kita berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita
5: memang taufik biadillah tapi orang tua kita kan untuk berusaha jadi sang anak.
0: Dan bukan hanya itu, bagaimana tadi disampaikan, bisa kita sambung silaturahmi ke
5: bagaimana orang tua kita
0: dengan menyambung silaturahmi kita bersama silaturahmi yang memiliki hubungan kekerabatan
5: yang menghubungkan kita dengan mereka dalam jalan orang tua. Wahai anakku, jangan berbuat syirik.
0: Syirik
5: merupakan dosa yang paling besar.
0: Ya kan?
5: Dan berbagai
0: kita
5: macam
0: bersama dengan mereka tersambung oleh orang tua. Kakak kita, adik kita
5: harus berupaya menjaga fitrah sang anak,
0: kakek, agar nenek kita
5: dengan jalan mentarbiyah,
0: tante, bibi
5: kita, mengarahkannya kepada pendidikan yang baik.
0: Siapa saja
5: yang baik,
0: kita masih memiliki hubungan kekerabatan yang
5: berbesar pernah orang tua
0: bersama kita
5: meluruskan fitrah sang anak, menjaga fitrah sang anak,
0: sambung silaturahmi dengan mereka, dan juga tidak
5: Nabi yang mulia
0: sallallahu sambung silaturahmi kalau misalnya kita dari kejauhan
5: kita
0: bisa dengan angkat telepon, video call, atau minimalnya dengan
5: pemimpin,
0: chat diberikan, dikirimkan informasi atau komunikasi
5: tulisan
0: dan seterusnya, boleh
5: laki-laki
0: kirimkan hadiah sesekali waktu
5: kalau
0: memungkinkan,
5: menghormati
0: ya, yang memungkinkan kemampuan yang ada, kemudian kita berkunjung
5: kepada
0: mereka sambung silaturahmi, perkenalkan anak-anak kita dengan mereka, kita dengan anak-anak
5: syahadat
0: kita, itulah bagian dari silaturahmi. Dan silaturahmi itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama merupakan amal yang di zaman saat ini semakin banyak orang tinggalkan.
5: Selain kewajiban kita mentarbiyah anak miliknya, pendidikan yang baik,
0: lingkungan
5: yang baik, sekolah yang baik,
0: sekali saja dalam satu tahun dalam momen lebaran misalnya, sementara itu sepanjang tahun kabar tidak ada ya, bahkan
5: mungkin
0: cenderung menjaga
5: dari Allah Subhanahu wa taala,
0: dia
5: kebagaimana Nabi sallallahu
0: alaihi wasallam
5: Nabi putranya
0: takut nanti kalau lebaran aja deh, kalau halal bihalal bisa itu, menjaga
5: pernah putus.
0: Tidak demikian Islam mengajarkan kita
5: Allah
0: untuk berbakti kepada kedua orang tua,
5: Allah
0: hidayahnya silaturahmi dengan siapapun yang ya, memiliki
5: hubungan Ibrahim sallallahu
0: alaihi wasallam,
5: perhatikan bagaimana Ibrahim baik berdoa kepada Allah. Di antara doa mereka dan Al-Quran disebutkan diabadikan
0: Rabbana hablana kita semua
5: berbakti
0: kepada kedua orang tua meskipun mereka meninggal dunia tanpa harus
5: kita datang ke
0: makamnya.
5: Berikanlah untuk kami
0: pemirsa di mana saja berada,
5: kembali ke
0: keturunan kami bisa bersama
5: baik,
0: namun
5: yang saleh,
0: keterbatasan waktu yang ada semoga bisa kita sambung
5: yang
0: kembali di kesempatan
5: yang
0: akan datang masih dengan topik meraih surga yang tertinggi dengan berbakti kepada kedua orang tua.
5: Orang banyak berinvestasi dulu
0: dalam mulus sawab
5: sallallahu
0: alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khairan dan terima kasih untuk segenap grup Roja
5: yang saleh.
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan
5: dan ketaatan
0: kepada-Nya.
5: Tak ada duanya.
0: Selamat untuk segenap anggota
5: keluarga kita yang mulia
0: serta pemirsa di mana saja berada,
5: rahimakumullah. Idza ma tabu adam
0: fa taman
5: ila salatin. Bila mana ada
2: Roja Bandung
5: meninggal
2: 104.3
5: menebar cahaya sunnah terjadi
2: akhir. Ilmu yang tafaqqa. Demikian ikhwat al-Islam wa jazani Allah wa iyyakum program kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidzallahu taala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil
5: berupa
2: ilmu yang bermanfaat,
5: dan menjadikan
2: amal
5: mereka
2: saleh yang
5: senantiasa istiqamah diamalkan.
2: Kami yang bertugas pamit undur diri, untuk selanjutnya kita akan simak kembali program selanjutnya dengan nasihat Islam
5: anak-anak ini semuanya bila
2: manfaat yang memberikan kepada mereka inspirasi
5: untuk berbuat kebaikan, menyekolahkan mereka pada sekolah-sekolah yang baik,
2: menjadikan
5: kepada mereka lingkungan yang baik, guru yang baik,
2: hari-hari Anda
5: maka apapun yang mereka lakukan
2: insya Allah akan
5: mengalir pahalanya
2: kepada engkau,
5: karena engkau yang memberi jalan baginya kepada kebaikan. Kata Nabi Ad-Dalu Al-Khairi Kafa'ini, orang yang membuat jalan kebaikan seolah-olah dia melakukan kebaikan. Subhanallah. Alangkah indahnya bila orang tua meninggal,
2: memberikan
5: yang meninggalkan anak-anak salah yang tidak bisa membawa

0: dapatkan hartamu. Bagaimana supaya anakmu menjadi anak-anak yang saleh?
1: Niat baik saja,
0: semangat
1: saja,
0: semangat
1: yang besar dalam Islam tidak cukup.
0: Pantau mereka, duduk mereka, arahkan mereka, karena mereka sebenarnya
1: perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu.
0: Allah Taala
2: harus dimulai dengan ilmu.
0: Nabi
2: harus dimulai dengan ilmu.
1: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat
2: rusak citra Islam itu sendiri.
3: Oleh karenanya jemaah yang Allah muliakan, menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah itu bukan perkara yang mudah,
1: bukan perkara yang ringan. Kita membesarkan Islam,
3: manusia
1: segala-galanya
3: itu ingkar.
1: Islam adalah agama yang
3: nikmat,
1: Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
2: Saksikan umat Islam harus berilmu.
1: Kalau kita, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salahlah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.
2: Umat
1: Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin kenal, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla
4: mengatakan, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu.
2: Sesungguhnya
5: Allah menjaga kita.

0: walikulli ja'alna mawaliya, dan setiap orang kami jadikan padanya maulia. Wajah memansuh hubungan saling mewarisi persaudaraan kami adalah ayat ini.
1: Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekat, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya,
2: Dia tidak tahu.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal Ya Rasulullah كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi' yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Hadil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita menghentikan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
2: karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat.
2: Di surat Al-Ma'un Allah katakan
1: celaka orang-orang yang sholat, apa yang tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
5: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
4: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
5: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
4: Ya waihi, alam asma' kalam Allah yad'uni.
5: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
4: قد جاء في قاف وياسين.
5: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
4: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
5: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: سيأويني.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
0: Qul ya ibadiyalladzina

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
2: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
9: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
10: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
11: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
12: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau mengeluarkan sedekahnya. Dia simpan hartanya yang sekian banyak itu, pelit dia, orang-orang yang bakhil. Kalau dia orang beriman, mestinya dia sedekah. Karena yang namanya iman dengan kebakhilan enggak akan ketemu pada hati seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdil mu'min. Kata Nabi SAW, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Kata Nabi, tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia orang beriman, mesti dia sedekah. Kalau dia orang beriman, mesti dia senang untuk berbagi. Kalau dia orang beriman, dia senang untuk berinfak. Itu orang beriman. Tapi kalau dia bakhil, enggak akan bertemu antara bakhil dengan iman. Berarti iman yang enggak benar. Kalau dia bakhil, bakhil termasuk ciri dari orang-orang munafik. Bakhil, pelit, kikir, kedekut termasuk ciri orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau orang beriman dia sedekah, dia dermawan, dia orangnya khair, baik dia. Kata Nabi SAW, la yajtamiu syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bertemu antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, Ibn Hibban, Al-Hakim dalam Baghawi. Dan Allah juga mengancam bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama." Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34, ayat 35. Jadi orang yang kikir, dia tidak keluarkan zakatnya, enggak keluarkan sedekah, maka orang yang pelit ini, dia akan diazab oleh Allah nanti dari neraka, di api neraka. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW mencela dan mengecam sifat bakhil, sifat kikir, pelit. Karena bakhil, kikir, pelit adalah sifat tercela, tabiat yang hina, perangai yang jelek, dan ini termasuk orang-orang yang dapat merusak tatanan masyarakat Islam, orang yang pelit ini. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, karena sifat bakhil ini membinasakan banyaknya umat, banyak orang terlantar, banyak orang susah dengan adanya orang yang bakhil ini. Dan orang yang bakhil ini akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaquhu yawma qiyamah thumma ya'khudhu bilihzamatayhi ya'ni bishidqayhi thumma yaqulu ana malikun ana maluka ana kanzuka thumma tala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna al-ayah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijelmakan kepadanya pada kiamat berupa seekor ular yang botak kepalanya bertaring dua, yang akan dikalungkan kepadanya pada kiamat. Kemudian ia mengangakkan mulutnya serta berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khair lahum bal huwa syarru lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia Allah, janganlah dia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir atau bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 80. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang menyimpan hartanya, disimpan uangnya sekian banyak di bank, banyak lagi harta yang disimpan lagi berupa tanah, kendaraan yang lain, enggak disedekahkan, itu akan jadi ular nanti. Kalau yang awal tadi surah At-Taubah ayat 34 35 itu akan dijadikan serika, kalau dia akan ular, ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka waliyatubillah. Ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Kemudian lagi Nabi bersabda SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah wa taqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaqu dima'akum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan dari kiamat. Berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, sifat bakhil, karena kekikiran, kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran, kebakhilan itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kezaliman enggak boleh, kita enggak boleh zalim kepada keluarga kita, enggak boleh zalim kepada bawahan kita, pegawai, pembantu, supir dan yang lainnya, kepada orang lain enggak boleh, karena akan menjadi kegelapan dari kiamat. Yang kedua, tidak boleh bakhil, karena bakhil, pelit, pelit, kikir, kedekut ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Orang ini hancur, binasa, banyak yang lapar, mati dengan sebab orang yang bakhil, kikir. Kikir, mesti dia banyak bantu. Banyak orang-orang fakir, miskin yang masuk di rumah sakit yang mestinya dibelikan obat tuh insyaallah dengan izin Allah akan sembuh. Tapi karena banyak yang tidak bantu, ya qadarullah masyaallah, terjadi yang seperti itu. Banyak membinasakan kaum muslimin orang-orang yang bakhil ini. Jadi bahkan akan menimbulkan pertumpahan darah dengan kebakhilan itu dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih Muslim. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, kata beliau, diwajibkan atas orang-orang kaya di negeri mana saja untuk menanggulangi secara bersama-sama terhadap fakir miskin, sedangkan pihak penguasa boleh bercampur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya apabila harta zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda dapat dipenuhi. Demikian pula halnya dengan kebutuhan sandang dan papan mereka. Dalam kitab Al-Muhalla. Dan orang yang menumpuk harta itu diancam. Dan disebutkan dalam surah Al-Humazah, Allah menyebutkan, wailu likulli humazatil lumazah alladhi jam'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali wal afida innaha alaihim muqsada fi amadi mumaddada. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surah Al-Humazah, dari ayat 1 sampai 9. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sayang. Kita harus sayang kepada manusia. Sampai Nabi bersabda SAW, man lam yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jalla. Siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada manusia, maka Allah azza wa jalla tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ya, sabda Nabi ini menjelaskan bahwa orang yang tidak punya sayang kepada orang-orang yang susah, maka Allah enggak akan sayang kepada dia. Allah enggak akan rahmati. Kita harus sayang. Banyak orang susah sekarang ini. Kita punya rasa kasihan kepada mereka. Orang yang punya kasihan, Allah enggak akan sayang pada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dan Rasul juga bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Orang muslim saudara muslim yang lainnya. Jangan berlaku zalim kepadanya. Jangan membiarkan dia terlantar. Kasihan. Orang lebih banyak yang susah sekarang ini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis ini, kata beliau, barang siapa yang membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian, padahal dia mampu untuk memberi makan dan pakaian, berarti dia membiarkan saudaranya terlantar. Kalau orang membiarkan, maka Allah enggak akan sayangi dia. Allah enggak akan berikan rahmat kepada dia. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini ancaman bagi orang-orang yang bakhil, pelit. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, sifat bakhil, agar tidak mengenai diri kita. Nabi berlindung kepada Allah. Dan itu ada beberapa hadis Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, sifat penakut. Dan banyak lagi ada yang lain. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, dermawan, kita pandai berbagi dan kita banyak sedekah, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita. Dan jangan bersifat bakhil, pelit, kikir. Obati. Kita orang Islam harus berubah. Banyak juga kaum muslimin muslimat sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih sifat bakhil. Enggak ada manfaatnya pengajiannya. Enggak ada manfaat nuntut ilmu. Dia baca Quran siang malam enggak ada manfaatnya. Hilangkan sifat bakhil itu, karena enggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin. Itu harus perhatikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dihilangkan sifat bakhil, sifat kikir, kita menjadi orang-orang yang sayang kepada kaum mukminin, membantu mereka, menolong mereka. Mudah-mudahan dengan kita menolong mereka juga akan banyak pahalanya, banyak juga ganjarannya dan juga banyak yang tertolong dengan sedekah kita ini. Dan juga Allah akan membantu dan memberikan ganjaran kepada kita yang besar. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qaf.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: furuj.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: tersebut
1: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ فِي

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: أتفبصرك اليوم حديد.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
0: وقال

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Dan pada kesempatan ini kita memasuki kaidah yang ke-47 bahwa Ahlu Sunnati wal Jamaah menjelaskan di antara ciri yang sangat menonjol dari Ahlul Bid'ah adalah At-Talawunu wa-Tanakul. At-Talawunu wa-Tanakul, yani suka berubah-rubah warna dan suka berpindah-pindah, tidak sabit. Dan mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Ini akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Al-qa'idatus sabi'atu wal arba'un. Kaidah yang ke-47. Annahum yuqarriruna anna min abrazi 'alamati ahli al-bid'ah at-talawun wat-tanakkul wa annahum qallama yuwaffaquna lit-taubah. Mereka Ahlu Sunnati wal Jamaah menetapkan di antara ciri yang paling tampak bagi Ahlu Bid'ah adalah At-Talawun wa-Tanakul. At-Talawun, yani seperti bunglon, ya, berubah-rubah warna. Wa-Tanakul, artinya suka berpindah-pindah. Wa-Annahum qallama yuwaffaquna lit-taubah. Dan sedikit sekali mereka diberi taufik untuk bertaubat. Di halaman yang ke-265 Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-72. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Yang artinya, berkatalah segolongan dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Wajhan nahar, di awal siang, pada awal siang. Waqfuru akhirahu, dan ingkarilah di akhir siang. Di akhir siangnya kufurlah, ingkarilah, la'allahum yarji'un, semoga mereka bisa kembali kepada kekafiran. Surat Ali Imran ayat 72. Kemudian penulis menurunkan juga surat Ali Imran ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, Al-Qur'an. Minhu, di antaranya ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat ini ayat-ayat yang jelas, gamblang. Hunna ummul kitab. Hunna ummul kitab, itulah pokok dari Alkitab, itulah pokok dari Al-Quranul Karim. Jadi ayat-ayatnya itu gamblang dan jelas. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak gamblang, mutasyabihat, yang samar. Dan ini sebagai ujian, ujian untuk manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, maka orang-orang yang ada di dalam hatinya kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu dalam rangka, kata Allah di sini, ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili, dalam rangka mencari-cari fitnah dan dalam rangka mencari-cari ta'wilnya. Jadi orang-orang yang tersesat dan menyimpang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk menyesatkan manusia, ya, mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya. Padahal kaidahnya adalah ayat-ayat mutasyabihat yang kita jumpai dalam Al-Quran hendaknya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ini kaidahnya. Tetapi mereka tidak mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat, tetapi mereka dengan ayat-ayat mutasyabihat ini membuat-buat fitnah, mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya. Dan ketika ada orang yang membuat-buat fitnah, mencari-cari fitnah, dan menyesatkan kaum muslimin, menyesatkan manusia dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ini orang-orang yang fi qulubihim zaig. Orang-orang yang di dalam hati mereka ada kesesatan. Dan kita diperintahkan untuk berhati-hati sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, dan orang-orang yang kuat, yani kokoh, orang-orang yang dalam ilmunya. يَقُولُونَ, mereka berkata, آمَنَّا بِهِ, kami beriman. كُلُّ مِنْ عَنْدِ رَبِّنَا, semuanya dari sisi Rabb kami. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Qala Abul Faraj Al-Hamadani, berkata Abul Faraj Al-Hamadani, sami'tu Al-Marwazi yakul, aku mendengar Al-Marwazi dia berkata, su'ila Ahmadu amma warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanya Al-Imam Ahmad tentang apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ihtajara at-taubata an sahibi bid'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup taubat dari sahibul bid'ah. Wa hajbu at-taubati ishma'nah. Imam Ahmad ditanya, ditutupnya pintu taubat dari pelaku bid'ah itu apakah maknanya? Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad menjawab, la yuwaffaqu wa la yuyassaru sahibu bid'atin li taubatin. Maksudnya adalah sahib bid'ah tidak diberikan taufik oleh Allah, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Ini maksud dari innallaha ihtajara at-taubata an sahibi bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menutup taubat dari sahib bid'ah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut tidak diberi taufik. Ya, tidak dimudahkan untuk bertaubat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرأ هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membaca ayat ini, yakni surat Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai. Sedikit pun itu bukan tanggung jawabmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hum ahlul ahwa wal bid'i laisat lahum taubah. Mereka adalah orang-orang pengikut hawa nafsu, ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Laisat lahum taubah, tidak ada taubat bagi mereka. Isnaduhu hasanun, sanadnya hasan. Oleh karena ini ya, qala a'immatul islam كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. Berkatalah ulama Islam seperti Sufyan al-Thawri dan yang lainnya, sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena bid'ah susah bertaubatnya. Karena maksiat diterima taubatnya. Orang yang melakukan bid'ah menganggap bahwa dirinya itu berada di atas kebenaran. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia tahu sejak awal bahwa yang dia lakukan adalah salah. Dan dia ingin melepaskan dirinya dari kesalahan. Dan dia ingin suatu saat lepas dari atau meninggalkan dari perbuatan maksiat. Sehingga dengan itu dia bisa bertobat. Ada kemungkinan bertobat. Kemungkinannya lebih besar. Adapun orang yang melakukan bid'ah atau ahlul bid'ah yang melakukan bid'ah, dia menganggap bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan. Oleh karena itu, sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na qawlihim innal bid'ata la yutabu minha. Makna dari perkataan mereka bahwa bid'ah itu tidak diterima taubatnya atau dihalangi dari taubat, annal mubtadi'a alladhi yattakhidhu dinan lam yusyarri'hu Allahu wa la rasuluhu qad zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa huwa la yatubu ma dama yarahu hasana li anna awwal at-taubati al-'ilmu bi anna fi'lahu sayyi'un liyatuba minhu aw bi annahu taraka hasanan ma'muran bihi amra ijabin aw istihbabin liyatuba wa yaf'alu fama dama yara fi'lahu hasanan wa huwa sayyi'un fi nafsil amr fa innahu la yatub. Maksud dari perkataan mereka innal bid'ata la yutabu minha adalah al-mubtadi', yani ahlul bid'ah yang menyedihkan agama dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan, juga tidak disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, telah dihiasi baginya keburukan dari perbuatannya. Dia memandangnya perbuatan yang buruk tersebut dengan sesuatu yang baik. Faro'ahu hasana, dia pandang dengan pandangan yang baik, bagus. Fahuwa la yatubu, dia tidak akan bertobat selama dia memandang perbuatan buruknya adalah perbuatan yang baik. Karena awal dari taubat adalah pengetahuan bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah buruk, supaya dia bertobat darinya, atau bahwa dia meninggalkan perbuatan yang baik yang diperintahkan, apakah perintahnya wajib atau sunnah, kemudian dia bertobat, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Nah, selama dia memandang perbuatan buruknya adalah hasan, baik, ya, wa huwa sayyi'un fi nafsil amr, padahal yang dia pandang adalah buruk, fa innahu la yatub, maka dia tidak akan bisa bertobat, ya, karena dia memandang bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang baik. Wakadzalika man a'rada an ittiba'il haqq alladhi ya'lamuhu taba'an li hawa. Begitu juga orang yang berpaling dari mengikuti al-haq, dari mengikuti al-haq, ya, yang dia ketahui karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Fa inna dhalika yurithuhu al-jahl wadh-dhalal hatta ya'ma qalbuhu 'anil haqqil wadih. Hal tersebut akan mewariskan kebodohan, akan mewariskan kejahilan sehingga hatinya menjadi buta dari al-haq yang jelas, yang terang. Ya. Nah, ini. Jadi orang yang berpaling dari mengikuti al-haq, dia tahu bahwa ini adalah al-haq, dia tidak mengikuti al-haq tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, maka perbuatannya akan mewariskan pada dirinya adalah apa? Al-jahl, kebodohan dan kesesatan, dan hatinya itu menjadi buta, ya, hatinya menjadi buta, tidak bisa melihat al-haq yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saf ayat yang kelima, falamma zaagu azaagallahu qulubahum wallahu falamma zaagu azaagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika mereka tersesat, azaagallahu qulubahum, maka Allah sesatkan hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah yang ke-10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada sakit dan Allah Subhanahu wa taala tambah sakitnya mereka itu. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 109 sampai 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. Yang artinya, mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesungguhan. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. Kata mereka, kalau datang kepada mereka ayat, yani tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizat, la yu'minanna biha, niscaya mereka akan beriman. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Katakanlah sesungguhnya ayat-ayat itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu, mukjizat-mukjizat itu di sisi Allah. Wama yush'irukum, wama yush'irukum, tahukah kalian annaha idza ja'at la yu'minun, bahwa mukjizat itu kalau datang kepada mereka, mereka tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami palingkan hati mereka, kami palingkan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awalnya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami tinggalkan mereka bingung di dalam kesesatan. Yani mereka kebingungan di dalam kesesatan. Wa hadha istifhamu nafyin wa inkar. Ini pertanyaan ingkari. Ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kalimat wa ma yush'irukum. Ini wa ma yudrikum. Ya. Tahukah kalian annaha idza ja'at la yu'minun, bahwa ayat-ayat Allah ketika datang mereka tidak beriman. Ya. Ketika datang ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, nah, mereka tetap tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh para nabi tersebut. Wa inna nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kami memalingkan hati-hati mereka, pandangan-pandangan mereka, sebagaimana mereka tidak beriman di awal kalinya. Kemudian ala qiraati man qara'a innaha bil kasri. Kemudian menurut qiraat yang membaca dengan kasrah innaha, ya. Jadi ada dua qiraat di kalimat innaha atau annaha. Wa ma yush'irukum annaha. Kemudian ada qiraat yang lain, wa ma yush'irukum innaha. Ya, boleh dibaca dua. Boleh dibaca annaha, boleh dibaca innaha. Tetapi harus tahu qiraatnya, bukan sembarangan kita membacanya. Ya. Takunu jazman li annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Nah, menurut bacaan yang hamzahnya di kasrah, maka maknanya jazm, artinya kepastian, sebuah kepastian. Ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, maka mereka tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan, ya, kami memalingkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal yang pertama. Walihada qala man qala min as-salaf. Oleh karena itu berkatalah, ya, siapa yang berkata dari kaum salaf, yang berkatalah ulama, ya, dari kaum salaf seperti Sa'id bin Jubair, beliau berkata, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha wa inna min uqubatis sayyiati as-sayyiata ba'daha. Kata beliau, sesungguhnya di antara pahala dari hasanah, pahala dari kebaikan, pahala dari amal soleh adalah kebaikan setelah itu. Jadi amal soleh atau kebaikan itu akan membawa kebaikan. Wa inna min uqubati sayyiati as-sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara sanksi azab atau iqab dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Artinya apa? Keburukan itu akan mendatangkan keburukan-keburukan setelahnya. Ini perkataan Sa'id bin Jubair. Kemudian waqad sabata fi sahihain. dalilnya telah sabit dalam as-sahihain dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia berkata, alaikum bisidqi. Rasulullah SAW berkata, alaikum bisidqi. Ya, wajib atas kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ila al-birri. Karena kejujuran itu akan mendatangkan, akan membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannati. Karena kebaikan itu akan membimbing seseorang masuk ke surga. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Senantiasa seseorang benar, berlaku jujur dan memilih-milih kejujuran, ya, selalu berjujur dalam kehidupan sehingga dia ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang siddiq, ya, menjadi orang yang siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhiba, ya, hati-hati dari berdusta, dari berbohong. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Karena sesungguhnya kedustaan itu, kebohongan, yakni bohong itu akan membimbing orang kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menyeret orang, membimbing orang ke dalam api neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Seseorang terus-menerus melakukan kedustaan, bohong, ya, sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang bohong, ya, pendusta. Wal iyadzu billah. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Keburukan akan menyeret seseorang kepada keburukan, keburukan dan keburukan, dan masuk ke neraka. Wal iyadzu billah. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر وأن الكذب يستلزم الفجور. Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini menghabarkan bahwa as-sidq, kejujuran, merupakan pokok dari kebaikan, pokok yang mendatangkan kebaikan. Adapun dusta ini merupakan dasar, ya, yang mendatangkan keburukan. Ini as-sidqa mendatangkan kebaikan, al-kadzib mendatangkan keburukan. Berikutnya beliau berkata, wa aslul adawati al-bughd kama anna asla al-wilayati al-hubb. Pokok dari permusuhan adalah al-bughd,

Qala ba'du salafi mabtadi'a ahadun bid'atan illa kharajat halawatul hadithi min qalbihi. Kita lihat, tidak ada ya seorang pun yang kau jumpai dari orang yang menolak nas Al-Qur'an, dari orang yang menolak hadis, menolak nas sunnah, dengan ucapannya, dengan perkataannya, melainkan dia itu membenci apa yang menyelisihi perkataannya. Sekali lagi, tidak ada kau jumpai seseorang yang orang tersebut, ya, orang ini menolak ayat Allah, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya dia ini, melainkan dia akan membenci seluruh apa saja yang menyelisihi perkataannya. وَيَوَدُّ أَنَّ تِلْكَ الْآيَةَ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ. Dan dia ingin, ya, dia berharap atau dia suka, ya, bahwa ayat itu tidak turun dan hadis tersebut tidak datang. Dia ingin tidak ada ayat yang menyelisih perkataannya, dan dia ingin tidak ada hadis atau sunnah yang menyelisih perkataannya. Walau amkana, dan kalau dia, dan kalau memungkinkan untuk bisa menghilangkannya dari mushaf, ayat yang menyelisihi pendapatnya, maka dia akan lakukan itu. Qala ba'du salaf, ba'du salaf berkata, yakni sebagian ulama salaf berkata, mabtada'a ahadun bid'atan illa kharajat halawatul hadithi min qalbi. Tidak ada seorang pun yang melakukan kebid'ahan, ya, melainkan keluarlah halawatul hadith, ya, keluarlah manisnya hadis dari hatinya. Jadi kemanisan hadis dari hatinya itu hilang. Jadi bertentangan sekali antara bid'ah dan hadis, ya, atau sunnah. Ahlu sunnah ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahih hadisnya, ya, atau bisa diterima hadisnya, derajatnya tidak dhaif, ya, sahih atau hasan, tidak dhaif, ya, maka langsung diterima dan cinta. Tetapi orang yang melakukan bid'ah kemudian berkeyakinan dengan keyakinan bid'ah, ketika datang hadis, dia ingin sekali kalau hadis ini tidak ada, ya, dia ingin sekali kalau hadis ini tidak disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagian kaum salaf berkata, tidaklah seseorang melakukan bid'ah melainkan akan keluar kemanisan hadis dari hatinya. Wa kullu man abghada shay'an min nususil wahyi fa fihi min adawatillahi wa rasulihi bihasabi dzalik. Kita perhatikan. Dan setiap orang yang membenci nas-nas wahyu, atau sedikit saja, atau satu saja, ya, dari nas-nas wahyu, baik itu Al-Quran atau Sunnah, maka di dalamnya terdapat adawatun lillah min adawah, ada permusuhan kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. وَمَنْ أَحَبَّ نُسُوسَ الْوَحْيِ فَفِيهِ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ. Kebalikannya, barang siapa yang mencintai nas-nas wahyu, mencintai ayat-ayat Allah, mencintai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka padanya ada wilayatillah,

0: ada loyalitas kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan hal itu. Oleh karena itu, wa aslul adawa al-bughd, pokok dari permusuhan adalah kebencian. Kama anna aslal wilayah al-hubbu, sebagaimana pokok daripada wilayah, pokok daripada loyalitas adalah kecintaan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, la yas'alu ahadukum an nafsihi ghaira al-Qur'an. Janganlah salah satu di antara kalian bertanya tentang dirinya selain Al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbullah wa in kana yubghidul Qur'ana fa huwa yubghidullah. Apabila dia mencintai Al-Qur'an, maka dia mencintai Allah. Apabila dia membenci Al-Qur'an, maka dia membenci Allah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Tentang salah satu di antara kita itu harus, kalau mau bertanya tentang dirinya, posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini loyal atau tidak sama Allah, kita lihat Al-Qur'an. Kita lihat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Adakah ayat-ayat kita tentang ya, dari 1, 2, 3 terus sampai surat terakhir ayat-ayatnya. Kalau ada, maka kita belum menjadi wali Allah ya, atau kita belum loyal, tetapi ada permusuhan di hati kita. Ini yang bisa saya baca di pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi, yakni setengah dari pembahasan kaidah yang ke-47 ini. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul taslim, tunduk kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Taslim kepada Al-Qur'an dan taslim kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam.
1: Baik, jazakumullahu khairan atas kajian ilmiah dan nasihat penuh manfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Berikutnya khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan layar telepon dapat menghubungi ke nomor 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, di layanan layar telepon kita coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan hamba Allah dari Riau, Pak Ustaz.
1: Silakan Ibu di Riau.
2: Begini Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya mempunyai bayi 4 bulan. Sekarang puasi. Saya kadang kalau saya tahan puasa, saya puasa Pak Ustaz. Kadang saya lemah, saya tidak puasa. Bagaimana Pak Ustaz, ya hukumnya ibu menyusui saat berpuasa? Bolehkah saya tidak berpuasa Pak Ustaz?
0: Iya. Sudah itu saja.
2: Iya. Iya, terima kasih Pak Ustaz.
0: Baik. Baik.
1: Barakallahu fiik.
0: Wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nah, untuk ibu yang menyusui dan ibu yang hamil, maka boleh tidak berpuasa, ya. Dan dia tidak sanggup berpuasa, maka boleh buka. Nah, terus bagaimana? Kata ulama, dia bayar fidyah. Ya, dia bayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ya. Kemudian mengqadha tidak. Ini ada ikhtilaf antara ulama, ya. Ada perbedaan pendapat antara ulama tentang bayar fidyah dan qadha-nya. Tetapi wallahu a'lam bis-shawab, bahwa pendapat yang anda pilih adalah al-murdi', ya, atau al-murdi'ah, wanita yang menyusui, atau al-hamil, wanita yang hamil, dia bayar fidyah saja dan tidak mengqadha sebagaimana sebuah asar yang disebutkan dalam asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa wanita yang menyusui dan wanita yang hamil boleh tidak berpuasa, tetapi bayar fidyah, wala yaqdiyani shoma, kata beliau, dan tidak mengqadha puasa. Bagaimana bayar fidyahnya? Bayar fidyahnya dihitung jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ya, jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Kalau misalkan 20 hari, maka 20 hari kasih untuk orang miskin. Ya. Apakah di awal? Tidak. Ya. Boleh misalkan 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, atau misalkan 1 bulan pun tidak bisa. Kata Syekh Utsaimin 10 hari, 10 hari, 10 hari, atau 29 hari, kalau misalkan 29 hari. Ya. Nah, kita bayar. Tidak di awal. Nah, itu. Dan cara bayarnya bagaimana? Cara bayarnya dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama, ya, dengan makanan yang matang. Sebagaimana dicontohkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika sudah tua, beliau tidak sanggup puasa, beliau mengumpulkan sejumlah orang miskin yang beliau tidak berpuasa, dan beliau bikin sarid makanan, kemudian mereka makan sampai kenyang. Ya. Atau bisa kita beli di rumah makan, ya, seperti Padang misalkan, ya, satu bungkus, ya, kemudian ada lauk pauknya yang enak misalkan, kemudian kita kasih kepada sesuai dengan bungkusnya, sesuai dengan jumlah hari, ya. Nah, kemudian kita kasih orang miskin, atau dengan bahan mentah. Bahan mentah ini kata ulama setengah sok, ya, setengah sok. Itu ada tentunya, anda tidak pungkiri ada perbedaan pendapat di antara hitungan ini. Tapi kalau anda baca di fatwa Lajnah Daimah, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, itu sekitar setengah kilogram, satu setengah kilogram. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasan dan juga jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan pesan singkat yang akan kita bacakan, di antaranya dari Fathur Rahim dari Johor, Malaysia. Ustaz ingin bertanya, bagaimana untuk menasihati keluarga yang selalu mengeluh dengan pemberian Allah, sebab pemberian itu tidak sesuai dengan keinginannya, walaupun semua yang diterima itu adalah tidak melanggar syariat Allah? Demikian Ustaz, mohon penjelasan dan nasihat.
0: Nah, sebagai orang yang beriman, ya, harus yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Ya, setelah kita berusaha. Kan manusia tidak dinafikan usahanya. Kita berusaha dan itu. Dianjurkan untuk beramal, berusaha. Seperti sama orang yang jualan nih. Orang yang jualan. Dia jualan pagi berangkat. Ya. Kemudian pulang, dia inginnya apa? Dagangannya laku misalkan, dagangannya apa? Laku. Pas pulang, cuma berapa yang laku, ya, 1-2. Maka sebaik-baik dari kita adalah apa? Menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah kasih kita banyak terima, maka Allah kita kasih sedikit juga. Terima, ya, dan itu bagian daripada kesabaran, ya. Bukankah sabar itu adalah di antara jenisnya adalah sabar dalam menghadapi cobaan, sabar menghadapi takdir yang dirasa pahit, ya, dirasa pahit. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu lebih baik buat kita. Dan bisa jadi apa yang kita anggap baik itu buruk buat kita, ya. Dan menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kemudian qanaah, ini lebih baik. Nah.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita akan angkat dan sapa kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Baik, silakan.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Maaf.
3: Ini dari Irul Arifin di Sumenep.
1: Iya, Pak Irul dari Sumenep, Madura ya. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Pak.
3: Oh iya.
1: Baik, silakan ke pertanyaannya.
3: Saya mau nanya, Pak Kiai.
0: Iya.
3: Kati pun apa hukumah orang berpuasa sedang tidur terus bermimpi basah, apa itu puasa batal atau tidak?
0: Iya.
3: Mohon penjelasannya Pak Kiai.
0: Iya, barakallahu fiik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada Pak Irul ya. Nah, Pak Irul ya.
1: Nurul Arifin.
0: Oh, Pak Nurul. Iya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Orang yang berpuasa kemudian tidur di siang hari terus mimpi basah, apakah puasanya batal? Jawabannya adalah tidak batal. Ya, tidak batal. Jadi puasanya tidak batal. Karena itu bukan perbuatan dia. Perbuatan bukan buat perbuatan dia dan di luar kemampuan dia. Ya. Jadi dia pas tidur kemudian mimpi basah. Ya. Lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencabut kholam dari beberapa orang, diantara dari orang yang tidur. Ya, dia orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, dia dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang membatalkan itu adalah waktu terjaga kemudian dia mengeluarkan air mani dengan perbuatan dia sadar dengan syahwat. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi mengeluarkan air mani di siang hari Ramadan, di siang hari berpuasa dengan sengaja, dengan perbuatan dia, ya, dengan syahwat, ini bisa membatalkan puasa. Di antara dalil yang beliau bawakan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya min ajli, karenaku. Ya. Dan mengeluarkan mani di siang hari Ramadan kalau dengan sadar maka batal. Dan dia pun berkata kalau tidak sadar, nah, seperti misalkan tidur kan tidak di luar kesadaran dia, maka tidak membatalkan puasa. Ini sepakat ulama mengatakannya. Tapi kalau yang tadi mengeluarkan dengan dengan sadar, maka ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, jadi sekali lagi yang ditanyakan adalah keluar atau ihtilam, keluar air mani saat tidur di siang hari Ramadan, apakah batal puasanya atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak.
1: Baik, saat kita bacakan satu pertanyaan pesan singkat dari Bapak Muhammad Idris, Kalimantan Selatan. Bertanya, Ustaz, di tempat saya setiap kali selesai mengumandangkan adzan subuh banyak sekali amalan yang dibaca sebelum iqamah. Apakah itu ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih atas jawabannya.
0: Iya. Antara adzan dan iqamah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya, adalah salat sunnah rawatib dari beberapa solat, ya, solat sunnah rawatib dari beberapa solat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwa antara adzan dan qomat ada doa yang mustajab, maka dianjurkan kita berdoa antara azan dan qomat. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak mencontohkan seperti apa yang disebutkan tadi. Ya. Salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah yang dalam hadis Muslim di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang salat seharinya 12 rakaat, sehari semalam 12 rakaat, kata Rasul, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, banallahu lahu yaumal qiyamati baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan, ya. Membuatkan untuknya rumah di surga. Nah, itu 12 rakaat itu apa? 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, ya. Nah, dianjurkan untuk salat. Salat sunah 2 rakaat yang ringan, ya. Salat sunah 2 rakaat yang ringan. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, tapi 2 kali salam, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da al-maghrib, kemudian 2 rakaat ba'da al-isya. Jadi 12 rakaat. Nah, ini. Ya. Jadi antara azan dan qomat, ya, kita gunakan buat apa? Buat berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan apa pujian-pujian tertentu yang dengan suara keras yang justru ini akan apa mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, kita baca Quran, ada orang sholat suaranya kenceng, boleh tidak? Kita baca Quran nih, kemudian samping kita ada sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Suara kita kencang. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, misalnya gitu ya. Terganggu? Kalau misalkan terganggu, ya, enggak boleh. Ya, kalau misalkan dia terganggu, dan saya yakin terganggu. Kita kalau sholat sunnah, kalau ada yang baca Quran, terganggu. Ya, ini baca Quran, bacaan yang mulia. Apalagi dengan istilahnya pujian-pujian yang sebagiannya malah lagu-lagu yang dikarang oleh sebagian manusia, ya, lagu-lagu yang dikarang oleh sebagian manusia. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini masuk ke dalam bid'ah. Oleh karena itu lebih baik kita hindari. Ya, kita gunakan waktu itu untuk berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat di sini, ya, bahwa ketika seseorang, ya, mendapatkan dalil sunnah, maka harus taslim. Tapi kalau misalkan ada hadis yang menerangkan sebelum, ini contoh, ya, ada hadis menerangkan sebelum sholat antara azan dan qomat tadi, itu ada doa mustajab, kita enggak melakukan apa-apa, kita doa atau sholat sunnah rawatib. Kemudian, wah, enaknya hadis ini kayaknya enggak ada. Ah, ini sudah masuk ke dalam pembahasan kita tadi. Ya? Jadi, enggak boleh kita memahami agama dengan apa? Dengan hawa nafsu. Dengan ro'yu kita. Dengan perasaan kita. Enggak boleh. Ya? Karena ketika ada yang kita kasih tahu bahwa tidak ada sunnahnya atau bid'ah, tidak dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kita sampaikan hadisnya, dia bilang apa? Dia bilang, kan ini kan baik, ini kan baik, dengan ro'yunya, ya, dan inginnya kalau hadis itu enggak ada. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembahasan yang kita bahas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini dulu yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita semua, dan kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita dan menerima amal ibadah kita semua. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Hadil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah aina al-mutahabbun bi jalali اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
12: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
13: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
14: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepada

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. BBM non-subsidi naik, Pemkot pastikan layanan publik tetap optimal. Karyawan siap kerjasama pemilik Bandung Zoo. Pemprov Jabar dukung percepatan swasembada kedelai di Indonesia. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026. Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan. Farhan mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM, namun dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional. Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak. Meski begitu, Farhan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
2: Efisiensi operasional itu menjadi sangat penting untuk kita memastikan agar biaya yang kita keluarkan untuk BBM juga tidak terlalu tinggi. Sayangnya memang kita kan pemerintah kota ini nggak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa bersama-sama menjaga jangan sampai kita menjadi konsumen yang boros. Nah, kalau untuk tidak menjadi konsumen yang boros, kita bisa sama-sama mengendalikan. Sebetulnya yang paling mengkhawatirkan untuk pemerintah Kota Bandung sekarang ini adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah saja itu harus pakai Dexlite yang harganya Rp24.000. Lihat aja. Tapi ya udah, kita sama-sama di sini. Kita sama-sama akan lakukan efisiensi dan penghematan operasional. Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang di-cut ya, seperti mamin, biaya perjalanan dinas itu akan mengalami penurunan yang lumayan signifikan.
1: PT Fauna Land Ancol secara resmi ditetapkan sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Dengan ditetapkannya pengelola baru, masa transisi akan segera dimulai untuk mempersiapkan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan kesejahteraan satwa, dan persiapan pembukaan kembali Bandung Zoo bagi masyarakat. Menanggapi hasil tersebut, perwakilan karyawan yang tergabung dalam koperasi Drenten, Sulhan Syafi menyatakan seluruh karyawan siap bekerja sama dengan pengelola Bandung Zoo yang baru. Menurutnya, selama masa transisi para karyawan tetap bertugas menjaga seluruh satwa dan lingkungan Bandung Zoo.
3: Bahwa kami, karyawan Kebun Binatang, bersyukur telah terpilih pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Seluruh karyawan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pengelola baru. Seperti selama ini kami terus menjaga satwa, merawat satwa.
1: Pemerintah melalui dukungan berbagai pihak melakukan penanaman kedelai untuk mendukung swasembada kedelai tahun 2026. Usai melakukan penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Rabu kemarin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap penanaman bisa menghasilkan panen yang terbaik. Menurut Gubernur, tradisi orang Jawa Barat jika menanam kedelai tidak sampai panen karena tanaman yang masih hijau sudah dipotong dan ikat untuk dijual oleh para petani.
4: Mudah-mudahan kedelainya bisa mekar. Kemudian hasilnya nanti memuaskan semua pihak, produktivitas kedelainya meningkat. Karena tradisi orang Jawa Barat kalau nanam kedelai banyak yang tidak sampai panen. Jadi masih hijau dipotong, dijual, diikat. Kayak kacang adamame itu, Jepang itu. Diikat bu, diikat pak, diikat nanti dipikul, diikat. Nah itu orang Jawa Barat rata-rata nanam kedelai nggak pernah sampai panen.
1: Hingga saat ini, Indonesia masih termasuk negara pengimpor kedelai dengan jumlah jutaan ton dan harus dibayar dengan dolar. Sementara saat ini, rupiah mengalami pelemahan sehingga berdampak kepada perekonomian. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Djoyohadikusumo mengatakan program penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar sangat strategis karena menjadi awal swasembada pangan khususnya untuk kedelai. Hasim menyatakan sesuai keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk swasembada kedelai minimal melakukan penanaman kedelai 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan bibit unggul harus dibagikan kepada seluruh petani. SE hingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sudah bisa swasembada kedelai.
5: Instruksi Presiden, kedelai ini harus jadi program nasional. Pak Prabowo, kita harus tanam minimal 1 juta hektar kedelai. Bibit unggul itu harus dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia, petani-petani, supaya bisa menghasilkan. Bahwa dalam 2-3 tahun kita sudah swasembada kedelai, ya. Dan mungkin 4 tahun lagi Indonesia jadi negara pengekspor kedelai.
1: Sepanjang Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 5 kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan menangkap 6 orang tersangka pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pengungkapan berasal dari 5 TKP di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, dan Bojongloa Kidul. Meski telah mengungkap sejumlah kasus, Anton mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap. Saat ini, penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih terus dilakukan.
6: Ada 5 TKP ya yang kami kap. Yang pertama adalah di wilayah Bojongloa Kidul, ya ada 2 TKP yang kami ungkap di situ. Kemudian dari Polsek Sukajadi ada 1, kemudian dari Polsek Regol ada 1, dan yang terakhir dari Polsek Arcamanik ada 1.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Ala salat, ala salat.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurenana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
4: fawailul,
1: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana.
2: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
5: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Nya pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhabil qabr.

0: عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة

0: menyukai.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min azkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min azkaril masa.
5: Al-qira'at al-qira'at al-qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
3: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, ya Allah muliakan. Pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, pendengar radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain serta para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas khusus Kamis kedua pengajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tetapi bertempat di Bandung ini. Kita sudah membahas min afatil lisan, beberapa penyimpangan lisan. Ada yang penyimpangan lisan itu sampai kepada syirik atau kufur. Contoh-contohnya sudah kita berikan. Ada yang hanya sampai bid'ah dan ada yang sampai maksiat. Di antara bentuk penyimpangan lisan yang sifatnya maksiat adalah pertama ghibah. Ghibah didefinisikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah ghibah itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikruka akhaka bima yaqra. Ghibah adalah engkau menceritakan perihal saudaramu dengan perkara yang dia tidak suka engkau menceritakannya. Qila, ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu bila dalam diri saudaraku itu terdapat aib yang aku omongkan? Memang dia sesuai fakta. Maka dijawab, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau di dalam diri saudaramu ada keburukan yang kamu omongkan, berarti kamu telah menggibahinya. Kalau tidak ada, berarti kamu sudah berbuat buhtan. Bahasa kitanya, buhtan itu fitnah. Mengungkap aib orang lain, padahal aib itu tidak dimiliki oleh orang itu. Ngarang-ngarang keburukan tentang diri seseorang. Dan ini lebih besar dosanya. Berdasarkan hal itu, ghibah itu baik sedikit ataupun banyak haram. Aisyah radhiyallahu anha pernah menggibahi madunya, Sofiyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyati kada wa kada. Wahai Rasulullah, cukuplah Sofiyah ini begini, begini, begini. Maknanya Sofiyah itu pendek dalam rangka menjelekannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, laqad qulti kalimatan law muzizat bima il bahr lamazajathu. Kamu ini, hai Aisyah, telah mengatakan satu kalimat apabila dicampurkan ke air laut, niscaya air laut itu rusak karenanya. Ini dahsyatnya ghibah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Haji Wada, beliau menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun fahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, hari Arafah waktu itu, di negeri kalian ini, di Mekah. Arafah bagian dari Mekah. Dan di bulan kalian ini, itu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Jadi darah, harta, kehormatan tidak boleh dirampas. Darahnya tidak boleh dialirkan, baik dilukai apalagi dibunuh, haram. Hartanya tidak boleh diambil, dirampas, ditipu dengan cara yang batil, haram. Kehormatannya juga enggak boleh dihinakan, direndahkan, itu juga haram. Seharam tanggal 9 Arafah, di bulan Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah di Arafah, di Mekah. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan, sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi'. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar. Lalu beliau berseru dengan suara yang tinggi, ya ma'syara man amana bi lisanih walam yufdil imanu ila qalbih, la tu'dhul muslimin, wala tu'ayruhum, wala tattabi'u awratihim, fa'innahu man tatabba' awrata akhihi al-muslim, tatabba' allahu awratah, wa man tatabba' allahu awratahu, yafdahu walau fi jawfi rihlih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang hanya baru beriman dengan lisannya tapi iman itu belum menembus hatinya. Hanya baru di mulut itu imannya, belum sampai ke hati. Siapa? Yaitu jangan kalian menyakiti sesama muslim. Jangan mencela mereka. Jangan mencari-cari aurat, aib, kekurangan mereka. Lihat kalimat berikutnya, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang mengorek-ngorek, mencari-cari aurat saudaranya yang muslim, Allah akan korek-korek, Allah akan cari-cari aurat orang itu. Dan siapa orang yang dikorek auratnya oleh Allah, Allah akan bongkar auratnya tersebut. Walaupun di kegelapan malam yang kelam, tetap akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Salah satu di antara sanksi yang akan diterima oleh orang-orang yang suka ghibah adalah diterangkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi maratu biqaumin lahum adfarum min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril?" Qal, "Haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi 'aradihim." Ketika aku dimi'rajkan, aku berjumpa dengan satu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, tajam. Mereka cakar-cakarkan itu kuku ke wajah mereka dan ke dada-dada mereka. Berdarah, perih, sakit yang tak terkira. Aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril alaihissalatu wassalam, mereka lah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia dan merendahkan kehormatan mereka. Maksud memakan daging itu bukan makna yang sebenarnya dagingnya dikerat, dipasak, dimakan, tapi maksudnya menggibahi. Sejijik itu perbuatan gibah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla disamakan dengan makan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Walayaghtab ba'dukum ba'd, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Mau enggak salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Ada orang sudah mati dibiarkan membusuk, setelah membusuk kita makan. Jijik sekali. Seperti itulah jijiknya ghibah dalam pandangan syariat. Makanya orang yang ghibah disebut dengan sebutan orang yang memakan daging manusia. Dan kalau manusia tersebut seorang ulama, itu jauh lebih gede dosanya. Disebutkan bahwa daging para ulama itu lahmun masmumun, daging yang beracun. Kalau daging biasa dimakan paling cuma jijik, tapi kalau daging itu beracun, itu racunnya merusak seluruh tubuh orang yang memakannya. Maknanya menggibahi para ulama itu jauh lebih bahaya dan lebih besar dosanya serta lebih dahsyat azabnya. Salah satu jenis azab yang akan diberikan di alam kubur bagi orang-orang yang suka ghibah, kukunya panjang terbuat dari tembaga, dia cakar-cakarkan kuku panjang yang tajam tersebut ke wajah dan ke dadanya. Dan hadis ini sahih. Apakah seluruh ghibah itu haram alias dilarang? Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, "Wal-ghibah muharramatun bil-ijma' wala yustasna min dhalik illa ma rajahat maslahatuhu kama fil jarh wa ta'dil wa nasiha." Kata Imam Ibnu Katsir, ghibah itu haram secara ijma'. Tidak ada yang dikecualikan kecuali ghibah yang maslahatnya jelas, manfaat. Dengan menggibahinya manfaat, kalau tidak digibahi madharat. Seperti apa yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam jarh wa ta'dil. Jarh itu artinya mencela rawi, ta'dil itu artinya menganggap adil seorang rawi sehingga hadisnya boleh diambil. Kalau yang jarah, yang dijarah yang dicela maka tidak boleh diambil hadis. Dan ini dilakukan oleh para ulama kepada para ahli hadis yang meriwayatkan hadis yang mereka riwayatkan dengan mengatakan rawi ini kadzab, rawi ini mudallis, rawi ini sayyul hifz dan seterusnya. Rawi ini pendusta, hadisnya tidak boleh diambil. Rawi ini mudallis, tidak boleh juga diambil. Rawi ini hafalannya buruk, suka lupa. Rawi ini wallah itu tukang bikin hadis-hadis palsu. Itu gibah bukan? Iya gibah. Tapi perlu dan jelas maslahat. Kalau tidak demikian, bercampurlah antara hadis sahih, dhaif, bahkan palsu, bahkan asal bahasa Arab aja disebut hadis. Kalau hadis-hadis bercampur antara yang sahih dan palsu, orang enggak peduli lagi asal hadis, asal bahasa Arab dianggap hadis, berubahlah agama ini. Akan bertambahlah ajaran dari agama ini dari apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ya boleh, karena jelas maslahatnya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang minta izin untuk bertemu. Orang ini terkenal fasik, muamalahnya buruk. Apabila tidak diizinkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin akan menebar fitnah, menebar keburukan. Maka beliau berkata, "I'dzanu lahu bi sa'akhul ashirah." Izinkan dia. Karena disebut bi sa'akhul ashirah, ini seburuk-buruk orang dalam bermuamalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang ini buruk muamalah, makanya diizinkan. Kalau tidak diizinkan bisa menimbulkan keburukan. Seorang akhwat wanita namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia ini dilamar oleh dua orang, satu Muawiyah, satu Abu Jahm. Bingung mana yang harus dia pilih, Muawiyah atau Abu Jahm. Datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak direkomendasi, suruh ditolak dengan menggibahi kedua-duanya. Kata beliau, "Amma Muawiyah fadhulluk, fadhulluk, wa amma Abu Jahm fala yadau asahu an atiki." Adapun Muawiyah, dia itu orang fakir, orang miskin. Ini gibah? Iya gibah. Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya suka memukul dia, suka KDRT dia. Ini gibah? Ya, ini gibah. Lalu Nabi SAW menyuruh wanita ini untuk menikah dengan lelaki lain yang ditunjuk dan jadi ke sana. Ini dibolehkan demi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, maka ada beberapa ghibah yang memang diperbolehkan kalau maslahatnya jelas. Tapi sekali lagi, alasan bolehnya ghibah tidak boleh subjektif, tidak boleh apa namanya berdasarkan hawa nafsu. Kata Ustaz juga, semai bukan kata Ustaz, kata para ulama. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan bab ghibah, di bawahnya ada subbab yang diberi judul ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Nah, tidak boleh kita menghalalkan ghibah berdasarkan subjektivitas kita sendiri sesuai hawa nafsu tanpa ada maslahat umum. Hanya untuk kemaslahatan diri, biar diri puas, menjelek-jelekan orang yang dibencinya tanpa batas, maka ini tidak boleh. Atau dengan alasan ini kan umum berhak tahu tentang aib orang. Berhak dari mana? Siapa yang memberi hak kepada khalayak untuk mengetahui keburukan tokoh seseorang? Maka tidak boleh. Apakah dosa karena ghibah itu dosa kecil ataukah dosa besar? Para ulama ikhtilaf. Adapun Imam Al-Qurtubi menyatakan faqad nukil al-ijma'u ala annaha min kabairi dhunub. Telah dinukil adanya ijma' bahwa ghibah termasuk dosa-dosa besar. Kalau ijma' seluruh ulama sepakat. Padahal tidak seluruh ulama sepakat. Ada yang menyatakan itu dosa kecil. Maka mu'alif berkata, walam yasihha hadal ijma. Ijma ini tidak benar. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa pengarang kitab Ar-Rawdah dan Ar-Rafi'i, dua-duanya berkata, innaha min sawairi dhunub. Ghibah itu termasuk dosa kecil. Adapun yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menyatakan ini dosa besar adalah pertama, dalam Sunan Abu Daud dari Sa'id bin Zaid, dia berkata Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna min arbar riba al-istitalata fi 'irdil muslim bi ghairi haq. Termasuk riba yang paling besar dosanya adalah menghinakan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar, dicela, dihina di muka umum, diungkit aib-aibnya. Itu sedahsyat-dahsyat riba. Dan kita tahu riba itu dosanya tidak kecil. Orang yang makan riba atau itu riba sama dengan mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Dosanya tidak kecil. Hadis tersebut sahih, terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Terus dalam riwayat Abu Daud dari Anas tadi, orang yang bergibah itu di alam kuburnya akan diberikan kuku panjang dari logam, tajam, dia cakar-cakarkan ke wajah dan ke dadanya. Dan ini menunjukkan kalau diazab dengan azab yang dahsyat di alam kubur, menunjukkan itu dosa besar. Itu baru di alam kubur, di akhirat, di neraka jauh lebih dahsyat lagi. Sedangkan Imam Al-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau mendefinisikan atau memberi batasan dosa besar itu adalah dosa, salah satunya dosa yang melanggar ayat atau melanggar hadis, dosa yang diancam dengan azab kubur atau azab akhirat, itu dosa besar. Ghibah melanggar ayat, melanggar hadis, diancam azab di alam kubur, di alam akhirat. Ini ayat yang dilanggar surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini larangan. Suka enggak salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti dia tidak suka. Jadi pendapat yang lebih kuat, ya ghibah itu dosa besar. Karena melanggar ayat, melanggar hadis, terancam azab, azab di dunia, azab di alam kubur, azab di akhirat, tak diragukan lagi bahwa ini merupakan dosa besar. Apakah ghibah itu hanya dilakukan tanpa sepengetahuan orangnya, atau mengungkit aib orang dan orangnya ada di sana, apakah itu juga termasuk riba? Dibicarakan oleh para ulama, zahir dari hadis bagi baitu dzikruka akhaka bima yakruh, riba itu kamu menceritakan tentang saudaramu dan saudaramu itu tidak suka diceritakan demikian. Ini umum, baik diceritakannya di belakang orangnya ataupun di hadapan orangnya, sama. Maka dua-duanya ghibah. Ini menurut sebagian ulama. Tapi berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, al-arjah ikhtisasuha bil ghaibah mura'atan li istiqaqiha wa bidzalika jazama ahlul lughah. Pendapat yang lebih kuat, ghibah itu dilakukan di belakang orang. Karena ghibah satu akar kata dengan ghaib. Ghaib itu artinya orangnya tidak ada di sana. Dan ini ditekankan oleh para ahli bahasa. Adapun kalau mengungkit aib seseorang di hadapan orangnya, maka bukan ghibah, tapi mencela atau menghina. Berkata Imam Ibnu Hajar, kata beliau, na'am, al-muwajah bima dzukira haramun li'annahu dakhilun fis sab wasyatam. Kalau berada berhadap-hadapan dengan orang yang lalu mengungkit aib orang itu haram, karena ini termasuk ke dalam sab dan syatam, mencela dan menghina. Jadi kalau di belakang orangnya disebut ghibah, kalau di hadapan orangnya disebut menghina atau mencela. Dua-duanya dosa besar dan dua-duanya terlarang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menghina sebagian yang lain, karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Maksud menghina adalah mengungkit aib orang itu di hadapan orangnya. Wala nisa'u min nisa', juga para wanita dihususkan nih, karena yang paling hobi begini para wanita. Jangan menghina wanita lain, karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Termasuk di antara reng-rengan menghina ini adalah memberi gelar-gelar yang buruk. Walaupun gelar buruk itu diambil dari realita yang ada pada diri orang itu, disebut si item karena memang item, disebut si jeding karena memang jeding, disebut si endut karena memang endut, disebut macam-macam sebutan buruk. Maka itu termasuk di antara reng-rengan menghina, maka dibahas dalam satu ayat yang sama. Pas bicara ghibah di ayat yang ke-12. Jadi mengungkit aib orang di hadapan orangnya dianggap menghina atau melecehkan, merendahkan. Kalau di belakang orangnya disebut dengan sebutan ghibah. Dua-duanya tidak boleh. Nah, ini tidak hanya di Indonesia, ternyata berkata mu'alif, wal ghibah fi zamanina asbahat fakihatan kathura minan nisa'i min nisa'i liyaum illa man rahimahullah fal wajibu alina al-istislam bisyari rabbina. Ghibah di zaman sekarang sudah menjadi hidangan bagi para wanita di zaman kini. 9, 10, 11 dibahas di dalam setiap pertemuan. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, maka wajib bagi kita untuk pasrah terhadap syariat Allah dengan mentaatinya. Apa syariat Allah yang berkaitan dengan hal ini? Ini lihat pertama Al-Ahzab 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah layak bagi seorang mukmin lelaki, mukmin perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya menetapkan satu ketetapan, satu urusan, mereka memilih ketetapan lain di luar ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Seperti haramnya ghibah, haramnya mencela, haramnya menghina, ini ketetapan Allah dan Rasul. Mereka memilih ketetapan lain yang menganggap halal. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini syariat Allah. Juga diterangkan dalam An-Nur 50 dan 51 dan 52, Allah menyatakan, "Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Ulaika humul muflihun wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Hanyalah ucapan orang-orang mukmin bila diajak, diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menerapkan hukum Allah di kalangan sesama mereka, mereka akan berkata, "Kami dengar, kami taat." Nih, larangan ghibah. Dengar, taati. Apa akibatnya? Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan bahagia. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul yang takut serta bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Yang berbahagia itu maknanya lolos, selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu kesuksesan yang hakiki dari kehidupan manusia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses, orang yang bahagia. Jadi kesuksesan, keberhasilan dalam hidup bila tercapai dua cita-cita. Cita-cita pertama, selamat dari api neraka. Cita-cita kedua, masuk ke dalam surga. Ini kesuksesan hidup. Sebab hidup kita ini bukan sekedar di alam dunia ini semata-mata. Kita pernah hidup sebelum ini di alam rahim, dan kita akan hidup lagi nanti di alam kubur, dan nanti kita akan hidup lagi di alam akhirat. Jangan hanya memikirkan kesuksesan hidup di alam dunia yang tidak begitu lama. Kita di alam rahim hidup di alam kandungan ibu 9 bulan. Sebentar. Gubrak lahir ke alam dunia puluhan tahun. Jarang yang 80, yang 90, apalagi 100. Ada 1-2, tapi super jarang. Setelah itu kita pindah kehidupan dia ke alam kubur. Jauh lebih lama. Bukan 100 tahun, seabad, dua abad, mungkin ribuan. Mungkin jutaan, kita enggak tahu, sampai kiamat hidup kita di alam kubur loh. Pikirkan bahagia di alam kubur, karena jangka waktu hidup di alam kubur itu lebih lama daripada di dunia ini. Sampai kapan? Sampai kiamat. Setelah kiamat kita pindah lagi ke kehidupan terakhir di alam akhirat. Sampai berakhir di surga atau di neraka. Nah, di sana final kehidupan kita, kehidupan terakhir yang tidak ada akhirnya. alam yang sebenarnya akan kita tempati dari seluruh perjalanan hidup kita. Nah, di sana kehidupan yang sebenarnya. Tak ada akhirnya. Akhirat. Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sukses hidup itu kalau selamat di sana. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Sukses. Kalau suksesnya hanya di dunia, diukur dengan materi, harta, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan, akan berakhir dengan kematian kita. Setelah berakhir masuk ke alam kubur, seluruh yang kita miliki di dunia tadi, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, akan jadi beban di alam kubur, beban di akhirat, hisabnya berat. Jadi ukuran sukses dari kehidupan manusia nanti di sana, bukan di sini. Di sini masih sementara, cuma puluhan tahun. Yang lama di alam barzah, lebih lama lagi abadi di akhirat nanti. Dalam An-Nisa 65, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbu, demi Allah, manusia tidak beriman, tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau, hey Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka, yang diperselisihkan di antara mereka. Lalu mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati-hati mereka tentang apa yang engkau tetapkan, dan pasrah kepada ketetapanmu dengan sepasrah-pasrahnya. Ayat itu pun secara gamblang menyatakan ketetapan Allah dan Rasulnya ini menjadi

قليلا ما تذكرون. Ikuti oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti wali lain selain Allah. Sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran dari hal ini. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang ditetapkan oleh Rasul kepada kalian, ambil. Apa yang dilarang, jauhi sejauh-jauhnya. Itu berapa ayat Allah yang menjelaskan syariat Allah terhadap kita, yang wajib untuk kita ikuti dan pasrah secara total kepada aturan ini, termasuk dalam hal larangan ghibah menyakiti sesama muslim. Maka jangan sekali-kali kita menyerupai ahli kitab. Kita mengatakan sami'na wa ata'na, mereka sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami enggak mau taat. Kami dengar tapi kami durhakai aturan tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka termasuk dalam perkara ghibah ini pun adalah perkara yang tidak enteng, tidak kecil, termasuk di antara salah satu penyimpangan dari lisan kita, lidah kita, yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang cara taubat dari ghibah? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, halaman 131. Beliau menukil salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kafarat dari ghibah itu memintakan ampun untuk orang yang kita ghibahi. Berdasarkan salah satu hadis, Allahumma gfir lana walahu, ya Allah, ampuni kami dan dia. Hadis ini dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'awatul Kabir, lalu berkata, isnaduhu dha'fun. Sanad hadis ini dha'if. Para ulama dalam masalah taubat dari ghibah, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Pertama, disebutkan hal yakfi fi taubah minal ghibah al istighfar lil mughtab. Cukupkah taubat dari ghibah itu hanya dengan memintakan ampunan untuk orang yang kita ghibahi? Am labudda min i'lamihi wa tahlilihi, atau kita harus memberitahu dia bahwa kita sudah menggibahinya dan minta maaf, minta dihalalkan. Sebagian ulama menyatakan, iya, beritahu kita sudah menggibahi dan minta maaf, sebagian tidak. Mana yang benar? Yang benar adalah la yahtaj ila ilamihi, bal yakfihi al-istighfar wa dzikrihi bi mahasin ma fihi min al-mawatin allati iktabahu fiha. Kita tidak boleh memberitahukan bahwa kita sudah menggibahi. Cukup dua hal. Mintakan ampunan untuk orang yang kita gibahi, dan ralat omongan kita yang menjelek-jelekan dia di hadapan orang yang kemarin kita bergibah tentang dia itu di hadapan mereka, dan sebut kebaikan-kebaikannya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Umpamanya contoh, kemarin kita pernah bilang si fulan ini nyebelin, pelit gitu ya, egois. Hari ini kita dengar penjelasan tentang besarnya dosa ghibah, astagfirullah. Ingin taubat, beritahu, jangan.

0: Bagaimana gibahnya? Taubat dari gibah, istighfar untuk diri kita, itu pertama. Kedua, istighfar untuk dia, mintakan ampunan dia kepada Allah. Ketiga, ralat. Orang-orang yang kemarin kita menggibahi dia di hadapan mereka, panggil lagi. Kemarin saya bilang si fulan pelit, egois. Gak benar omongan saya ini, bilang saya khilaf. Dia ini gak pelit kok. Sebut kebaikannya. Dia gak egois kok. Sebut beberapa kelebihan. Itulah cara bertobat dari gibah tersebut. Walladzina qalu labudda min i'lamihi ja'alu al-ghibah kal huquqil maliyah. Orang yang mengatakan harus diberitahukan ke korban gibahan kita, karena mereka menjadikan gibah ini seperti hak-hak terhadap harta. Kalau orang lain punya harta kita ambil, tobatnya kan kembalikan harta itu, ya enggak? Gak bisa saya tobat, tapi hartanya tetap dimiliki, enggak. Harus dikembalikan. Begitu juga gibah mengambil kehormatan dia, harus dikembalikan. Ini kata mereka, tapi dibantah. Perbedaan antara hak berupa kehormatan dia dengan harta beda. Kalau harta mah bisa dimanfaatkan oleh pemilik harta yang kita ambil. Umpamanya nih, kita ambil uangnya, kita mau tobat kembalikan, uang itu bisa dimanfaatkan lagi oleh si pemilik. Adapun kalau harga diri nggak bisa dikembalikan lagi, nggak ada manfaat untuk dia. Maka berkata, fa'amma fil ghibah fala yumkin dhalik. La yusallu lahu bi'ilamihi illa aqsu maqsudi syari fa'innahu yughiru sadrah wa yudhihi idha samia ma rumya bihi. Wal'allahu yuhayyiju adawatahu wala yasfulahu abada. Gibah ini berbeda dengan mengambil harta orang lain. Dengan memberitahukannya tidak ada maslahat. Bahkan bertolak belakang dengan ketetapan syariat bahwa tobat itu harus maslahat. Orang itu tidak tahu kita gibahi. Makanya sikapnya biasa kepada kita. Tetap hangat, tetap ramah, tetap menganggap kita sahabat. Pas kita beritahu, maaf ya, kemarin saya menjelek-jelekan kamu tuh. Apa yang terjadi? Gentuk ya enggak? Bisa jengkel, kesel, mangkel, kemudian bisa marah dan tak mustahil melahirkan dendam kesumat permusuhan yang tidak bisa dipadamkan seumur hidupnya. Bisa merusak. Maka jangan diberitahukan bahwa kita menggibahnya. Memberitahukannya berarti menyakiti dua kali. Pertama, menyakiti ketika menggibahinya. Kedua, ketika memberitahukan gibahan. Dan bisa menimbulkan madharat yang lebih besar daripada tidak memberitahukan. Kecuali apabila gibahan kita ini telah terdengar oleh yang bersangkutan. Dia sudah mendengar kita menggibahinya. Sampai nyari-nyari, mana si fulan nih? Jelek-jelekin saya. Ya, harus gentle. Jangan lari, aduh. Takut ya apa-apain lalu menghindar. Gentle. Terserah mau digimanakan, rek di berem, rek di hidung, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Abdi pasrah, nyangakan, beheng tek-teken, suku genteng belokkan, kan gitu. Terserah dia. Yang penting, kita sudah menunaikan kewajiban sebagai orang bersalah, gentle mengakui kesalahan dan minta maaf. Adapun kalau dia dendam kesumat, memusuhi, membenci kita sampai akhir hayatnya, urusan dia dengan Allah SWT. Kita sudah menunaikan kewajiban sebagai orang yang bersalah. Maka Berdasarkan hal itu jelas cara bertobat dari ghibah, pertama istighfar untuk diri sendiri, kedua istighfar untuk orang yang kita ghibahi, mintakan ampunan dia kepada Allah SWT. Ketiga, ralat omongan kita tentang kejelekan dia. Kalau itu pernah kita tulis di media sosial, hapus. Keempatnya, ungkit kebaikan dia. Ceritakan keistimewaan dia. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita sudah dianggap tobat dari ghibah. Inilah penjelasan tentang kesalahan lisan yang pertama, yaitu ghibah yang wajib untuk kita hindari. Tidak boleh menjadi konsumsi harian kita dalam setiap majlis-majlis yang kita bikin. Dan apabila kita berjumpa dengan majlis itu, ingatkan orang-orang yang ada di sana, semoga mereka juga memperoleh hidayah. Bila tidak diingatkan, maka hindari. Jangan ikut gabung di sana walaupun tidak ikut. Tidak ikut andil dalam ghibahnya, cuma mendengarkan, sama dosanya. Kita menjadi setan yang bisu. Bisu. Setan bisu itu adalah berdiam diri dari kemungkaran. As-sukut minal mungkar as-syaitanul ahras. Berdiam diri dari kemungkaran adalah setan yang bisu. Maka hindarkan, ya, jangan sampai kita ada di sana sehingga kita tidak kebagian dosanya. Inilah penjelasan kita di sore hari ini tentang ghibah. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah penyimpangan lisan yang berikutnya adalah an-namimah, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sore hari ini kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Memiliki rasa kesal terhadap suami, curhat, dan cemburu karena suami masih memberi sedekah kepada mantan istrinya. Apakah itu termasuk penyakit hati? Mohon nasihatnya. Ya mungkin mut'ah. Jadi seorang suami menceraikan istrinya, ya ada uang mut'ah kepada mantan istri itu. Itu ketetapan Al-Quranul Karim. Tidak boleh untuk dilarang atau kesel. Suami mengamalkan ayat, mengamalkan syariat Islam. Kenapa kesel dan cemburu, ya? Tidak boleh. Bagaimana hukumnya kalau kita membicarakan orang tua kepada suami? Apakah itu termasuk ghibah? Tergantung apa yang dibicarakannya. Kalau dibicarakan kebaikan, ya tidak. Orang tua itu sangat sayang, peduli, perhatian, ya bukan ghibah. Karena bukan keburukan. Kalau orang tua mendengar omongan kita, suka apa tidak? Suka. Duh, anak saya memuji saya, bagus. Tapi kalau keburukan, ya saya sejak kecil, di anak bawang kan, di anak tirikan, ya. Kalau umpamanya kasih makan, kakak adik saya mah dikasih nate umpamanya daging ayam, kalau saya mah daging sapi. Saya merasa di anak tirikan. Dalam rangka menyalahkan orang tua, padahal daging sapi lebih bagus daripada daging ayamnya. Lebih mahal lah minimal, ya. Saya nggak tahu kandungan gizi. Dan orang tua tidak suka kalau itu mendengar, yaitu ghibah, tidak boleh. Afan bertanya di luar topik. Bagaimana hukum bekerja sebagai pengajar TK yang mengadopsi metode pendidikan dari Barat? seperti Montessori, Steiner. Aduh, saya enggak tahu istilah-istilahnya. Yang keseharian 3-4 jam hanya fokus melatih ritme, inteligensi, motorik anak. Apakah tidak mengapa dan bagaimana hukum penghasilannya? Saya tidak paham metode-metode ini. Intinya begini, kalau metode itu tidak ada syariat yang dilanggar, boleh-boleh saja. Tidak ada sesuatu yang haram secara syar'i, boleh. Karena ini urusan dunia, bukan urusan ibadah, dibolehkan. Apakah berdosa membatasi ngobrol bersama ibu, mendiamkan atau tidak mengajak ngobrol? Karena setiap berinteraksi, seringkali omongan ibu banyak negatif, kasar dan menyakiti anak, dan berlangsung sejak kecil. Dan untuk menghindari konflik, lebih baik diam. Mohon nasihat. Ya. Jadi itu yang disebut falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Kalau kita tidak mampu berbicara yang baik, jangan ya bicara yang buruk, lebih baik diam. Kalau ngobrol dengan siapapun, dengan orang tua, dengan kakak, dengan guru, isinya buruk. Kita pernah mengingatkan malah disemprot, dimarahi, dibaudan, dicemberutin gitu ya. Maka minimalisirlah obrolan dengan mereka, seperlunya saja. Jadi menghindari kezaliman, kemungkaran lebih baik daripada berdiam diri di hadapan orang yang berbuat kemungkaran dan kita tidak mampu mengingkari, hindarkan, dibolehkan. Setiap tahun di masjid lingkungan rumah selalu diadakan penyembelihan hewan kurban dan saya selalu diminta menjadi panitia. Setiap selesai penyembelihan, para panitia selalu menyisakan kulit hewan-hewan kurban untuk dijual ke penadah kulit yang biasa datang ke lokasi penyembelihan dengan alasan hasil penjualan kulit tadi untuk tambah-tambah biaya operasional. Padahal muqarrib tidak ada akad untuk menyerahkan kulit-kulit tadi ke panitia masjid. Muqarrib itu apa? Muqarrib itu pengawas gitu, raqib. Apakah hal ini diperbolehkan? Enggak boleh. Kulit enggak boleh dijual oleh panitia apalagi oleh orang yang berkurban. Man ba'a jildatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit tidak ada udhiyah, tidak ada kurban. Jadi tidak boleh kulit itu dijual. Kalau bisa dibagi-bagi, bagi-bagi. Kalau umpamanya dimakan tidak mungkin disiksik gitu dipotong-potong. Akibatnya mubazir dan terbuang ya. Silakan kulitnya utuh berikan ke salah satu yang fakir, yang miskin, serta diberikan menjadi hak dia, sama dengan daging. Kalau orang enggak suka daging kambing tapi dapat bagian kambing, dia boleh berikan, sedekahkan, boleh dia jual, boleh dia makan untuk dirinya sendiri. Kalau sudah dikasih ke mustahiknya, mau dijual boleh. Ini saya kebagian 5 kilo, dijual 4 kilo untuk beras, untuk minyak, untuk ini, saya ambil 1 kilo aja. Terserah dia. Kulitnya juga begitu. Kalau kulit kambing, berikan ke seorang atau dua orang nih, kalian berdua silakan, terserah. Mau dijual, mau dibikin tas, dibikin jaket kulit, dibikin dompet, terserah. Mau dibikin apapun, terserah. Mau dijual, boleh. Kalau sudah milik dia. Tapi gak boleh yang menjualnya panitia atau si orang yang berkurbannya. Alhamdulillah. adalah Ana punya beberapa karyawan. Ana sering dengar mereka saling menggibahi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Ana punya beberapa karyawan yang Ana sering dengar mereka saling menggibahi. Innalillahi dong. Saling menggibahi temannya. Ana pernah menegur mereka dan ngasih tahu mereka. Jangan selalu menggibah. Tapi sampai sekarang Ana masih dengar mereka masih suka menggibah. Apakah Ana berdosa kalau Ana membiarkannya karena sebelumnya Ana sudah memperingatinya? Enggak, tetap berdosa kalau membiarkan. Ah, sudah kapok, sudah bosan. Enggak boleh bosan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Setiap dengar gibah, ingatkan. Bila perlu begini. Siapa yang menggibah, potong gaji. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena apa namanya, ada kerugian yang diderita oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Apa kerugian? Kalau saling menggibahi, hubungan antar sama karyawan jadi jelek. Suasana kerja jadi enggak kondusif. Akhirnya tak mustahil salah seorang di antara mereka enggak betah karena sering dibuli, digibahi, keluar. Berpengaruh enggak kepada perusahaan? Berpengaruh. Bilang, kalau kalian saling menggibahi, nanti saling benci, saling memusuhi, itu kerjasama akan terganggu. Kinerja kalian akan menjadi jelek. Kondisi kerja kurang terasa nyaman, dan saya yang rugi gitu. Maka siapa yang menggibahi orang lain, ada hukuman. Apa aja hukuman? Di SP gitu. Ingat di sini kerja, jangan gibah. Gibah merusak. Merusak suasana. Bilang seperti. Jadi ada dampak buruk dari gibah mereka terhadap keuntungan perusahaan. Kakak saya sering menyakiti hati saya dengan lisannya. Sebenarnya saya maunya diam saja supaya persaudaraan tetap terjaga. Tapi saat ini saya merasa ada yang harus diperbaiki dari lisan kakak saya. Terlebih lagi melihat ia pejabat yang baik ke orang lain. Tapi ke saya yang adiknya sendiri lisannya membuat luka hati. Apakah tindakan yang saya harus ambil? Apakah menasihatinya atau pura-pura tidak tahu? Tapi memendam perasaan sakit hati. Bagaimana menasihati tapi tidak mencelaknya? Tetap ingatkan dengan sebaik-baik cara. Kalau kita tidak ingatan kita, peringatan kita tidak terdengar, tidak didengar, coba lapor ke orang tua kalau orang tua masih ada. Terus si kakak, si A, si teteh gitu nyelekit aja omongannya saya sakit hati. Biar orang tua yang menasihatinya. Kalau orang tua sudah tidak ada, kakaknya yang lebih tua. Kalau itu yang tertua, pamannya. Coba siapa aja yang didengar oleh kakak tersebut. Intinya, berupayalah untuk mengingatkan dia dan merubah keburukan dia menjadi kebaikan. Kalau doa setelah tahiyat, apa harus diucapkan atau dalam hati? Diucapkan. Sir tapi jangan keras kedengaran oleh orang lain nanti terganggu. Jadi setiap bacaan dalam sholat, zikir, doa itu harus ada gerakan lisan. Tidak boleh kata orang Sunda diharewaskan dina hate, dibisikan dalam hati dengan mulut mingkem, enggak boleh. Karena apa? Karena zikir, bacaan, doa adalah amalan lisan, bukan amalan hati. Tapi hati wajib menghayati. Tapi itu amalan pokok bagi lisan. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, baru membacakan awal ayat, Nabi sudah menggerakkan lisan mengikuti bacaan itu. Ditegur oleh Allah. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Jangan dulu kamu gerakan lisanmu agar kamu terburu-buru dalam menghafalkan wahyu ini. Tanggungan kami mengumpulkannya dalam hatimu dan menghafalkannya. Kalau kami selesai membacakannya, baru gerakan lisanmu untuk mengikuti. Jadi biarkan dulu sampai selesai baru ikuti. Teguran Allah kepada Nabi agar tidak menggerakkan lisanmu itu karena terburu-burunya, bukan karena menggerakkan lisan. Gerakan lisannya harus, tapi nanti setelah selesai baru diikuti dengan menggerakkan lisan. Ini menunjukkan bacaan harus ada gerakan lisan. Tidak boleh sambil mingkem. Kalau hanya mingkem berarti amalan hati, bukan amalan lisan. Padahal membaca, berzikir, berdoa adalah amalan lisan, tapi harus dihayati dengan hati. Termasuk setelah kita berdoa dalam sujud subhanallah rabbil a'la sudah, terus berdoa di luar itu. Iya, ada gerakan lisan. Setelah tahiyat beres, masih ada waktu, imam masih panjang, kita baca doa yang lain. Iya, ada gerakan lisan. Tidak hanya dibersihkan dalam hati semata-mata. Kenapa muslim tidak boleh belajar ilmu tasawuf dan filsafat? Ini pengalaman para ulama. Di perguruan tinggi perguruan Islam, di UIN, di mana itu ketika ada pelajaran filsafat Islam atau ilmu mantik, materi awal yang dibahas dalam ilmu mantik adalah apa hukum mempelajari ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu kalam. Kadang disebut ilmu kalam, ilmu mantik atau filsafat Islam dan seterusnya. Perbedaan antara mantik dengan filsafat hanyalah titik keberangkatan. Kalau ilmu mantik berangkat dari keyakinan tentang benarnya ayat atau hadis tentang agama ini benar, lalu dicari dalil-dalil akal untuk mendukung kebenaran. Karena akan berhadapan dengan orang ateis. Kalau dengan orang ateis dibacakan ayat hadis, ya nggak akan diterima. Kalau filsafat berawal dari keraguan, lalu dicari akal, dalil akal untuk mendapatkan keyakinan. Jadi perbedaannya hanya dari titik keberangkatan. Metodenya sama, akal. Kalau filsafat jelas haram. Karena apa? Berangkat dari keraguan. Dicari dari akal. Padahal agama bukan produk akal manusia. Agama ini wahyu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Law kana hadha ad-dinu 'ala ar-ra'yi la kana asfal khuf aula bil muslimin a'la." Seandainya agama berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atas ketika berwudu. Tapi aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas. Nah, ini bukan karena akal, tapi wahyu. Banyak ajaran syariat Islam yang tidak masuk akal. Apalagi masalah-masalah gaib, ya, adanya para malaikat, adanya alam jin, alam kubur, surga, neraka, di akhirat nanti yang bisa bicara, tangan, kaki, mulut gak bisa, itu gak masuk akal. Tapi itu wahyu, wajib diyakini. Termasuk beberapa bagian syariat ada yang tidak diterima oleh akal tapi ditetapkan oleh syariat. Seperti mana yang lebih najis? Air kencing atau air mani? Air kencing najis, air mani enggak najis. Tapi kenapa ketika air mani yang tidak najis keluar wajib mandi? Kalau air kencing yang najis keluar tidak wajib mandi, hanya wajib wudu. Enggak masuk akal. Apalagi sholat gerakannya begitu, bacaannya begitu, rokaatnya enggak bisa diakal-akal. Itu wahyu. Ini yang pertama. Yang kedua, Para ulama ketika menerangkan bagaimana hukum mempelajari ilmu matik, semua sepakat haram, tidak boleh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, hukmi fi ahlil kalam. Hukuman yang aku tetapkan kepada ahlul kalam, orang yang belajar filsafat, adalah diarak berkeliling kampung sambil dipecut dengan pelepah kurma, sambil dikatakan inilah orang-orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berpaling kepada ilmu kalam. Al-Ghazali rahimahullah, ahli filsafat, sampai para filsuf pun dikritik kekeliruannya, sampai bertahun-tahun mempelajari filsafat dengan tetek bengeknya, setelah semuanya terkuasai, terfahami, beliau menyatakan ini tidak ada apa-apanya, nol. Beliau tuliskan dalam sebuah kitab namanya Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah itu kritik kepada para kaum filsuf, disebut dibongkar ininya, apa namanya, borok-boroknya. Itu Al-Ghazali ahli filsafat, dan beliau sudah sampai kepada seluruh seluk-beluk ilmu filsafat dan kesimpulannya ini tidak benar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengkritik para kaum filsuf. Walhasil para ulama menyatakan haram mempelajari ilmu filsafat, bahkan ilmu kalam, kecuali bagi orang yang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dia sudah memiliki basic yang kuat ilmu dan iman serta pengamalan tentang agamanya. Dan ilmunya itu mampu nanti meredam seluruh syubhat dalam ilmu filsafat. Ini yang pertama, dan itu hanyalah para ulama. Yang kedua, ya, dia memotivasi dia mempelajari filsafat untuk menemukan kekeliruannya, kesalahan, penyimpangannya, untuk dijelaskan kepada umat. Dua syarat ini terpenuhi, oke. Kalau tidak, maka akan terpengaruh dan akan berubah. Pernah nggak dengar berita 1-2 kasus di Saudi di blow up menjadi seolah-olah sekarang banyak orang Arab Saudi yang berubah menjadi ateis? Pernah dengar? Iya, saya baca di Google. Betul, kasus ateisnya 1-2 orang. Itu disebabkan karena apa? Mereka belajar melalui internet dan belajar ilmu filsafat. Terpengaruh, sampai akhirnya murtad, menjadi ateis. Karena apa? Karena memang basic ilmu Islam mereka masih lemah, masih apa namanya, kurang kuat, kurang faham tentang agamanya sendiri. Sudah belajar ilmu filsafat, yang kemudian mempengaruhinya, yang kemudian itu menjadi penyebab murtadnya orang itu dari Islam. Nah, inilah bahayanya, ya. Berdasarkan hal itulah, maka para ulama memvonis haram belajar filsafat, kecuali dengan dua alasan tadi. Wallahu a'lam. Duduk antara dua sujud, tawaruk atau iftirash. Pengennya yang mana? Tawaruk boleh, iftirash mana? Tergantung apa? Tergantung ilmu yang sampai kepada kita masing-masing. Sebab ulama ikhtilaf. Jumhur ulama dulu dan sekarang menyatakan duduk dua rakaat walaupun tahiyat akhir, seperti sholat, ini duduk antara dua sujud, iftirash itu. Duduk antara dua sujud itu tawaruk apa iftirash? Iftirash. Iftirash itu, ya, seperti duduk tahiyat awal, itu iftirash. Jadi pertanyaan duduk antara dua sujud, bukan duduk tahiyat awal. Mohon doanya dan doa jamaah sekalian agar rumah anak segera terjual sehingga anak bisa melunasi hutang anak. Ini mah iklan ngajak, nggak boleh di masjid. Semoga Allah mudahkan. Anda mau tanya, bagaimana tips suami istri bisa terhindar dari gibah-gibah? Terkadang kami suka mengomentari sesama, bahkan terjerumus ke dalam ghibah. Mohon nasihatnya. Ya, pertama, tanamkan tauhid. Kenali sifat Allah. Dengan semakin mengenal sifat Allah, kita akan merasa diawasi. Allah itu raqib, maha pengawas. Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu basir. Allah itu syahid, maha menyaksikan, maha mengetahui, maha melihat. Termasuk yang dibisikkan dalam hati kita. Semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, pertama dilihat oleh Allah. Kedua, didengar oleh malaikat dan dicatat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib dan atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Itu dicatat dan nanti catatan itu akan dibagikan. Wa udhi al-kitab fataral mujlimina musfiquna mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Itu surah Al-Kahfi. Dibagikan kitab catatan. Engkau lihat orang-orang durhaka tunduk. Mereka itu takut dengan isi catatan kitabnya tersebut. Terus mereka berkata, celaka kita. Mari hadal kitab. Kitab catatan apa ini? La yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Tidak melewatkan amalan dosa kecil ataupun besar kecuali dicatat di sini. Ingat, ibahan kita dicatat dan kelak kita akan melihatnya dan akan diazab. Itu yang pertama. Perdalam tauhid. Kedua, kenali bahaya ghibah seperti yang tadi dijelaskan. Nah, terus yang ketiga, jangan lupa banyak berdoa agar Allah memelihara lisan kita, menjaga kita dari semua kemungkaran. Termasuk kemungkaran lisan. Allahumma inni as'aluka fi'il khairat wa tarkal munkarat. Wahubbal masakin dan seterusnya ya, berdoa. Nah yang keempatnya, gaulah dengan orang-orang yang beriman, yang soleh, agar ketika kita bergaul dengan mereka, kita terciprati, terpengaruh oleh kesolehan mereka. Pas kita mau ghibah, ditegur dengan baik. Dan hindarkan pergaulan dengan orang yang tukang ghibah, tukang ngerumpi, nanti kita akan terbawa ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa ghibah ini. Satu tahun lalu, ana memiliki aib. Emang sekarang enggak gitu? Dan ana sudah bertobat dari itu. Namun qadarullah seorang dengan sengaja membuka aib itu. Dan aib itu meluas kepada sama ikhwan, seolah aib itu baru hangat atau terjadi. Mohon nasihatnya, anak capek tiap kali ada ikhwan bertanya, anak harus sampaikan apa. Padahal aib harus dijaga. Iya. Sabar aku menghadapi. Mungkin Allah ingin mengurangi azab bagi kita di akhirat dengan diberi azab di dunia dalam bentuk dibongkar aibnya kepada sama manusia. Orang yang membongkar aibnya nanti dia punya dosa jariah loh. Dia ngomong ke si A, dia ngomong ke si B. Maksud si A ngomong ke si B, orang yang pertama kali ngasih tahu kebagian dosanya tuh. Si B ke si C, terus sampai ke si Z. Yang pertama kali mengumbar aibnya ini, dia memikul dosa semuanya tanpa mengurangi dosa masing-masing mereka sedikit pun. Kita yang dihibahinya gugur dosa. Setiap ada orang yang zalim, termasuk menghibahi kita, gugur dosa kita. Itu kasih sayang Allah. Tanpa harus tobat, dosa itu gugur karena dihibahi. Karena dijelek-jelekkan. Jadi seperti itu. Kalau ada yang bertanya, tabayun, klarifikasi boleh. Itu setahun yang lalu, sekarang ana wallahi sudah tobat. Nah, seperti itu. Terakhir, Jika seseorang sedang marah kepada orang lain, lalu dia bercerita kepada suaminya bahwa dia marah kepada suatu keburukan orang lain, apakah termasuk ghibah? Ia menceritakan keburukan orang lain, walaupun keburukan itu fakta. Ghibah ya ghibah. Boleh enggak? Tergantung. Ada yang dibolehkan? Ada. Seperti contohnya umpamanya, istifsar atau istifta, meminta fatwa. Umpamanya Hindun radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, Abu Sufyan orang pelit. Ini ghibah. Kalau enggak saya minta, dia enggak kasih. Boleh enggak saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Itu ghibah? Ya ghibah. Tapi dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa. Dan fatwa datanya harus lengkap. Enggak boleh ada yang sembunyikan agar fatwanya benar. Maka dibolehkan. Walaupun harus dengan menyebut nama orang. Seperti umpamanya untuk mencegah kejahatan seseorang, kita lapor polisi. Ketika polisi bertanya siapa orangnya dan apa kejahatan, afwan, saya nggak mau ghibah. Jangan mau lapor. Ya harus disampaikan si fulan kejahatannya ini. Untuk apa? Untuk mencegah kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh orang itu. Ya boleh. Kalau yang seperti itu ya. Jadi kalau curhat atau menggibahi orang itu ada maslahat, seperti untuk meminta fatwa, tapi ke orang yang tepat, ke orang yang berilmu. Seperti umpamanya meminta perlindungan atau agar menghentikan kedzaliman seorang, seperti ke polisi, boleh. Tapi ke sekedar curhat ke orang yang tidak tepat, asal plong gitu ya, gak ada solusi. Ya, tidak ada apa namanya maslahat, hanya ngemplongnya hati, tapi kejahatannya tetap berjalan, maka itu tidak boleh. Itu termasuk ghibah yang dilarang. Ya, wallahu alam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah besok hari Jumat sore kita kembali berjumpa membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul di tempat ini, waktu yang sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr.

0: أرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya
1: tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un, Allah katakan,
2: fawailul,
1: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Wa ma

sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: tidak memperhatikan bumi. Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumaz zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum

0: yaitu kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril kepada Harun.

0: Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."
1: Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin.
0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?"
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'ul nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, "Tundalah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'as saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum.

orang banyak. Berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang.

0: ahli-ahli sihir datang. Mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."
1: Qala

0: akan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.
1: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
2: Tapi hanya teori.
1: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
3: Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عظيما.
1: Udah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
8: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
10: Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

0: لله وإنا إليه راجعون.
1: Kehidupan ini akan berakhir.
2: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
1: إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
3: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
1: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
4: كُلُّ نَفْسٍ
5: mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
1: Enggak yakin kalau dia akan mati.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Semua mati.
4: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
1: Engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
5: Dunia ini bukan tempat tinggal jemaah.
4: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
5: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu
7: alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

0: semua orang akan memasukinya.
1: Kematian,
0: apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya? Wala

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Addi salat kama amarallah di awqatiha di masajid مع اخوانك في بيوت الله.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: وأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaqu aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 104.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di kesempatan malam hari ini, malam yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia untuk kita semuanya hingga menjelang esok pagi. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita berkesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kita Sahih Jami'us Shaghir yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizallahu taala. Dan pada malam hari ini beliau membahas dengan tema cara yang benar dan cara yang salah dalam menasihati pemimpin. Kita akan simak kajian yang penuh dengan faedah ilmu yang akan kita dapatkan beberapa saat ke depan ini. Dan sebelum kita simak, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Namun kita sama azani Allah wa iyyakum, tanpa berlama-lama kita simak kajian ini. Dan alhamdulillah Ustaz telah terhubung ya, saat ini berada di studio Jember. Kita akan simak dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal masquran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang mudah dan saleh, keberkahan pada umur, waktu, keluarga, harta, dan semua yang kita miliki. Ikhwah sekalian, kita akan membahas tentang salah satu sunnah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah. Kita tahu pembahasan akidah tidak hanya terpaku pada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' sifat. Sehingga kalau orang tidak ngaji yang itu, dia tidak belajar tauhid. Tetapi Islam ini sempurna, Islam ini lengkap. Pembahasan akidah yang diyakini kaum muslimin dan yang menjadi prinsip ahlus sunnah juga berkaitan dengan bagaimana seorang berinteraksi. Tentu tidak sama ketika kita berbicara antara sama lelaki dengan lawan jenis. Ketika kita berbicara dengan anak kecil, pemuda, atau orang yang lebih tua dari kita. Kalau kita berbicara dengan tetangga atau keluarga, pun masing-masing memiliki cara. Apalagi ketika kita melihat orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Apalagi yang akan kita sampaikan adalah satu nasihat, masukan, dan mungkin justru ada nilai pengingkaran. Alias memang ini tidak cocok dengan asumsi kita, bahkan dengan cara syariat. Ketika kita akan sampaikan syariat yang benar, maka cara yang akan disampaikan pun harus benar. Dan itu barangkali akan bertentangan dengan banyak keyakinan orang atau hobi masing-masing pribadi. Ketika melihat, kenapa tidak langsung begini saja? Kenapa tidak begini saja? Kelamaan dan seterusnya. Islam sangat memperhatikan maslahat yang besar. Bukan sekedar di waktu sesaat orang selesai dari tanggung jawab. Akan tetapi ketika seseorang bisa memperhatikan maslahat atau madarrah, keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan meskipun yang akan mendatang. Ini menjadi pertimbangan dan menjadi kaidah usul di dalam syariat Islam yang ditegaskan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Akan tetapi berbeda penilaian maupun sikap orang yang tidak berilmu akan terlihat jauh dari kebijaksanaan. Maka kita ingin betul-betul menerapkan Islam dengan seutuhnya dan kita berharap kepada Allah agar kita bisa istiqamah, menerima kebenaran, kemudian kita dijaga oleh Allah luar dalam. Ya, fisik kita, keuangan keluarga, kemudian semuanya dijaga sebagaimana akidah kita, agama kita dijaga oleh Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan ideal. Ya, dan ini dalam rangka merealisasikan firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Maksudnya bagaimana? Kita berupaya terus-menerus untuk selalu menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter itu sehingga pas mati kita tidak berubah seperti itu. Dan ini berat. Inilah syariat. Ikhwah sekalian, sebelum itu kita akan membahas hadis tentang tempat yang Allah sukai dan Allah tidak sukai. Ya, ini hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir dengan nomor 167. Ya, hadis nomor 167 disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, disebutkan oleh penulis Mim, maksudnya Sahih Muslim. Kemudian ada Hamim, itu maksudnya Imam Ahmad. Kaf artinya Al-Hakim dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Tempat yang Allah sukai atau paling disukai adalah masjid-masjidnya. "Wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Dan tempat yang paling Allah paling benci, paling tidak sukai adalah pasar-pasarnya. Disebutkan aswaq dalam bahasa Arab jamak dari kata-kata suq. Ya, kenapa pasar dikatakan suq? Karena dikatakan al-amti'atu tusaqu ilaiha, tempat barang-barang dagangan maksudnya dibawa ke tempat itu untuk diperjualbelikan, maka tempat itu dikatakan suq karena semua barang yusaqu, ya, dibawa ke tempat itu. Kemudian dua tempat ini dijadikan perbandingan. Di dalam hadis ini dijadikan perbandingan. Ada tempat yang Allah paling sukai, ada tempat yang Allah paling benci. Kenapa demikian? Karena ada beberapa karakter aktivitas yang mewarnai. Tidak semua, tetapi yang mewarnai. Ya, mewarnai tempat itu. Masjid Allah paling sukai. Karena tempat itu adalah asasut taqwa, tempat dasar ketakwaan seseorang. Kemudian makanul qurbati wa ta'ah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ibadah ketaatan. Termasuk tempat itu adalah tempat tenang, manzilur rahmah. Ini disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ya. Beliau mengatakan karena tempat itu adalah tempat bermuncul dan turunnya rahmat Allah. Dipakai kajian, dipakai membaca Al-Quran, berdoa, sholat. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi SAW dalam Sahih Muslim menyatakan kepada para sahabat, di masjid jangan perlakukan seperti pasar. Nabi SAW menyatakan, "Wa iyyakum wa haisyatil aswaq." Jangan bawa-bawa kebiasaan teriak-teriak di pasar ke masjid. Ini ada adabnya. Baik. Kemudian kenapa pasar dibenci? Karena pasar ini tempat kebanyakan orang tamak untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga seringkali seseorang tidak memperdulikan halal haram. Ada yang khianat, artinya dia tidak mengindahkan perjanjian atau mungkin dia mangkir dari perjanjian, ada kerjasama dan dia ingin menang sendiri sehingga bohong, tidak menepati janji. Ada pula orang ghish, curang,
0: ini menjadi warna. Dan kalau orang bilang rahasia umum sampai timbangan-timbangan itu dicek, ya, lalu ketahuan viral, dan itu sampai istilahnya masyarakat ngerti, ini kan hanya temporer, artinya orang kadang-kadang meriksa, kadang-kadang enggak, dan mereka pun tahu itu kapan kira-kira yang paling cocok untuk meriksa. Orang yang diperiksa juga ngerti, oh ini ternyata lagi diperiksa, tapi kalau pas enggak diperiksa bagaimana, sehingga kecurangan menjadi warna di dunia perpasaran, ya. Kemudian teriak-teriak, bahkan ada yang bersumpah dengan nama Allah, wallah ana beli dengan harga sekian, demi Allah ini begini, ana lihat di sana, dan seterusnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, celaka banget orang yang menjadikan sumpahnya kebiasaan. Sampai setiap jualan mesti sumpah, ketika beli mesti sumpah. Nah, kalau tidak sumpah tidak apa-apa dan gampang aja. Kenapa harus sumpah dimurahkan nama Allah hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia sekali? Sehingga sampai Al-Munawi rahimahullah mengatakan, pasar itu mamlakatu ahli dunia. Ya, singgasana maupun kerajaannya orang-orang cari dunia. Betul, memang Allah Azza wa Jal menjadikan pasar sebagai tempat untuk mencari penghasilan, kasbur rizq, ya, untuk mencari keuntungan dan menghasilkan nafkah. Akan tetapi, untuk orang yang tidak takut kepada Allah, maka ketamakan dia menghasilkan dunia ini sampai melupakan akhirat. Coba lihat sifat yang Allah berikan untuk masjid. Ketika Allah Azza wa Jal menceritakan tentang masjid, maka Allah Azza mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dalam surat An-Nur, ketika menceritakan tentang masjid-masjid yang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Di situ ada orang-orang yang ingat Allah. Mereka tidak terkecoh, tidak terlupakan ketika mereka jual dan beli, tapi tetap masih bisa sholat, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingat akhirat. Dan ini disebutkan dengan sebuah pujian bukan untuk mayoritas. Ketika orang-orang juga justru diberikan sifat yang berbeda. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum itu kebanyakan orang ngerti dunia, tapi dalam akhirat mereka lengah. Ya. Sehingga tempat masjid dan pasar memiliki dua karakter yang berlawanan. Dalam Sahih Muslim, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, in istata'ta alla takuna awwala man yadkhulu as-suq. Kalau kamu bisa, kamu usahakan jangan menjadi orang pertama yang masuk pasar. Wala akhira man yakhruju minha, dan jangan menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Fabiha ma'rakatus syaitan, karena di pasar itu tempat perangnya setan. Wabiha yansibu rayatahu, dan di pasar itu pula setan menancapkan apa itu, bendera perangnya, ya, untuk menyerang manusia, memperdayakan mereka sehingga mereka tidak ingat akhirat, ya. Dan tidak semua orang yang melakukan kecurangan, dusta, bahkan ya segala macam lah, bukan semua orang tidak tahu tentang hukumnya, apalagi riba, apalagi gharar. Ya, gharar itu artinya tidak jelas. Banyak hal-hal yang sifatnya tanda tanya di situ. Lakukan aja, kalau enggak gini gimana untungnya? Seterusnya, kalau kita berbicara tentang praktek-praktek yang ada keharamannya di dalam jual beli, banyak para ulama sampai nyusun dalam buku fikih. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram mengumpulkan dalil-dalil, hadis-hadis yang berkaitan dengan bai' wa syira', ya, jual beli. Dan beliau katakan bahwa yang paling disukai Allah, yang paling bagus, wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur. Tidak hanya haji yang mabrur, bahkan jual beli pun ada yang mabrur. Mabrur yang apa? Yang tidak ada dosa-dosanya. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang baik. Tidak melanggar syariat. Digunakan untuk hal yang sesuai dengan syariat. Kalau tidak, sudah penghasilannya dari harta yang tidak jelas, penggunaannya pun demikian, keberkahan diharapkan dari mana? Apalagi ada anak yang ditumbuhkan dengan harta yang seperti itu. Maka bagaimana kita mengharapkan satu keluarga akan sesuai dengan koridor syariat? Lalu masyarakat akan sesuai dengan koridor syariat. Ya. Bukan berarti tidak boleh seorang masuk dan keluar dari pasar. Boleh. Tetapi Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir mengatakan, ini perbedaan antara ahlud dunia ketika masuk ke dalam kancah pasar. Ini ngerti, ini adalah sebab rizki saya. Maka masuk dia dengan segala ketamakannya, berusaha untuk seuntung-untungnya. Sedangkan ahlut taqwa wa ahlul yaqin, orang yang ingat akhirat, ketakwaan, ketika masuk dia tetap berusaha untuk menjaga batasan-batasannya. Nabi SAW masuk ke pasar. Terkadang beliau jual beli, terkadang beliau masuk justru untuk mengingatkan para sahabatnya. Nabi SAW datang ke satu penjual kurma, tangannya dimasukin. Loh, di bawah kurma ada yang basah. Atasnya kelihatan bersih, kering, sempurna. Ternyata di dalam ada yang basah. Kalau basah cepat busuknya. Campur lagi antara yang basah dan yang kering. Lalu ketika dimasukkan, kata Nabi SAW, mahada ya sahib al-ta'am. Ini kenapa ini? Kalau ya Rasulullah sahabatus sama itu kena air hujan. Kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak dilihatkan sama orang-orang? Ketika disampaikan ke orang-orang, ketika mereka beli nanti, mereka tahu ini ada aibnya. Kalau kamu sembunyikan aibnya, maka kamu bohong. Man ghasya falaysa minna. Yang bohong bukan termasuk golongan kami. Curang bukan termasuk golongan kami. Nabi SAW masuk untuk mengingatkan itu. Para sahabat masuk. Sebagian sahabat masuk untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka zikir dan takbir. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dalam Sahih Bukhari disebutkan Abu Hurairah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in keliling ke pasar takbir agar orang-orang pasar ingat, oh iya ini hari mulia, dimakmurkan dengan takbir. Tapi ada sebagian sahabat masuk pun berjual beli. Sampai seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika masuk pasar sebentar saja langsung menghasilkan, sampai langsung bisa menikah dengan waznu nawatin min dhahab, bisa memberikan mahar dengan satu butir kurma tapi dari emas. Ya, baru beberapa hari pindah dari Makkah ke Madinah, jualan langsung bisa begitu. Ada seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an, ketika diberi oleh Nabi SAW amanah, ini kayak saya kasih satu dinar, kamu beli kambing untuk kurban. Datang ke pasar, beliau tahu bagaimana cara menawar dan tempat mana yang pas untuk beli kambing, bukan dari satu dinar dari satu dinar menjadi satu kambing, bahkan dia bisa membeli dengan dua ekor kambing. Satu dinar tadi dapat dua ekor kambing. Setelah itu, yang satu ekor kambing dijual lagi dengan harga satu dinar. Pulang ke Nabi SAW, ya Rasul, nih kambing antum, dan ini dinar satu yang antum kasih tadi. Dapat. Maka Nabi SAW mengerti, oh ini Urwah Al-Bariqi adalah orang yang pintar dalam jual beli. Maka didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Maka kata rawi yang meriwayatkan ini, fakana Urwatu law ishtara turaban larabiha fihi. Ini Urwah, kalau seandainya beliau akan jual tanah aja, maksudnya tanah itu, debu itu, dijual dia bakal untung itu. Karena doa Nabi SAW. Maksudnya dulu para sahabat juga jualan, gak ada masalah. Tetapi ketamakan, keserakahan, bahkan pengkhianatan, kemaksiatan yang disebutkan di dalam pasar itu yang harus dihindari. Harus dijadikan batasan. Ya. Kalau orang tahu syariat, dia harus hati-hati. Termasuk pembahasan yang penting. Ini sering ditanyakan, kalau seandainya ada tempat yang berkumpul di dalam satu wilayah, yang satu Allah paling sukai, yang satu Allah paling murkai. Contohnya masjid di tengah pasar. Atau ada pasar di dekat masjid. Pasar itu kan tidak harus seperti pasar yang kita ketahui, tempat yang banyak lalu kita masuk pintunya ada. Tidak harus. Ini maksudnya adalah tempat jualan. Ya, kalau seandainya ada toko-toko yang sedikit itu bisa hukumnya seperti pasar. Tapi maksudnya seandainya ada tempat yang memang berdekatan antara pasar dengan masjid. Masjid dipakai Jumatan, dipakai sholat lima waktu, kecuali kalau pasar itu tutup, kemudian masjid itu ikut tutup. Tetapi kalau seandainya masjid itu hanya dekat dengan pasar sehingga dipakai untuk sholat lima waktu. Bahkan sebagian masjid di dalam pasar dan dipakai Jumatan. Atau masjidnya di lantai dua, lantai satunya pasar. Ini banyak, ya, ini banyak yang seperti itu. Maka jawabannya, kata para ulama, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Ya, ketika sudah sampai masjid, maka dia memperlakukan, menyikapi masjid itu seperti hukum-hukum syariat dalam masjid. Sehingga ketika masuk, dia mendahulukan kaki kanan. Ketika datang bulan, tidak masuk ke dalam masjid. Tidak boleh jual-beli di masjid, meskipun masjid tengah pasar, dan seterusnya. Baik. Kemudian, hadis ini juga seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat mencintai dan memiliki sifat membenci, ya, dan tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsir macam-macam kan Allah kok cinta, Allah kok benci, kayak seperti sifat manusia. Kita katakan tidak mesti yang disebutkan dengan bahasa Arab yang difahami apa adanya oleh bangsa di kala itu agar tidak disangka sama dengan manusia, akhirnya ditakwilkan yang justru tidak difahami makna itu oleh bangsa Arab sebelumnya. Ya. Baik, ini hadis yang pertama dan kita akan masuk pada hadis kedua yang berkaitan dengan cara menasihati waliul amr, pemimpin, pemerintah, atau pejabat. Ketika kita akan menyampaikan nasihat dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jal memberikan satu kondisi yang ideal di tengah masyarakat muslim. Kita merindukan masa-masa seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika antara pemimpin dan rakyat sama-sama berlomba untuk beribadah, saling melengkapi, kemudian memperhatikan, menunaikan hak masing-masing, dan seterusnya. Kemudian, kalau seandainya ada kekurangan, maka itulah manusia. Ditambah zaman ini bukan zaman yang afdol sejak dulu. Karena dulu memang tempatnya wahyu zaman Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW wafat pun para sahabat banyak. Kemudian setelah para sahabat wafat, para tabi'in masih banyak. Kemudian setelah itu mulai turun-temurun, ilmu semakin berkurang. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. Tidaklah bergulir satu waktu, melainkan yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Ibn Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan hadis ini, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أقل علما من الذي قبله. Tidaklah waktu ini bergulir kecuali yang setelahnya ilmunya lebih sedikit. Maka dulu di zaman sahabat ilmu ini banyak. Dan para sahabat orang yang sangat dalam ilmunya, paling ikhlas amalnya, hatinya, dan seterusnya. Ketika para tabi'in ilmunya sudah tidak sebanyak di zaman para sahabat dan seterusnya. Baik, ketika seorang ahlu sunnah menyikapi bagaimana caranya, nah ini yang penting. Tidak perlu memperhatikan siapa yang menilai. Antum kenapa ngobrol yang seperti itu? Pesanan kah? Kalau istilahnya dalam tanda kutip ya. Tapi kita katakan ini akidah. Bukan karena kepentingan siapa, tetapi ini ibadah masing-masing yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 168 yang disebutkan oleh penulis dan diberi singkatan atau huruf yang meriwayatkan oleh penulis Hamim Imam Ahmad. Tab artinya At-Tabarani.
2: dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbul jihadi ila Allah kalimatu haqqin tuqalu li imamin ja'ir." Ya. Jihad yang paling Allah sukai, maksudnya paling afdal, istimewa, utama dan bermanfaat di sisi Allah adalah ketika seseorang menyebutkan kebenaran. Yang kebenaran ini disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Kata Al-Munawi rahimahullah, dia menyebutkan, mengungkapkan, menyampaikan kata-kata yang benar sesuai realita, sesuai dengan kewajiban dan kapasitas dia, dengan cara yang sudah sesuai dengan kewajiban dia, dan dengan kebutuhan waktu yang tepat dan sesuai dengan kewajiban dia. Ini para ulama mengaitkan hadis ini seringkali dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar tentu berbeda-beda kita sampaikan kepada siapa? Kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama, atau bahkan kepada orang yang di atas. Entah di atas ilmunya, entah di atas umurnya, apalagi di atas pangkat dan jabatannya. Tentu semua membutuhkan persiapan, memilih dan memilah, dan tidak bisa dipukul rata. Kalaulah saja ada orang yang tidak mau diberi nasihat, masukan, meskipun itu benar dan yang dilakukan betul-betul salah. Tapi kalau dilakukan depan orang, maka jangan harap itu diterima, karena nasihat di depan orang itu namanya pelecehan. Namanya pelecehan. Ada orang yang mungkin dia makan pakai tangan kiri. Semua orang tahu itu kayak setan tuh. Ya, orang Islam yang sekarang masih suka juga makan dengan tangan kiri, tidak semuanya tidak ngerti. Bahkan mungkin ketika mereka masih SD, mereka sudah belajar. Hadis yang sering kita dengar itu, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa la yashrab bi shimalihi fa inna asyaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi." Makan dan minum jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, karena setan pakai tangan kiri. Banyak yang sudah ngerti, tapi ketika dia sudah tidak mengindahkan atau kumpul dengan circle-circle, katanya orang yang suka pakai tangan dengan tangan kiri, nonton tayangan di media elektronik, ya kayak asik makan dengan tangan kiri. Baik, ketika dia makan dengan cara seperti itu, temannya negur di depan orang. Tidak terima dia. Lalu bagaimana sekarang? Ada satu kemungkaran, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang di atas. Maka kita katakan, memang ada caranya. Hadis ini betul. Seorang ketika menyampaikan kebenaran di depan orang yang zalim dan dia mampu dengan cara yang tepat, maka dia melakukan satu tindakan yang besar. Tapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, para ulama mengatakan awalan, yang pertama, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak wajib, tidak berdosa karena terwakili. Tetapi sebagian orang berarti ada yang menjadi fardu ain, karena fardu kifayah itu kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka dia akan menyebabkan semua dosa rata. Maka harus ada perwakilan, dan perwakilan itu ketika dia bisa satu-satunya, yang lain enggak, maka dia menjadi fardu ain untuk dia. Baik, yang kedua, orang yang akan melakukan ingkarul mungkar, mengingkari satu kesalahan, dia harus paham. Yang pertama, apakah betul yang akan diingkari kemungkaran atau hanya sekedar kesalahan yang ringan? Atau memang ini perlu diadakan pengingkaran karena memang ini kemungkaran? Nah, kemudian dia harus tahu juga apakah cara ini tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau kerusakan, kerugian yang ditimbulkan. Para ulama mengatakan kalau ada kemungkaran dan diingkari, ternyata setelah ada pengingkaran, maka kemungkaran itu menjadi lebih parah. Bukan hanya hilang, bukan hanya berkurang, tapi bahkan tetap ada yang lebih jelek, lebih gede. Maka pengingkaran itu salah dan tidak perlu diteruskan. Ya, tentu orang tidak bisa sekedar meraba-raba atau menyangka-nyangka, tetapi dia bisa mempelajari, ya, mengambil pelajaran dari beberapa kasus yang sudah-sudah. Maka ketika ada penyembahan selain Allah di dalam Al-Quran, kalau seandainya realita ini diingkari ternyata menimbulkan celaan kepada Allah, maka ini harus dihindarkan. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian celah orang-orang yang menyembah berhala dan selain Allah, karena kalau kamu celah mereka, maka mereka akan mencela Allah. Dan mencela Allah ini adalah sebuah realita yang berbahaya. Maka ketika seorang ingin menasihati pun demikian, dia harus mempertimbangkan apakah kira-kira nasihat dia bisa menimbulkan mafsadah atau tidak. Kita katakan demikian, hadis ini dipahami oleh sebagian kalangan menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang tidak bijak. Entah dengan menjelekkan pemerintah, memberikan protes terang-terangan, kalau perlu mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor, sampai melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang diingkari siapa? Yang dirugikan siapa? Katanya ingin bela rakyat, tetapi kenapa justru rakyat yang menjadi korban? Ya, sampai ada yang dibakar, ada yang dijarah, ada yang diapa. Ya, kalau dikatakan oh itu penyusup, kita katakan iya, tetapi siapa yang membuat ada penyusup masuk? Kalau seandainya orang tidak melakukan cara yang salah, maka dia tidak membuka peluang orang-orang yang akan memanfaatkan. Baik, hadis yang masyhur dalam cara untuk menasihati pemerintah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi ala niyah. Orang yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, pemerintahnya, hendaklah dia tidak melakukan terang-terangan. Walakin liya'khudha biyadihi wal yakhlu bihi. Tapi diambil tangannya, kemudian diajak sendirian. Fa'in qabila minhu fadhaka wa illa faqad adda alladhi alaihi lah. Kalau seandainya dia nerima nasihat dia, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka minimal dia telah melaksanakan tanggung jawabnya. Baik. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, dan paling suka dan getol itu ada orang yang memang tidak cocok dengan cara menasihati para penguasa dengan sembunyi-sembunyi, lalu mereka mengatakan, wah hadis kamu itu lemah, dhaif. Hadis ini memang ada sebab kelemahannya, dan kita sebutkan bahwa sebagian ulama melemahkan, akan tetapi hadis ini tidak satu-satunya. Hadis ini banyak didukung dengan pemahaman para sahabat yang mereka sudah mendarah daging kalau menasihati pemimpin itu harus dengan adab, yaitu dengan cara tidak terang-terangan di depan orang, apalagi teriak-teriak kayak orang marah, kemudian sampai akhirnya menimbulkan sikap anarkis. Kalau ada orang bilang diboncengin, kadang tidak diboncengin, ya, karena memang sengaja ada orang yang dari dia sendiri seperti itu, ya. Kita katakan bahwa yang pertama, hadis ini banyak yang mensahihkan di kalangan para ulama, ya. Bahkan Syekh As-Sindi dalam hasyiah beliau atau syarah ringkas beliau untuk Musnad Imam Ahmad, beliau sampai berkomentar bahwa hadis ini berkaitan dengan cara menasihati pemimpin. Beliau mengatakan, nasihatus sultani yang bagi an takuna fis sirri la bainal khalq. Ini As-Sindi rahimahullah dalam syarah atau hasyiah Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan dalam penjelasan hadis ini ditegaskan menasihati pemimpin itu harus sembunyi-sembunyi, tidak di depan khalayak ramai. Baik, tadi kita sebutkan ini kan bukan hadis satu-satunya, ya. Baik, ini nanti kita akan sebutkan hadis berikutnya. Tetapi ada nukilan dari Asy-Syaukani rahimahullah juga. Beliau mengatakan,
0: yambaghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi ba'dil masail an yunasihahu wa la yudhhiru syana'ata 'alaihi 'ala ru'usil ashhad. Nasyaukani rahimahullah, ulama Yaman yang memiliki kitab Nailul Autar, memiliki kitab banyak ya. Beliau mengatakan bahwa orang yang melihat kesalahan yang ada pada pemimpinnya pada beberapa masalah, kewajiban dia memberikan nasihat. Tetapi caranya bukan dengan memperlihatkan aib-aibnya, kata-kata kotor di depan khalayak ramai pula, begitu. Ini perkataan Asy-Syaukani ya, bukan perkataan beberapa kalangan yang dikatakan selalu dekat dengan kepentingan ya, tetapi ini adalah cara para ulama dalam menasihati ya. Kemudian ini perhatikan, ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau cerita, a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi rampasan perang kepada beberapa orang. Ya. Lalu dikatakan, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam yu'tih. Tahu-tahu ada beberapa orang yang tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana jalisun fihim, kata Sa'ad, aku duduk di tengah mereka waktu pembagian itu, aku ada di situ. Kok ada orang yang aku anggap soleh, dia enggak dapat. Mestinya dia berhak untuk mendapatkan pembagian itu, tapi kenapa enggak? Maka kita lihat di sini, qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rajulan salih, rajulan lam yu'ti wa huwa a'jabuhum ilai. Orang itu menurutku orang yang paling berhak, paling bagus, mestinya didapat. Kenapa enggak? Faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu. Maka aku berdiri, aku mendekat ke Nabi SAW dan aku bisikin. Fakultu ya Rasulullah, malaka an fulan, wallahi inni la arahu mu'mina. Ya Rasul, kenapa antum enggak kasih dia? Demi Allah, aku melihat dia orang beriman. Maka Nabi SAW menjawab, awam muslima. Kenapa kamu enggak ngomong dia muslim aja? Kenapa kamu ngomong beriman? Mu'min itu tazkiyah atau rekomendasi yang tinggi. Kenapa kamu kasih rekomendasi kayak kamu paling paham sama orang itu? Bilang aja dia muslim, gitu maksudnya. Maka ini sampai beberapa kali dilakukan oleh Sa'ad. Sa'ad yang gak sabar, kenapa orang ini soleh menurut anggapan anak, kenapa gak dapat? Padahal yang lain dapat. Mestinya dia lebih berhak untuk dapat. Sampai diulang berkali-kali kata-kata itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, inni la'u'tir rajula wa ghayrahu ahabbu ilayya minhu aw wa ghayruhu ahabbu ilayya min khasyata an yukabba fin nari ala wajhi. Aku sengaja, ada berapa orang yang aku kasih dan orang lain mestinya dia lebih aku sukai, tapi aku tidak kasih dia. Kenapa yang dikasih malah yang tidak lebih aku sukai? Aku khawatir orang ini Islamnya enggak kuat, nanti malah murtad lagi. Biar tidak murtad lagi, aku kuatkan iman dia dengan motivasi duit dulu. Sengaja itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajarannya apa? Pelajarannya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau tahu ini pengin aku kasih masukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi caranya bagaimana? Dideketin, kemudian di apa namanya? Dibisikin. Ya, dibisikin. Maka dalam riwayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan kesimpulan, fihi ta'addubu ma'al kibar wa annahum yusarruna bima kana min babi tadhkiri lahum wat tanbihu wa nahwahu. Beliau mengatakan di dalam pelajaran hadis ini ada anjuran untuk sopan kepada orang yang lebih besar, besar kedudukannya, umurnya, ilmunya. Kemudian di sini juga ada perintah untuk melirihkan, menyembunyikan sesuatu yang dinilai nasihat atau masukan. Ya, masukan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada mereka. Cara dan adabnya adalah dengan tidak terang-terangan. Baik. Ini hadis kedua dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini menjadi kebiasaan para salaf. Ya, para salaf. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Ya, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, babul fitan atau abwabul fitan. Ada seorang pejabat di kalangan Bani Umayyah. Dan dulu antum tahu bahwa dinasti Bani Umayyah ini memang banyak dikritik oleh masyarakat setelah mereka mendapat tampuk kekuasaan dari bergulirnya waktu Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian diganti Hasan bin Ali, kemudian setelah itu Hasan bin Ali mundur, akhirnya tampuk kekuasaan pindah ke dinasti Bani Umayyah, kemudian mulai bergulir itu pimpinan-pimpinan maupun gubernur-gubernurnya, sampai akhirnya salah satu dari mereka ada yang naik mimbar podium untuk berorasi. Ternyata pakaiannya tipis. Pakaiannya tipis. Langsung ada salah seorang yang namanya Abu Bilal Mirdas Ibn Uddiyah. Disebutkan biografi orang ini, dia adalah seorang khawarij. Abu Bilal ini bilang, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq." Dia bilang kepada siapa? Kepada orang-orang yang hadir ketika sang amir atau gubernur ini naik mimbar untuk berorasi, entah itu orasi politik atau yang lain. Tapi yang jelas orang Khawarij ini ingin memberikan kritikan. Maka dia mengatakan, coba lihat pimpinan kita itu pakai pakaian tipis kayak orang fasik. Karena memang orang-orang soleh dari dulu

radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah." Orang yang mencela, menghina sultan-sultannya Allah, itu maksudnya adalah para penguasa muslim di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dia. Baik, hadis ini diriwayatkan dengan berbagai riwayat, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Man akrama sultanallah fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah." Orang yang memuliakan para sultannya Allah di dunia, Allah akan memuliakan nanti pada hari kiamat. "Wa man ahana sultanallah fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah." Orang yang menghinakan sultannya Allah pada hari kiamat di dunia, maka pada hari kiamat dia akan dihinakan. Ini bukan dalam Sahih Jami' As-Saghir, ya. Ini tambahan, ya. Artinya hadis ini bukan satu-satunya. Ini merupakan salah satu hadis yang menguatkan prinsip bahwa orang ketika memberikan nasihat kepada pemimpin bukan dilakukan dengan terang-terangan, akan tapi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Baik, terakhir yang kita ingin menjadikan ini sebuah penegasan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma adalah orang yang paling dicintai di antara orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu dari orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya Zaid bin Harithah merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka putranya yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma juga termasuk orang yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Utsman, dan Utsman seorang khalifah, banyak kritikan. Katanya beliau seperti ini, seperti itu. Banyak kritikan sampai akhirnya kritikan-kritikan dan protes dari beberapa orang penghasut, penyebar fitnah dan segala macam, sampai fitnahnya Abdullah bin Sabah yang akhirnya berakhir pada pengepungan rumah Utsman, yang akhirnya berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan beberapa orang khawarij, para pemberontak itu. Mereka bukan orang kafir. Yang bunuh Utsman bukan orang kafir. Tidak seperti pembunuh Umar radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu al-Majusi. Kemudian pembunuh Ali radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Muljam. Meskipun Abdurrahman bin Muljam ini seorang khawarij, bukan seorang yang kafir. Tetapi pembunuh Utsman dibikin makar oleh orang-orang yang memberontak. Mereka Muslim. Mereka Muslim. Sehingga ketika mereka akan membunuh Utsman, Utsman mengatakan, "Kalian gak ngerti ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji ana dalam satu hadis demikian dan demikian." Kalau mereka bukan orang muslim, apa manfaatnya Utsman mengingatkan mereka dengan hadis? Mereka muslim. Tapi yang jelas, di kala itu ada banyak kritikan yang disampaikan oleh rakyat kepada Utsman. Nah, kemudian mereka ingin lewat Usamah agar Usamah ini menasihati Utsman, karena Usamah seorang sahabat dan Usamah merupakan orang khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dekat dengan sahabat-sahabat senior. Kalau seandainya yang memberikan masukan adalah Usamah, diharapkan Utsman akan terima. Tetapi sebagian masyarakat mereka tidak memahami bahwa memberikan nasihat bukan berarti ngatur. Ketika pemimpin ternyata tidak menerima dia, "Oh, ini mungkar, sudah enggak mau nerima kebenaran, enggak mau nerima apa segala macam." Ya, ketika terjadi kemungkaran di satu tempat, bukan berarti ulama-nya diam tidak memberikan nasihat. Bisa jadi nasihat sudah disampaikan tapi ternyata tidak didengar dan seterusnya. Tapi yang jelas, di zaman Usamah radhiyallahu an, orang-orang mengatakan kepada Usamah, "Ala tadkhulu ala Utsman fatansahahu fatukallimahu?" Kenapa antum tidak masuk dan menemui Utsman agar antum bisa nasihatin dia? Maka lihat, simak jawaban dari sang sahabat. Beliau mengatakan, "Atarawun anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah kalian nyangka bahwa aku setiap akan ngomong untuk memberikan masukan, aku harus lapor kepada kalian? "Wallahi laqad kallamtuhu fima bayni wa baynahu." Demi Allah, aku sudah berkali-kali memberikan masukan
Tapi

0: dengan sembunyi-sembunyi antara aku dan dia, tidak di depan orang-orang. Wa ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fataha. Tapi aku melakukan nasihat itu tanpa membuka peluang dan celah agar aku menjadi orang pertama yang buka celah. Maksudnya apa? Disebutkan dalam Fathul Bari dari Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya babul inkari 'alal a'immati 'alaniatan, membuka celah untuk memberikan kritikan, masukan maupun pengingkaran terang-terangan kepada para penguasa. Ini yang tidak ingin dilakukan oleh Usama. Usama memberikan nasihat, tapi bukan dengan cara yang diinginkan orang. Kasih nasihat itu terang-terangan gitu. Enggak, Anda enggak pengen buka pintu itu. Nanti kalau aku buka pintu itu, aku akan menjadi orang pertama yang memberikan cara itu. Padahal itu bukan cara syariat. Dan kita lihat tadi, Sa'd bin Waqqas bagaimana cara menasihati. Sekarang Usama bin Zaid juga demikian cara menasihatinya. Khasyata an taftariqal kalimah, kata Hafidz Ibnu Hajar, karena itu bisa membuat masyarakat terpecah. Masyarakat terpecah. Kemudian disebutkan dalam nukilan dari Al-Qadhi Iyadh, beliau memiliki syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, muradu Usama annahu la yaftahu bab al-mujaharati bin nakiri 'ala al-imam lima yukhsha min 'aqibati dhalik. Maksud Usama adalah beliau tidak mau membuka peluang untuk terang-terangan memberi pengingkaran karena akan menimbulkan permusuhan dan akibat yang berbahaya dari perbuatan itu. Bal yatalattafu bihi wa yansahuhu sirra, fadhalika ajdaru bil qabul. Bahkan cara yang benar adalah berlemah lembut, kemudian memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi, karena yang seperti itu akan lebih bisa diterima. Baik, kalau seandainya orang sering mengatakan, gimana kita memberikan nasihat? Kita nulis surat, apakah akan sampai? Nunggu open house, kita gak bisa deket-deket, gimana mau kasih nasihat? Kita katakan, seorang tidak wajib untuk memberi nasihat. Yang memberi nasihat adalah orang yang mampu. Maka kita katakan tadi, bahwa memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar untuk kemampuan masing-masing. Kita tidak akan melakukan sesuatu di atas kemampuan kita. Ya. Kalau kita gak mampu, ya sudah, kita akan ma'zur atau dimaafkan. Tapi orang-orang yang bisa memberi nasihat, tidak memberi nasihat, mereka lah yang berdosa. Maka jangan memaksakan diri. Ya. Jangan memaksakan diri. Apalagi sampai tidak perhatian dengan cara syar'i. Sehingga akan menimbulkan madarrah atau kerusakan yang lebih besar. Dan ketika kita berbicara tentang dalil-dalil seperti ini bukan untuk kepentingan beberapa kalangan, tetapi ini sebagai bentuk agama yang kita yakini. Ya. Maka tanpa mempertimbangkan maslahat apa yang kita dapat atau kepentingan apa yang kita dapat, akan tapi inilah syariat. Dan ini dalilnya kita baca tadi. Dan juga penjelasan para ulama. Baik. Intinya, pada hadis yang ke-168, kita katakan itu betul, bahwa seorang yang ingin menjelaskan kebenaran di depan seorang pemimpin yang zalim adalah suatu usaha yang membutuhkan perjuangan. Dan insya Allah ada pahalanya. Tetapi caranya harus tepat, bukan dengan justru menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-169. Ya, hadis ini disebutkan oleh penulis yang meriwayatkan adalah Hamim Imam Ahmad, kemudian Kha Imam Bukhari. Ya, dari sahabat Al-Miswar Ibn Makhramah dan Marwan Ma'an. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul hadithi ilayya asdaquh." Kata-kata yang paling aku sukai adalah kata-kata yang paling jujur. Hadis ini sebenarnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang Hawazin. Hawazin ini penduduk yang tadinya kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalahkan mereka. Jadi ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-8 Hijriah, beliau datang ke Mekah mengalahkan, menaklukkan, dan menjadikan Mekah sebagai negara Islam. Setelah itu beliau tidak langsung pulang ke Madinah. Beliau sempat nunggu sekitar 19 hari di Mekah. Karena ada pasukan setelahnya, yaitu Hawazin dan Thaqif. Hawazin dan Thaqif ini dua kabilah yang sama-sama kuat. Mereka ingin menunjukkan perlawanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mekah berhasil dikalahkan. Padahal Mekah itu adalah sentralnya orang-orang musyrikin. Kok sudah dikalahkan? Nah, mereka nggak terima ini. Mereka nantang. Mereka pengen nyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap kita hadapi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke daerah Hunain. Bertemulah dengan Hawazin dan Thaqif. Ya, dan Hawazin dan Thaqif ini dikalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai dalam riwayat atau dalam beberapa referensi disebutkan orang Hawazin mereka karena saking pingin melawannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Mekah sudah ditaklukkan, mereka tidak ingin satu orang dari kalangan mereka tidak ikut perang. Sampai semua perempuan suruh ikut. Anak-anak suruh ikut. Semua harta dibawa. Nunjukkan sudah kita mati-matian hadapin Rasulullah SAW. Ternyata kalah mereka. Mereka kalah. Perempuan-perempuan itu ditawan. Anak-anak kecil ditawan. Harta-hartanya dirampas. Setelah itu Nabi SAW berhenti. Yang Thaqif ini yang orang-orang Taif diserang juga. Baik. Setelah itu mereka akhirnya masuk Islam. Mereka masuk Islam, kemudian mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin minta agar tawanan-tawanan perang dibebaskan, dikembalikan kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kata-kata ini. Beliau mengatakan, "Tarawna man ma'i." Kalian tahu saya tidak sendirian. Saya bersama para sahabat dan pasukan saya. Rampasan perang itu sudah saya siap bagikan ke mereka. Kalau kamu minta, berarti sebenarnya itu bukan kamu minta dari saya. Tetapi kamu minta dari jatahnya orang banyak itu. Kalau kamu mau, sudah saya kasih pilihan. Lalu beliau mengatakan, kamu bisa milih semua tawanan yang kamu minta. Atau kamu milih duit, harta. Pilihannya dua saja. Tapi kamu gak boleh ngambil semuanya. Karena memang dalam penjelasan hadis ini, orang-orang Hawazin yang sudah masuk Islam, mereka minta agar semua dikembalikan ke mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan gak bisa. Saya hanya akan kembalikan salah satu dari dua pilihan yang kamu bisa tentukan. Apakah kamu minta tawanan aja atau kamu minta duit aja. Terserah. Sekarang kamu bebas menentukan, tak tunggu berapa belas hari. Silahkan tentukan. Nah, ini ada dalam Sahih Bukhari, ya. Ini disebutkan dalam kisahnya Miswar ibn Makhramah. Ini yang meriwayatkan kan Miswar ibn Makhramah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama hina ja'ahu wafdu Hawazin muslimin. Ketika orang Hawazin akhirnya kalah, kemudian mereka masuk Islam, mereka datang melobi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasaaluhu an yarudda ilaihim amwalahum wasabiyahum. Mereka pengin rampasan perang maupun tawanan-tawanan dikembalikan total kepada mereka karena mereka sudah masuk Islam. Faqala lahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'i man tarawun. Beliau mengatakan kepada mereka, kamu tahu kan saya sama siapa? Saya sama para sahabat dan para tentara. Wa ahabbul hadithi ilayya asdaquhu. Aku paling suka berkata jujur. Tidak ada kata-kata yang lebih aku sukai daripada kejujuran. Aku akan ngomong jujur dan kalian harus jujur. Artinya sekarang pilihan ini akan aku berikan kepada kamu. Dan inilah satu-satunya pilihan. Satu-satunya pilihan. Kamu ambil. Kalau tidak, jangan ada usaha untuk mengkhianati. Anda gak suka. Ini dalam penjelasan hadis itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fakhtaru ihda at-ta'ifatain." Kalian silakan pilih antara dua pilihan. Immas sabiya wa immal mal. Kamu mau harta? Ambil. Kamu mau tawanan-tawanan yang sekarang sudah di tangan kami? Ambil. Karena tawanan-tawanan itu menjadi haknya para tentara. Perempuan-perempuan, anak-anak yang tidak ikut perang, mereka semua jadi rampasan perang. Kemudian, waqad kuntu sta'naitu bikum, dan aku sudah memberi kalian pilihan dan tak tungguin pilihanmu apa. Wa kana anzarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'a asyrata lailatan hina qafala min at-Ta'if. Dan Nabi SAW sudah sempat sebenarnya, orang Hawazin ini duluan ini perangnya, enggak bareng sama yang di Ta'if. Hawazin sudah dikalahin dulu sama Nabi SAW, kemudian terjadilah negosiasi tadi. Nabi SAW mengatakan, sudah, kamu tak kasih dua pilihan, memilih duit, harta kalian semua, atau memilih rampasan-rampasan perang. Ya, tak kasih tanggung atau ditunda harinya beberapa belas hari. Tak pergi ke Ta'if dulu, beresin orang-orang yang di Ta'if. Nanti kamu pilih yang mana. Maka Nabi SAW menyatakan, kan sudah tak kasih jeda waktu. Nah, kemudian disebutkan falamma tabayyana lahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu raddin ilaihim illa ihda at-ta'ifatain qalu fa inna nakhtaru sabiyana. Maka ketika mereka menyadari kayaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bakal memberi maaf, sudah beliau hanya akan memberi kami dua pilihan, imma duit, imma tawanan. Maka mereka mengatakan, idzan nakhtaru sabiyana, kalau gitu ya Rasul, kita minta tawanan sudah. Kita minta tawanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu memberikan penjelasan kepada para tentara bahwa tawanan ini akan kita kembalikan ke mereka. Tapi beliau tidak ingin memaksakan juga untuk para sahabatnya, karena para sahabatnya kan tentaranya. Mereka ketika sudah menang, ketika pertempuran, mereka berhak untuk mendapatkan rampasan perang. Dan rampasan perang itu bentuknya macam-macam. Bisa harta, bisa tawanan itu dibagi-bagi. Dan ternyata Nabi SAW setelah kejadian ini perlu menjelaskan kepada tentaranya. Tapi beliau bijak sekali. Beliau mengatakan kepada mereka, amma ba'du fa inna ikhwanakum. Ini beliau sampai memulai dulu khutbahnya dengan fa'athna ala Allah bima huwa ahlu thumma qal. Beliau memuji Allah seperti kebiasaan khutbahnya, lalu mengatakan, amma ba'd fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin. Wahai kaum muslimin, sungguhnya saudara kalian Hawazin yang tadi kita kalahkan sekarang sudah taubat, mereka sudah masuk Islam dan mereka datang. Ya, mereka sekarang datang. Wa inni qad ra'ait an arudda ilaihim sabyahum. Dan aku sudah menerima taubat mereka. Aku terima dan aku sudah menilai kayaknya kita akan mengembalikan rampasan perang dan tawanan kepada mereka. Maksudnya tawanan aja, bukan hartanya. Maka beliau mengatakan, faman ahabba minkum an yutayyiba dhalika falyaf'al. Kalau ada di antara antum mengikhlaskan jatah-jatah antum mendapatkan tawanan itu. Kalian kan masing-masing sudah akan dapat tawanan. Tawanannya apa? Ada tawanan perempuan atau tawanan anak-anak kecil. Nah, ini jatah kalian. Tapi kalau kalian mau ikhlaskan, sudah anak kembalikan aja begitu, maka silahkan, itu pilihan kalian. Tapi, dikatakan, وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ. Tapi kalau ada sebagian kalian mengatakan, enggaklah, anak tetap pengen dapat jatah anak. Ya sudah, nanti anak akan kasih. Tapi jangan yang sekarang. Yang sekarang ini, tawanan-tawanan ini tetap kembalikan. Nanti begitu Allah akan memberikan kepada kita rampasan-rampasan perang, meskipun tanpa ada perlawanan, nanti tak kasih kepada kalian langsung. Artinya Nabi SAW tidak ingin mengecewakan para sahabat. Ketika sudah perang dan mereka sudah tahu nanti ini akan dapat rampasan perang, oh tiba-tiba gak jadi, malah dikembaliin gitu. Nah, kata Nabi SAW, sudah yang mengembalikan karena diikhlasin, silahkan. Tapi kalau ada orang yang pengen tetap dapat jatah, siap, akan saya tabungkan. Yang sekarang dikembalikan, nanti kalau ada rampasan perang lagi, nanti akan anak kasih dia, ganti yang ini. Gitu. Faqala an-nas qad tayyabna dhalika ya Rasulullah. Maka orang-orang kebanyakan, para sahabat mengatakan, ya Rasul, kita sudah ikhlaskan semuanya. Kita sudah ikhlaskan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna la nadri man adzina minkum fi dzalika mimman lam ya'dzan, farji'u hatta yarfa'a ilaina 'urafa'ukum amrakum." Kata Nabi sallallahu, "Ana enggak ngerti siapa di antara kalian yang ridha, yang rela, yang mau mengikhlaskan atau siapa yang tidak. Sudah gini saja. Masing-masing dari pasukan ini kembali ke perkemahannya. Masing-masing dari kalian kan ada pembesar-pembesarnya. Silahkan rundingan para pembesar ini mendatangi anak buahnya, bertanya kepada mereka satu persatu, siapa aja yang mau mengikhlaskan jatah rampasan perangnya, siapa yang tidak." Dicatat, ditulis, kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan jatah masing-masing. Kemudian disebutkan, faraja'a an-nasu fakallamahum 'urafa'uhum thumma raja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu annahum qad tayyabu wa adhinu. Maka setelah para pembesar itu pulang ke perkemahan, ngobrol dengan anak buah-anak buahnya, maka ternyata semua perwakilan dari kabilah-kabilah itu lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semua teman-temanku, semua anak buahku mengikhlaskan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mengembalikan tawanan-tawanan itu. Dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i ada beberapa orang yang memang tidak mau. Ya. Tapi mayoritas para sahabat mau ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan, akhirnya mengembalikan tawanan itu, maka mereka langsung ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan cara para sahabat untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu an, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama kana li wa li bani Abdul Muttalib fa huwa lakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang Hawazin, "Saya akan bilang kepada sahabat dulu, ke teman-temanku, aku akan tawarkan kepada mereka. Apakah mereka akan ikhlaskan atau tidak? Kalau diikhlaskan ya sudah, berarti tawanan kalian ambil gratis. Tapi kalau seandainya mereka ingin tetap mendapat jatah, maka aku akan berikan ganti untuk mereka. Tapi untuk jatahku dan jatah keluargaku, anda ikhlaskan, ambil silahkan." Maksudnya ada beberapa tawanan yang menjadi jatah dan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib, Abbas dan semuanya, untuk jatah keluarga besar Abdul Muttalib, tawanan-tawanan itu kita kembalikan kepada kamu sekarang. Begitu. Begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikhlaskan jatahnya, para sahabat pun langsung ngikut-ngikut. Faqala al-muhajirun, "Wa ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang muhajirin pada bilang, "Ya, kalau gitu kita sama. Semua jatah untuk orang-orang muhajirin kita ikhlaskan, kita kembalikan semua, kita halalkan langsung." Gitu. Orang Ansar enggak mau kalah. Waqalatil Ansar, "Ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang menjadi jatah kami juga kita kembalikan semuanya. Gitu. Maka ada beberapa orang dia tidak mau seperti itu. Dia ingin tetap dapat jatahnya. Tapi mereka kebanyakan orang-orang Arab Badui yang dikenal dengan keras wataknya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tamak kepada harta. Ini mereka sebagian sahabat memang, tetapi mereka agak beda pendirian, karakter dan bawaannya, karena mereka memang tinggal di Badiyah. Jadi kaku-kaku orangnya, yang disebutkan di antaranya faqala al-Aqra ibn Habis. Aqra bin Habis sama, dia ada seorang Arab Badui. Dia mengatakan, "Amma ana wa banu Tamimin fala." Kalau aku dan Bani Tamim, maksudnya kabilah aku, enggak, kita tetap pengin dapat jatah kami. Kemudian dikatakan, waqala Uyainah ibn Hasan, "Amma ana wa banu Fazarah fala." Kalau aku, maksudnya ini Uyainah bin Hasan ini adalah kepala suku, tapi suku Bani Fazarah. Dia mengatakan, "Bani Fazarah, para pengikutku, enggak, kita tetap ingin dapat jatah kami." Kemudian ada lagi orang yang namanya Abbas. Qala al-Abbas ibn Mirdas, "Amma ana wa banu Sulaimin fala." Dan aku dan seluruh pengikutku, yaitu Banu Sulaim, juga tidak mau untuk seperti itu. Kita tetap ingin jatah kami. Tetapi ini beda. Yang ketiga ini, Banu Sulaim, mereka menyelisihi pimpinan mereka. Maka di dalam hadis ini dikatakan, faqamat Banu Sulaimin faqalu kadzabta ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kamu ngawur ngomongnya. Dusta kamu. Kita semua Banu Sulaim sepakat apa yang kami dapatkan kita ikhlaskan lagi, kita kembalikan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum, faman tamassaka min hadzal fai bi syai'in falahu sittu fara'idha min awwali syai'in yufi'uhu Allahu 'azza wa jalla 'alaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, bebaskan semua tawanan, kembalikan para wanita dan anak-anak kepada mereka, dan nanti orang yang pengin dapat jatah tetap, kalau sudah kita dapat rampasan berikutnya, insyaallah akan aku ganti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kebanyakan sahabat seperti itu. Mereka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu pilihan, mereka ingin langsung ikuti. Mereka ingin langsung menerapkan pembuktian ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini tentang cara yang benar dan cara yang salah dalam menasihati pemimpin. Ikhwan Islam azanillahu wa iyyakum, kami ajak Anda untuk berdiskusi atau bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau di 0218236543. Dan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543, dan kami informasikan mungkin pertanyaan yang kami bisa hadirkan tidak bisa terlalu banyak di malam hari ini. Untuk itu kesempatan kami berikan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur.
1: Masya Allah, silakan Pak Iskandar.
2: Begini, Pak, pertanyaan, Pak Ustaz.
1: Nah.
2: Kita ini, cinta, kita bercita-cita masuk surga, takut kepada neraka. Tapi intinya, Pak, kita ini berlomba-lomba juga pengen kaya. Bagaimana itu, Pak Ustaz? Apakah menjangkau atau bagaimana?
1: Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat baik sekali.
2: Itu aja Pak Ustaz. Tolong dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memadukan antara harapan ingin mendapatkan cita-cita masuk surga, Pak ya, dengan mimpi ingin menjadi orang kaya di dunia. Baik, silakan kepada Ustaz memberikan jawaban.
0: Baik, tidak mengapa orang kaya. Ya, bahkan ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu cari duit untuk harta yang diwariskan kepada keluargamu sehingga mereka tidak minta-minta kepada orang lain, itu bagus. Innaka antadhara warathataka aghnia khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kalau kamu kaya kemudian kamu tinggalin harta yang banyak untuk ahli warismu sehingga mereka tidak minta-minta, itu bagus daripada kamu tinggalkan mereka miskin sehingga suka minta-minta kepada orang. Dan para ulama menyebutkan, itu antaranya syarah hadis Bulughul Maram yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam, beliau mengatakan kalau seandainya ada orang yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya, bisa bersedekah dan beribadah, makanya bagus, gak ada masalah. Tapi bedanya orang zuhud itu apa? Zuhud itu di hati. Zuhud itu lebih yakin apa yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat kekayaan, ini titipan. Kalau dia berkurang hartanya, dia tidak terlalu sedih. Bahkan kalau dia sedekah, dia tidak terlalu pelit. Ini orang zuhud meskipun kaya. Tadi zuhud gak mesti fakir. Ya. Zuhud itu kekayaan hati dan tidak butuhnya dia dengan dunia meskipun dia kaya. Ada seorang tokoh yang meninggal di tahun 181 Hijriah, namanya Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah. Beliau mengatakan, bahkan beliau sering memberikan nasihat dalam kitab beliau namanya Az-Zuhd wal-Raqa'iq. Ya, beliau punya buku, sanad-sanad aja isinya itu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mengingatkan akhirat. Tapi ternyata beliau pedagang sukses. Pedagang yang jualannya itu dari daerah Moro ke daerah Mekah. Itu banyak sekali cabang-cabang bisnisnya. Sampai beliau dikritik oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang ulama ahli hadis dan ahli ibadah juga, yang meninggal tahun 187 Hijriah. Nah, ini apa namanya, Fudail bin Iyad bilang kepada Abdullah bin Mubarak, antum ini merintah orang untuk zuhud, ingat akhirat, tapi bisnismu banyak banget gitu. Maka beliau mengatakan, ya Aba Ali, innama fa'altu dha li asuna bihi wajhi wa ukrima bihi beliau mengatakan li asuna bihi wajhi wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi. Aku ini berusaha untuk kaya bisnis gini agar aku bisa menjaga marwahku, menjaga mukaku, tidak minta-minta ke orang, dan aku bisa menjadikan harta ini sebagai sarana beribadah kepada Allah. Maka ini beliau enggak ngomong tok. Beliau pernah menghajikan orang sekampung. Disebutkan dalam Syair Alam bin Nubala, beliau kumpulkan orang kampung, ayo kita haji bareng, masing-masing yang sudah punya modal kumpulin di dalam satu kantong. Lalu kantong ini dikumpulkan, nanti saya akan manage agar uang ini cukup untuk perjalanan kita. Uang ini yang kantong-kantong ini dimasukkan ke kerdus atau dimasukkan ke kotak. Lalu disimpan oleh Abdullah bin Mubarak, asumsinya ini akan dijadikan modal untuk berangkat haji bersama. Ya, akhirnya beliau simpan. Ternyata setiap mereka berangkat, yang ngasih duit untuk pembiayaannya Abdullah bin Mubarak sendiri. Sampai di Madinah, ayo siapa beli oleh-oleh, ana yang akan siapkan semuanya dari uang pribadi Abdullah bin Mubarak. Sampai Mekah begitu juga. Sampai akhirnya mereka pulang, membawa oleh-olehnya, membawa keuangannya, sampai pulang, Abdullah bin Mubarak kemudian membuat pesta besar. Alhamdulillah kita sudah berhasil untuk haji, dan alhamdulillah lancar semuanya. Lalu duit yang tadi disimpan dalam kantong itu dikeluarkan lagi, dikembalikan ke masing-masingnya. Ini luar biasa. Orang bisa seperti itu, enggak usah banyak kasus kayak travel-travel sekarang yang lagi rame kan. Oh, ini menggelapkan apa segala macam. Bahkan dia akan membiayai orang haji. Zaman sekarang orang mau umroh, Ramadan berangkat, hajian berangkat, kapan berangkat. Enak banget tuh kalau ada kekayaannya. Pengajian bisa dibiayai, anak sekolah, bahkan orang-orang yang miskin dibiayai, digratisin. Mantap sekali, Masya Allah. Bagus banget itu. Tadi saya sebutkan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik dan sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang soleh. Bagus banget. Mudah-mudahan antum sukses menjadi orang kaya dan dunia akhirat. Wallahu'ala bisawab.
1: Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Satu jawaban yang Masya Allah. Dan kita akan angkat berikutnya pertanyaan lainnya yang sudah masuk dari pesan singkat Ustaz. Kami akan angkat. Ada satu pertanyaan, Ustaz, apakah malaikat bisa melihat isi Lauhul Mahfudz dan itu terjadi setelah malaikat mencatat dan melaporkan amalannya kepada Allah? Ini berdasarkan kata Ibnu Abbas di dalam kitab Usul Sunnah Ibnu Abi Zamanain. Ana dapat ini dari penjelasan dari seorang Ustaz, apakah memang demikian Ustaz? Ustaz, mohon berikan penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Wallahu a'lam bahwa malaikat tidak ngerti apa yang ada di isi Lauh Mahfuz. Akan tetapi mereka mengetahui apa yang sudah dicatat. Mereka yang dicatatan mereka. Mereka yang dicatatan mereka, mereka tahu. Tapi kalau di Lauh Mahfuz tidak. Dan semua yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selesai semua dan nanti akan dilaksanakan, dicatat, dan yang dicatat oleh malaikat itu yang diketahui oleh malaikat yang mencatat. Ya, dan selain itu mereka tidak ngerti. Jangankan Lauh Mahfuz, ketika nama yang ditampilkan kepada Adam, Adam bisa menjawab nama-nama itu, malaikatnya bisa. Gimana mereka tahu takdir dan catatannya? Ya, kalau mereka yang disuruh untuk mencatat, mereka tahu, wallahu alam. Akan tetapi kalau yang di Lauh Mahfuz mereka tidak tahu. Wallahu alam bissawab. Dan ada dalil detailnya, cuma ana tidak ingat. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini dari penelpon yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kita akan angkat kembali dari penanya lainnya. Baik, satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ini pertanyaan kita di malam hari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah ciri-ciri dari faham suruhi atau khawaris dan ikhwanul muslimin, apakah yang mengkritik pemerintah atau berdemo sudah keluar dari al-sunnah Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu fikum dari penanya di Makassar Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Jazakumullah khairan. Kita katakan bahwa tidak penting apakah mereka keluar atau tidak, tetapi kita tahu bahwa perbuatan itu salah. Jadi poinnya adalah kita tahu bahwa itu adalah perbuatan salah. Kalau mereka keluar atau tidak, itu menghukumi mereka dan apa urusannya? Ya. Nah, sehingga yang lebih kita katakan, tindakan itu salah dan diingkari oleh ulama salaf. Diingkari oleh ulama salaf. Termasuk ketika ada berbagai pemberontakan yang terjadi, ya, dan orang-orang khawarij yang sampai memberontak kepada Uthman, mereka sampai menghunus pedang, sampai di antara murid-murid dari Uthman, mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu yusalli bina imamu fitnah. Wahai Amirul Mukminin, yang menjadi imam kami sekarang di sholat-sholat fardu ini adalah imam fitnah karena yang mimpin orang-orang khawarij itu. Kita mau sholat, wa inna lana taharraj, kita sampai enggak enak banget mau sholat di belakang mereka. Maka kata Uthman radhiyallahu anhu, as-sholatu awwalu ma yaf'alu bihil muslimun. Au awla ma yaf'aluhul muslimun. Beliau mengatakan sholat itu adalah tindakan yang paling bagus dilakukan oleh orang-orang beriman. Kalian tetap sholat sana. Gitu. Artinya, yang terpenting adalah kita tahu bahwa tindakan itu salah dan kita tidak mengikuti. Ya. Adapun mereka keluar atau tidak dari koridor Ahlus Sunnah, ini tidak terlalu penting. Ya. Yang penting kita tahu bahwa Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Dan Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui WhatsApp adalah akhir dari jumpa dari sesi soal jawab Ustaz. Dan sebelum kita akhiri pertemuan yang penuh dengan faedah ilmu ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, ikhwah sekalian, dulu ada nukilan dari seorang ulama salaf, i'rifil haqq ta'rif ahla. Ketahuilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa orang-orang yang benar. Yang kedua, kita ingin menjadi orang mulia, orang terhormat karena mengikuti sunnah meskipun itu pahit. Ya. Sampai Allah akan muliakan kita di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa mengerjakan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدَّاهَا فَحَفِظَهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَمِعَ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah membuat muka orang-orang yang belajar dariku menjadi cerah. Orang yang mendengarkan hadisku, mereka hafalkan, mereka pahami, lalu mereka sampaikan sebagaimana mereka dengar. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, ternyata dia tidak lebih paham dari yang mendengarnya. Dalam hadis ini ada pujian untuk orang yang mempelajari, memahami, menghafal, lalu menyampaikan. Dikatakan oleh Nabi SAW, semoga Allah membuat muka mereka cerah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, seorang ulama ahli hadis yang wafat tahun 198 Hijriah, mengatakan, ma li ahli al-hadith au ma min ahli al-hadith ahadun illa wa fi wajhihi nudrah li hadha al-hadith. Tidak kita perhatikan satu orang pun dari ahli al-hadith kecuali di mukanya ada kecerahan, ya. Karena memang Nabi SAW doakan semoga kita bisa meneladani mereka, mengamalkan ilmu-ilmu mereka, menerima dan menjadikannya sebagai pedoman kita, meskipun banyak orang yang tidak seperti itu. Sampai Allah Azza wa Jal akan mempertemukan kita dengan Allah kita berusaha untuk berpegang dengan hadis itu, meneladani para ulama ahli hadis, dan segera atau selalu memegang manhaj salaf dan prinsip mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di malam hari ini, dan waktu yang telah antum sisihkan untuk kaum muslimin dalam menyampaikan ilmu yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga antum di sana serta meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kami ambil dari perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami kru Roja Cilengsi dan rekan-rekan kami yang berada di Jember. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Dan juga untuk Anda semuanya khotbah Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kelanjutan pembahasan kitab sahih jami'us saghir yang insyaallah kita simak bersama pada pertemuan hari Kamis yang akan datang. Akhir kalam untuk Anda semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di malam hari ini dan juga memudahkan bagi kita esok pagi dalam aktivitas kita, dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kami mohon undur diri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Anas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Muttafaqun alaih.
9: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Cunduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Mual anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejumantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya kenging bagja dunia

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemerhati Raja TV dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan bisa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang semuanya adalah baik dan terbaik bila kita mampu untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Pemerhati Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau. Yang ini termasuk contoh yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita, walaupun terkadang menyisihi kebiasaan yang kita miliki. Ya. Bahkan mungkin kebiasaan yang ada di bangsa Arab dahulu. Ya. Untuk menyampaikan kepada kita semua sebuah contoh, bahwa yang baik tetap baik. Ya. Walaupun di sekitarnya tidak baik. Dan yang baik akan menang dan akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Di sini kita coba untuk melihat atau menelisik, ya, melihat lebih dalam dalam kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh bagi kita semua. Setelah kita mengarungi teori dan nasihat ulama yang cukup banyak dalam kajian kita di Fiqih Usra ini, dari kita bantu menelisik kembali bagaimana kehidupan beliau bersama para istri beliau di rumah beliau. Beliau, ya, umumnya kehidupan beliau setelah kenabian itu bersama 9 orang istri beliau. Sebuah kehidupan, ya, yang tentunya menyita waktu, menyita perhatian. Namun karena beliau ada contoh teladan yang baik, maka semua itu ternyata mampu dilakukan tanpa terganggu aktivitas ibadah beliau. Bahkan kalau kita melihat kembali kepada apa yang beliau lakukan di rumah tangganya, didapatkan banyak hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Pada kita paling pol-polnya punya 4 orang istri. Dan beliau dengan banyak istri tersebut mampu untuk menerapkan cara yang terbaik tanpa mengurangi atau membuat beliau sibuk daripada ibadahnya yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hal yang cukup istimewa, ya, yang kita perlu mengetahuinya agar kita nanti mampu mencontoh beliau bukan hanya dengan perkataan namun dengan perbuatan dan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita akan mulai menyelisik rumah tangga Nabi dengan melihat pergaulan Nabi bersama istrinya dan bagaimana beliau bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sehingga kita coba untuk memulai dengan melihat bentuk kerjasama Nabi dengan keluarganya. Di antara bentuk-bentuk kehidupan Nabi yang luar biasa, ya, adalah pergaulan beliau kepada para istrinya dari sisi beliau membantu keluarganya di dalam rumah. Kita bersama bahwasanya Islam mewajibkan perempuan atau istri untuk khidmat kepada suami, untuk melayani suami, ya, di rumah, dari mulai pakaian, ya, mencuci pakaian, masak, dan lain sebagainya. Namun tidaklah hal itu membuat Nabi kita Muhammad SAW tidak ada bantuan kerjasama dengan keluarganya dalam rumahnya tersebut. Ya. Di antara hadis yang sahabat berkata dari Al-Aswad, ya, yang mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dulu Nabi kerjakan di rumahnya? Qala, dia mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dulu beliau itu berada, kana yakunu, artinya apa? Senantiasa atau dominan, ya, banyak sekali, ya, berada pada pekerjaan keluarganya. Ya. Idza hadarat salat kharaja ila salat. Dan ketika waktu salat masuk, maka beliau keluar untuk salat. Berarti Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Furat juga menambahkan riwayat lainnya. Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya, wa yaksifu na'lahu, dan bersihkan sandalnya, wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim, dan mengerjakan semua yang laki-laki kerjakan di rumah-rumah mereka. Kita lihat bagaimana Belasan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan permasalahan ini. Dia ada tambahan riwayat lainnya, ya, kana basaran minal bashar yufli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdimu nafsahu. Dia itu adalah laki-laki sebagaimana manusia biasa, ya, menjahit pakaiannya, ya, mengambil susu dari kambingnya, dan juga yakhdim nafsahu, ya, berkhidmat, artinya membantu. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala Fath al-Bari, pernyataan fi mihnati ahlihi ditafsirkan dalam hadis yang lain adalah khidmah ahli, dengan khidmat, dengan membantu. Dan dia tafsirnya Adam bin Iyas, Abin Abiyas, Syekh al-Bukhari. Dan jika dalam kitab as-sihah dikatakan al-khidmat itu sama dengan mihnah. Sehingga kata beliau rahimallahu ta'ala, ada di sana targhib fit tawadu, anjuran untuk rendah hati, wa tarkut takabburi, wa tarkit takabbur, dan tidak takabur sombong, enggak sombong, wa khidmatir rajuli ahlihi, wa khidmatir rajuli ahlihi, ya, atau wa khidmatir rajuli ahlihi ahlahu, dan anjuran untuk membantu keluarganya. Saya dapatkan oleh kita semua bagaimana Imam Al-Hafidh memberikan kepada kita keterangan bahwa ada anjuran dalam hadis ini untuk seseorang itu membantu keluarganya. Membantu keluarganya. Nah, ini perkara yang subhanallah, banyak kita lupakan. Banyak kita lupakan, ya. Dan sudah menjadi adat sebagian tempat bahwa bahwa seorang laki-laki itu tidak usah mikirkan urusan dalam rumahnya. Taunya beres semuanya. Tidak ada di sana keinginan dari sang suami untuk membantu istrinya di rumah. Ini sudah hal yang ma'ruf ya, yang sudah masyhur di kalangan kita semua. Dari zaman dahulu, kita melihat orang tua kita, bagaimana orang tua tugasnya di luar mencari nafkah, dan ibu merawat yang ada dalam rumah tanpa dibantu oleh sang bapak. Bahkan kalau sudah biasanya sang ibu merasa tidak perlu dibantu sama bapak di dalam rumahnya tersebut. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi dengan kesibukan yang luar biasa, dan saya yakin sibuknya beliau mengurusi umat ini, ya, kemudian juga ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, ibadah-ibadah yang mahdhah, jauh melebihi kita semua di saat-saat ini. Dan beliau masih ya, menjahit pakaiannya sendiri, menambal bajunya sendiri, ya, membersihkan sandalnya sendiri, dan membantu keluarganya di rumahnya. Sehingga otomatis dengan adanya semangat beliau seperti ini, membuat kenyamanan dalam rumahnya, dan sang istri pun merasakan bahwa ia tertolong ataupun teringankan dengan adanya suami yang bersamanya dalam menunaikan tugas-tugas harian yang cukup monoton dan mungkin melelahkan. Ini adalah contoh yang terbaik yang kita perlu perhatikan bersama, bahwa ada di sana kerjasama yang erat antara suami istri, satu keluarga, dalam perkara yang ringan, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Yang mungkin cukupkan dengan membantu rumah tangga, cukup. Dan Nabi punya khadim banyak, dikisahkan jumlahnya 11 orang, atau 10 orang khadimnya, membantunya. Ada yang membawa sandalnya dan lainnya. Dan semuanya itu dengan sukarelanya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan beliau ingin juga banyak budak-budak yang bisa beliau gunakan di rumahnya, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah tersebut. Tidak ada hikmah di sana. Bukan hanya sekedar selesai pekerjaan, namun soal adanya hubungan yang baik, adanya empati, adanya sifat care Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam bentuk perbuatan dan amalan beliau kepada para istri beliau, yang tentunya memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam hubungan suami istri di rumah tersebut. Inilah bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, ya, perkara yang baik yang Nabi contohkan kepada kita semua dan sangat luar biasa. Bila itu kita miliki, yang itu mungkin akan memberikan dampak yang tidak kecil dalam kehidupan di rumah kita. Demikianlah dalam hadis yang mulia ini ada tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rendah hatinya beliau dengan para istrinya, dan tidak merasa hebat, tidak merasa takabur, ya, tidak merasa lebih hebat dari istrinya dan meremehkan istrinya. Kadang banyak dari kita bila sudah merasa hebat, ya, akan mulai meremehkan orang lain dan merasa harus dimuliakan orang lain, harus dihormati oleh orang lain. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu hindari. Karena Nabi adalah contoh yang istimewa dalam hal ini. beliau ke rumah membantu istrinya. Tidak pernah berpikir itu apakah betul penghormatan dari istrinya, pemulihan dari istrinya. Beliau mengerjakan pekerjaan bersama istri di rumahnya. Sehingga kata Ibn Hajar, ada targhib fit tawadhu, ada motivasi untuk bersikap rendah hati dan tidak takabur. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua karena ada husnul muasyarah, karena baiknya hubungan beliau dengan keluarganya. Beliau adalah Nabi yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Demikianlah orang yang melihat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku-buku Sirah Nabawiyah, mereka dapatkan sebutkan nama-nama lebih dari 10 khadim, khadimat, 10 orang pelayan Nabi di rumah beliau. Belum lagi yang dia itu adalah para budak-budak yang beliau miliki ketika itu. Namun ini semua tidaklah membuat Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk tidak membantu keluarganya di rumahnya, dan juga tidak membuat para istri Nabi tidak bekerja untuk memasak, untuk mencuci pakaian suami mereka. Bahkan Aisyah masih mengerik air mani Nabi yang kering dipakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sendiri yang mengerik dengan kukunya. Padahal sangat mudah bagi beliau juga untuk melepasnya kepada para khudam, para pembantu, para budak yang ada di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup unik. Dari para istri Nabi ya tetap ingin berkhidmat kepada suaminya, ingin membantu suaminya, ingin melayani suaminya. Walaupun sana banyak pembantu yang ikut menyelesaikan kebutuhan di rumah tersebut. Beda dengan zaman sekarang, para istri pun demikian, ketika tak membantu rumah tangga merasa rugi bila ia harus memasak untuk suaminya, merasa rugi untuk membersihkan rumahnya untuk suaminya, merapu rumahnya untuk suaminya. Tidak sama dengan para ummahatul mukminin yang penduduk surga yang tidak juga melepas semua pekerjaannya kepada orang lain, tetap mengerjakannya karena ingin beribadah melayani suaminya, beribadah atau berkhidmat pada suaminya. Dan sang suami pun demikian juga, tidak mau melepas pahala yang besar tersebut dengan terus menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW, sosok teladan yang luar biasa yang kita kadang-kadang tidak pernah menyampaikan, tidak pernah menelisik, tidak pernah mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan beliau yang sesungguhnya. Pada kita orang yang mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kaum muslimin, mari kita berusaha terus untuk melihat bagaimana sikap beliau di rumah tangga beliau, yang akan kita jadikan sebagai kajian berseri insyaallah taala dalam kajian kita setiap setiap Sabtu pagi di Fikih Usrah di TV kesayangan kita Roja TV. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah akan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya. Bidinillahi ta'ala.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mana yang lebih diutamakan antara orang tua atau istri, sedangkan pada hari itu uang yang saya miliki hanya cukup untuk satu keluarga? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
2: Alhamdulillah. Apabila Anda Allah sempitkan rezekinya, maka dalam kaidah dia katakan ibda biman ta'ul. Mulai dengan jadi tugas utama kita. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan kita, yang dengan kita itu adalah istri. Dan nafkah itu wajib kepada sang istri. Sehingga dalam banyak fatwa ulama seputar misalnya zakat fitrah, bila ia tidak milik kecuali untuk dua orang, maka dia dan istrinya dulu yang didahulukan. Bila ini tidak mungkin mencukupi yang asasi, maka tentunya istri lebih dahulu daripada orang tua dalam nafkah. Namun bila nafkah itu nafkah yang longgar, artinya tidak menyangkut nafkah asasi, maka seorang mukmin berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada semua yang ia wajib menafkahinya. Maka lihat kembali kasus yang Anda berikan ini, apabila itu adalah kebutuhan asasi dan yang primer, makan, minum, tempat tinggal, maka kita dahulukan istri kita dari yang lainnya. Namun bila lebih dari itu semuanya, maka diberikanlah yang asas tersebut kepada istri kita, dan sisanya bisa diberikan kepada orang tua kita. Nah, karena orang tua juga adalah bagian daripada orang yang kita wajib menafkahinya. Dan saya gak yakin pada zaman sekarang ini itu terjadi. Yang ada nafkahnya ada nafkah longgar. Biasanya nafkah bulan. Satu bulan mungkin dibutuhkan 5 juta. Anda punya hanya 5 juta rupiah. Kenapa Anda tidak usahakan dengan cara yang lainnya? Dengan cara setengah bulan. Dan berusaha terus mencari rezeki, bila ada tambahan, digunakan untuk menutup yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas rezekinya. Sehingga dengan upaya kita yang agak lebih sedikit, Allah akan berikan pada kita banyak rezeki yang tak terduga. Oleh karena itu, bila Anda menafkahi keluarga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita dari rezeki yang ada. Maka dalam hal ini, bila secara teori fikih, maka kita dudukkan kita dalam nafkah daripada yang lainnya. Namun dalam pernyataannya tidak mesti itu terjadi, karena nafkah kita ini subhanallah lebih longgar daripada nafkah asasi yang ada dan wajib pada kita semua. Maka Anda yang memiliki kesempitan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlaku takut kepadanya, dan berusaha juga untuk mengerti mana kebutuhan asasi, dan pengertian kepada keluarga kita mana yang asasi dan mana yang dia itu tambahan atau sekunder, agar supaya mampu untuk membagi harta kita kepada yang terbaik. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfik dzu sa'ati min sa'atihi, wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah." Tunjukkan bahwasanya kita menafkahi keluarga itu utama. Dan diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami dan minimal ya, kebutuhan primernya terwujudkan. Dan yakinlah Allah itu akan berrezeki kepada kita. Tidak hari ini, besok. Besok tidak, mungkin lusa dan seterusnya. Dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai dengan takdir yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfud. Wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar prinsip bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah dan istri tugasnya mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ya, maka didapatkan bahwa menafkahi itu adalah kewajiban sang suami. Dan berkhidmat di rumah itu adalah kewajiban sang istri. Ini namanya minimal. Ya, ini minimal. Artinya bagi yang tidak mampu kecuali itu minimal. Namun bukan yang normal. Yang normal adalah bahwa hidup ini adalah ibaratnya adalah sebuah mungkin kalau kita berkendaraan itu ya kayak Arab daya yang berputar, tentunya ada di sana kir-kir yang mengatur pergerakannya, ada irama kehidupan namanya yang harus diciptakan oleh kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, kalau dikatakan itu ada sebagai sebuah hukum, ya, maka itu benar-benar saja. Ya, tetapi dalam kaidah hidup itu tidak benar adanya. Karena manusia itu bukan hanya itu yang dibutuhkannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya tentang pernikahan ini, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Ya. Di antara tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan untuk kamu para istri dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum bainahuma ya, mawaddah wa rahmah. Untuk menjadikan kepada kalian adanya mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih, menunjukkan bahwa ada tiga hal yang harus diwujudkan oleh kita dalam hal ini. Yang pertama ketenangan, dan Allah sandarkan kepada kita, padahal Allah yang memberikannya. Artinya situ kita punya peran besar ya, untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, kemudian ketika Allah sampaikan waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, aja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan kepada kalian sifat mawaddah rahmah ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dominan Allah yang menghadiahkan kita cinta dan kasih sayang karena kita telah berusaha untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka prinsip tadi itu, prinsip bahwa laki-laki tanggung jawab di luar rumah dan perempuan dalam rumah sama memelihara anak-anak kita, ya, itu tidak benar dalam pengertian ini. kamu tidak akan mewujudkan di sana sakinah. Tidak akan ada di sana saling empati, saling nyambung antara perasaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau kita lihat ada komunikasi, ya, yang menjadi bagian penting dalam bentuk sakinah. Ya. Tidak mungkin terjadi ketenangan dalam rumah tangga kita kalau tidak ada komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tersebut. Bayangkan laki-laki nggak mau tahu rumahnya, sang istri nggak mau tahu kerjaan suaminya, ya, maka tidak akan muncul terjadi sakinah di rumah tersebut. Ya. Maka dari itu, contoh yang terbaik sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi kerjakan dengan para istrinya, sahabat Nabi bersama keluarganya, para ulama dahulu pun demikian sama keluarganya, sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang antara mereka, dan kepada jalan anak yang luar biasa, yang sangat istimewa, lahirnya para ulama besar zaman dahulu dari sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karena itu, mencukupkan hanya dengan satu komitmen tersebut saja tidak cukup. Sebab Allah Subhanahu wa menambahkan juga kewajiban lainnya, yaitu kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Maka jangan sampai kita itu terfokus pada satu kewajiban saja dan tidak melihat kewajiban yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, sisi pernyataannya tidak salah secara total, namun membatasi hanya itu sebagai sebuah kewajiban adalah kesalahan. Karena bukan hanya itu kewajiban saudara sang istri. Ya. Ada kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Husnul mu'asyarah, yang setiap kali ketika menikahkan pasangan suami istri mengatakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf, ya, itu lebih besar, lebih luas daripada hanya memberikan nafkah dan membantu atau berkhidmat di rumah untuk sang suami. Bahkan ya, kita semua utuh memahami ajaran Islam, ya, sehingga akan muncul di sana kebahagiaan dan keistimewaan dalam rumah tangga kita. Ya. Perlu ini sampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang memang masih memahami bahwa saya suami adalah tanggung jawab nafkah saja. Istri tugasnya di rumah. Ya. Sehingga ketika anaknya memelihara rumah, dan juga suami dan juga anak, sehingga penjagaan anak pada sang istri, dan akhirnya berantakan anak kita karena Allah bankan ku anfusakum wa ahlikum nar, itu pada asalnya untuk laki-laki dan ini termasuk di dalamnya, sehingga bukan sekedar hanya itu kewajiban sang suami, namun lebih dari itu masih banyak yang lainnya yang menetapkan bahwa ada di sana tanggung jawab suami. Anak adalah tanggung jawab suami. Memang istri itu wajib menjaga harta dan anak-anak suaminya di rumahnya. Tapi tetap pendidikannya mengarah adalah suami. Pendidikan yang memberikan kebijakan adalah suami. Walaupun mungkin pelaksana adalah sang istri. Jangan sampai kebijakan itu di tangan sang istri sehingga Anda tidak menjadi raja di rumah Anda. Ya. Berikan ia kebijakan, mereka harus senakan. Maka tetap sebagai pemimpin rumah tangga harus punya kebijakan mengarah anaknya. Kemana? Dengan bermesyuarah dengan istri dan juga dengan anak tersebut. Agar supaya pendidikan juga jadi baik dan menjadi lebih baik lagi kalau semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Wabillahi taufik.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, apakah semua laki-laki yang beristri sepulang dari umrah mengalami fase ingin menikah lagi? Dan apakah itu termasuk ujian, cobaan, atau petunjuk? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Tentang tanya ini, saya jawab bahwasanya tidak ada dalil ataupun pernyataan para ulama yang mengatakan hal demikian. Ya, bahwa mereka ketika berumroh, pulang dari umroh, pengen menikah lagi. Berarti itu hanya perasaan sebagian kecil saja. Ya, karena tidak ada ulama pun yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, sampai hari ini, ya, gak ada ulama satu pun yang saya tahu, yang saya ketahui ya, itu mengatakan bahwa antara faedah umroh adalah punya menimbulkan keinginan untuk menikah kembali. Sehingga ini mesti bermasalah. Bisa jadi sang penanya ini, ya, yang merasa ingin menikah lagi ini, bisa jadi ketika ia berumroh tidak menunjukkan pandangan matanya. Ya, karena di sana subhanallah ya, berkumpul sejumlah jenis manusia ya, yang beragam. Dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih mengkilap. Ya. Yang matanya kecil sampai yang besar. Ya. Yang keriting sampai yang lurus. Semuanya ada di sana. Ya. Sehingga akhirnya menjadikan ia bermasalah. Yang kedua, ya, bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi dia. Ya, untuk melihat kembali kemampuannya dimilikinya. Dan yang mampu untuk menikah kembali. Ya, dan kemampuan ada dalam perbuat adil dan memandang bahwa ia akan semakin takwa dengan menikah kembali. Maka mungkin saja itu sebuah anugerah. Ya, dan ujian yang nanti membuat dia lebih bahagia, lebih banyak, lebih soleh lagi. Ya. Oleh karena itu, yang ketiga bisa jadi adalah ujian ataupun godaan dari syaitan, ya, untuk merusak ya, amalan-amalan yang kita miliki ya, setelah Allah ampuni dengan umrah atau haji tersebut. Nah, ini semuanya mungkin semua, tapi yang jelas tidak ada satupun dalil dasar yang bisa diambil pijakan bahwa itu adalah efek daripada berumroh atau berhaji. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang yang menyebut hal ini muncul dari diri sendiri, maka ada dua kemungkinan. Ujian Allah atau godaan syaitan yang terkutuk. Apabila itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali kepada keadaan kita. Bila kita ternyata orang yang mampu, ya, bersikap adil nantinya, kemampuan fisik ada, harta ada, ya, dan merasa bahwa dalam menikah akan menambah takwanya, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menikah. Ya, mudah-mudahan adalah bagian daripada isyarat ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau godaan syaitan yang terkutuk, yang dijauhi, yang ingin buat kita lebih hancur setelah itu. Karena tidak mesti orang berpoligami itu akan jadi bertambah takwa dan juga bertambah bubar. Tergantung kepada kemampuan, niat, dan juga kondisi yang ada. Maka bagi Anda yang demikian adanya, lihat kembali. Ya, koreksi kembali. Bila itu adalah jalan menuju kebaikan, membuat lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, maka jalani. Mohon kepada Allah kebaikan dengan hal tersebut. Dan bila tujuan adalah nafsu semata dan tidak mempertimbangkan efek yang muncul dari poligami tersebut, maka hendaknya bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan syaitan yang terkutuk. Dan bila kemudian setelah itu Allah mudahkan Anda berpoligami, maka itu adalah karena kemudian Allah, bukan karena efek daripada haji atau umrah yang Anda lakukan tersebut. Wabillahi taufik.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Kalimat itu sering diucapkan oleh kaum hawa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Ada sisi benarnya yang sepala mereka bahwa hak istri adalah hak istri. Itu adalah hal yang benar. Ya, karena Allah menjaga harta setiap orang. Harta istri, harta suami berbeda. Maka adanya mahar adalah bukti bahwa itu adalah harta istri. Dan tidak boleh suami mengambilnya. Wa tunisa sadaqatihinna nihlah. Fa'intibna lakum ansya'in fa'kuluha li'amari'a. Bahwa mahar adalah miliknya perempuan. Tunaikanlah mahar untuk sang perempuan. Dan jika ya ridha, hatinya senang untuk dimakan, maka makanlah sesuka dengan senang hati. Artinya menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh mengambil harta istri kecuali dengan ridho dari sang istri tersebut. Menunjukkan betul harta adalah harta istri. Yang kedua, harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar semuanya. Karena yang menjadi kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Maka semua harta suami yang menjadikan yang diberikan sang istri sebagai nafkah yang wajib ataupun yang tatawu, artinya semua pemberian suami itu ada yang sifatnya wajib, ya, nafkah, ya, untuk makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang di luar itu, yang tambahan, ya, mungkin diberikan kendaraan, mungkin diberikan juga mungkin banyak hal, kasih lebih, ya, untuk dia lebih banyak menggunakannya. Maka semua yang diserahkan oleh sang suami pada sang istrinya dalam hal yang seperti ini, maka dia adalah milik sang istri. Tapi kalau sang suami mengatakan bahwa saya, gaji saya beri kepada istri saya untuk kebutuhan rumah tangganya, maka dia bukan milik istri, masih milik bersama untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Sang suami punya hak juga untuk mengambil bila dibutuhkan untuk kehidupan dia, untuk bersedekah dan yang lainnya. Maka perintahan harta suami harta istri adalah tidak benar. Ada tidak? Tidak benar. Dari sisi bahwasanya itu adalah tetap harta suami pada asalnya, yang diberikan itu ada dua kemungkinan. Yang wajib yang menjadi nafkah itu adalah

Maka sang saya boleh mengambil sebagiannya untuk kebutuhan dia. Sampaikan ini kebutuhan asasi kamu, nafkah yang saya senakan, sisanya kita makan bersama-sama untuk kebutuhan kita bersama. Sisa sama-sama yang itu tidak bisa mengambil uang suami yang dari nafkah tersebut untuk kepentingan dia ya, yang di luar nafkah itu, misalnya untuk bantu orang tuanya, tapi itu suami. Ya, tapi harus dijual hartanya dia. Misalnya saya mengatakan bahwa saya kasih kamu sebagai nafkah tambahannya nih sekian juta rupiah per bulan misalnya, boleh aja. Ya. Sehingga sisanya dimakan bersama dan dapatkan uang misalnya 2 juta, 3 juta per bulan dari sang suami untuk kepentingan dia. Mungkin untuk perawatan diri, mungkin juga untuk skincare dan sebagainya macamnya. Ya, sisanya mau diambil. Ya, dan hartanya dia. Tapi kalau itu adalah nafkah bersama, maka dia tidak berhak untuk mengambil yang bukan haknya tanpa izin pada sang suami. Walaupun dia baru sedekah. Selama itu belum hartanya dia, masih harta bersama dengan suaminya, maka tidak berhak ia untuk mensedekahkannya. Kecuali dengan izin dari sang suami atau dengan izin dimni. Artinya suami sudah menyampaikan bahwa untuk kebaikan tidak masalah digunakan. Sehingga nanti suami punya hak, punya harta juga yang dia akan wariskan kepada anak-anaknya nanti. Sehingga ada harta suami, istri ada istri. Ada tengah-tengah harta bersama dalam artian apa? Dalam artian untuk kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kelonggaran yang ada. Nah, ketika suami tidak mampu memberikan yang longgar, maka suami serahkan semua pada istri untuk digunakan sebagai harta yang mencukupi kebutuhan yang ada. Namun ketika suami kaya raya punya kelebihan harta, kalau katakan yung fikru saati min saati, artinya bukan semua yang dikasihkan ya, tapi dilonggarkan kebutuhannya. Kalau dia sendiri 10 juta, tambahkan 15 juta, sisanya pakai sama suaminya ya, untuk apa? Untuk ibadahnya dia, untuk bersedekah. Tidak usah ngomong kepada sang istri ya, dan lain sebagainya, untuk berjihad jalan Allah dengan harta ya. Sehingga karena harta suaminya, ada yang punya dia sendiri, istri punya harta sendiri, ada tengah-tengah di mana itu adalah harta yang dinafkahkan suami untuk keluarga dan dimakan untuk keluarga, sisanya masih untuk keluarga juga. Sampai suami mengatakan ambil, itu adalah milik kamu, maka jadi haknya wanita dan suami tidak boleh mengambil lagi dari wanita tanpa persetujuan dan redanya sang wanita tersebut. Jadi kamu punya tiga harta. Kalau kita mengatakan dari sisi berhak atau berhaknya digunakan, suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri, namun ada sana harta yang suami beri kepada sang istri untuk menafkahi sang istri dan keluarga, yang longgar dilonggarkan, yang sempit seadanya. Artinya suami mengalah, tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan sang istri tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya, dipahami oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Maka dalam mewaris dikatakan ada harta suami bila meninggal dibagi pada istri anak-anaknya. Demikian juga bila istri meninggal dibagi suami dan juga anak-anaknya. Menunjukkan saat ada dua harta, harta istri, harta suami. Nah, sisa daripada harta yang dikelola untuk kebutuhan itu masuk ke harta suami. Juga harta suami untuk apa? Untuk menafkah yang berikutnya lagi, yang berikutnya lagi. Ya. Sampai suami mengatakan sisanya untuk kamu, ya, terserah kamu apakan oleh kamu. Berarti pindah milik hak milik sang istri. Ya. Demikianlah. Walaupun ini perkara-perkara yang kita dapati kadang tidak membuat nyaman dengan cara seperti ini. Namun yang nyaman adalah semua sama-sama tahu. Ya, gunakan harta yang ada untuk kebaikan bersama. Bila habis bismillah, ikhlaskan. Baik itu harta suami atau harta istri, agar supaya kedepannya bisa

0: tangan kesukaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habisnya harta kita di rumah, bila untuk kebaikan dan takwa, itu membawa keduanya masuk ke surga. Maka jangan terlalu bakhil, jangan terperhitungkan dengan harta yang ada, jangan apa namanya semua hitungannya matematika, karena hidup ini butuh keimanan lebih besar daripada kebutuhan dengan hitungan matematika. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
0: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Apabila seorang suami yang jarang memberikan uang untuk istri, namun setiap kali suami membeli sesuatu, saya juga dibelikan, dan uang yang suami dapatkan ditabung agar ketika ada kebutuhan-kebutuhan urgen tidak kesulitan dan tidak perlu meminjam, apakah perbuatan suami ini termasuk zalim kepada keluarga dan tidak percaya takdir? Mohon jawaban ya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Yang pertama, ini bukan menentang atau menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam membolehkan kita untuk menabung. Bahkan banyak sahabat Nabi dulu yang sampai menyimpan dagingnya, atau ada sebagainya lagi, juga memakan ikan, ikannya dibagi-bagi kemudian dimakan bersama sampai berhari-hari disimpan. Sehingga itu bukan perkara yang menolak takdir, tentang takdir sama sekali, dan bukan termasuk yang takut dengan takdir. Tapi itu adalah perhitungan manajemen pengelolaan harta. Pengelolaan harta. Di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ketika berbicara tentang sedekah dan juga sedekah juga zakat dan lain sebagainya, itu mengukur pada kecukupan yang ada. Yas'alunaka mati yung fikun. Mereka akan tanya pada kawai Muhammad tentang apa yang mereka akan simpakan. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, Al-Afu. Yang lebih daripada kebutuhan yang ada. Artinya orang yang ingin bersedekah, memberikan kepada orang lain hartanya, itu melihat kepada kecukupan yang dimilikinya. Bila saya melihat sudah cukup untuk menafkahkannya pada saudari, maka dia simpan uang tersebut, baik bicara atau enggak bicara dengan saudari, itu tidak masalah. Karena dia akan berpikir bahwa dia pengennya nanti apabila ada hal yang dibutuhkan, dia tidak ngutang ke orang lain. Itu bagus. Itu enggak ada masalah. Artinya dia enggak ingin minta-minta orang lain, maka dia punya tabungan simpanan. Kemudian, kalau kemudian ia menyimpan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti ibadah, lebih bagus lagi. Misalnya simpan untuk umroh. Sehingga bisa umur tiap tahun misalnya. Simpan untuk haji, walaupun nunggu 26 tahun misalnya. Tidak masalah. Daftar tahun ini, nanti 25 tahun nanti akan haji, simpan. Uangnya sampai diharapkan pada tahun tersebut, dia sudah punya uang lebih untuk bisa berhaji. Tidak ada masalah. Sehingga tidak ada kezaliman di sana, selama kebutuhan nafkah asasi, kebutuhan primernya terpenuhi, dan ketika ada kelonggaran, maka longgarkanlah. Allah tidak membebankan dengan persentase tertentu, tapi longgarkanlah sesuai dengan kelonggaran harta yang Anda miliki. Artinya bukan semuanya. Kita lihat dalam ayat tadi, liyum fikru sa'ati min sa'atihi. Tidaknya orang yang punya kelebihan harta berinfak dengan kelebihan kelonggarannya. Artinya tidak semua diberikan, namun dilonggarkan nafkahnya itu sesuai dengan kelonggaran yang ada. Ketika amal yang tidak longgar, waman qadar alaihina aliskum falyunfik mimma atahullah. Siapa yang disempitkan, man kita alaih rizkuhu, rizkinya, artinya tidak mencukupi untuk kebutuhan yang wajib, maka ia ya, menyampaikan semua yang dimilikinya. Mimma atahullah. Memberikan berdasarkan isi untuk nafkah isinya tersebut, sehingga ia tidak punya kelebihan harta yang ia bisa tabung karena memang di bawah kecukupan yang ada. Ya. Beda zaman sekarang, ketika laki nggak mampu menafkahi lebih, ya, maka minta istrinya bekerja, istrinya membiayai, dan dia nggak membiayai sama sekali. Uang dipakai sama dia, enggak. Ya, harusnya apa? Diberikan kepada sang istri yang dia mau berikan itu semuanya. Sampai mencukupi kebutuhan yang ada. Dan ia hidup dengan sengsara, wajar. Hidup dengan keadaan juga tidak masalah. Ya. Bahkan kisah zaman Nabi, ya, tentang harta ini, istrinya Ibnu Mas'ud, orang kaya. Ya. Ketika ia ingin zakat, kata maksud saya berhak dapatkan zakat Anda. Dia tidak terima. Dan ngadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawabannya? Sadaqah maksud. Benar maksud. Artinya, Nabi berhak zakatnya dekat kepada suami yang miskin, ya, daripada yang lainnya. Jadi banyak oleh kita semua bagaimana hubungannya ada. Bahwa sahabat Nabi dulu tetap menafkahi istrinya walaupun sang istri punya uang. Nah, ketika ada sebuah hal yang hebat dalam kisah ini, suaminya berapa dan nggak punya, istrinya bisa berzakat, menunjukkan bahwa sang istri punya harta sendiri yang suami tidak bisa paksakan, tidak ambil. Sehingga apa? Sehingga sang suami itu menafkahi istrinya yang kaya dan dia tetap miskin. Tetap apa? Miskin. Dan tidak membuat dia akhirnya apa? Mengambil harta istrinya. Biasanya ketika menafkahkan pun untuk zakat, ya, dia tidak mau katakan suaminya. Karena takut melanggar syariat. Bukan tidak mau, takut melanggar syariat. Ketika Nabi mengatakan boleh, ya, maka dia berikan pada sang suaminya harta atau zakat tersebut yang pastinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah itu juga. Sebenarnya bagaimana Islam memberikan contoh-contoh yang luar biasa, ya, tentang bagaimana penggunaan uang yang ada, ya. Jadi tidak masalah sang suami menabung sebagian kelebihan daripada apa yang ada untuk kebutuhan yang nantinya mungkin belum dapat diperkirakan oleh kita ada, tapi kehati-hatian agar supaya tadi niatnya adalah tidak ingin minta-minta atau hutang-hutang ke orang lain. Allah alam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya merasa berat dalam melaksanakan sholat malam dan akhirnya terlewat sampai subuh. Sedangkan saya sempat terbangun di sepertiga malam. Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Dalam hal ini kita tidak bisa memastikan seperti itu. Allah punya takdir yang kita nggak tahu. Yang jelas semua yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bangunnya kita kemudian malas untuk mengerjakan ibadah malam tersebut, itu adalah kesalahan kita. Artinya kita tidak termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Tidak berdosa karena kita tidak mengamalkan sholat sunnah. Hukumnya sunnah. Bukan Allah tidak ingin memberi kita kebaikan. Bisa jadi dengan itu ada kebaikan lainnya. Bisa jadi. Misalnya, paginya lebih semangat. Bisa lebih banyak beribadah lagi. Bisa menunaikan kewajiban yang banyak. Ketika itu. Atau saat subuh dengan ngantuk. Lebih segar. Yang jelas bahwasanya amalan-amalan sunnah yang tidak bisa kita kerjakan karena malas dan lain sebagainya bukan berarti diharamkan kepada kita kebaikan yang lainnya. Tapi jelas memang Allah berharap kita untuk dapat kebaikan sholat malam. Dan mungkin ingin memberi kepada kita kebaikan sholat subuh yang lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih segar kembali. Maka bila kita demikian, ada penyesalan, itu bagus. Tapi jangan sampai putus asa mengatakan itu, oh Allah gak merahmati saya dengan tidak sholat malam tersebut. Benar kita kehilangan kebaikan tersebut, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin dengan hikmahnya agung menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang lainnya, ya, di subuhan atau yang lainnya. Maka seorang manusia ketika melihat keadaan sini, maka Nabi kita nyampaikan yang tidak mampu atau tidak punya keyakinan bisa sholat malam di akhir malam, maka sholat sebelum tidur. Sebelum tidur. Menunjukkan bahwa Nabi sangat semangat untuk kita sholat malam. Sampai-sampai ya, kalau kita enggak yakin sholat di akhir malam, maka sholat di awal malam saja. Agar tidak kehilangan keutamaan sholat malam tersebut. Tapi jangan bahwa kita punya keyakinan ya, bahwa kita yang berdosa atau kita merasa Allah menginginkan kita keburukan atau mengharap kita kebaikan, jangan sampai ke sana. Tapi sampaikan penyesalan tidak mendapatkan keutamaan saat malam tersebut dan berharap ya, Allah berikan apa kebaikan di tempat yang lainnya, mungkin kebaikan saat subuh yang lebih khusyuk ya, atau mungkin juga kebaikan badannya untuk banyak berzikir di masjid sampai duha tanpa mengantuk misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha bagaimana menampakkan dua hal, rasa khawatir ya, yang saya sampaikan, takut Allah menciptakan keburukan atau ingin terbaikan ya, juga nama dengannya surat harapan bahwa Allah berikan yang lainnya dari waktu yang ada tersebut. Ada semangat ya, untuk meraih keutamaan yang ada dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Demikian ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
12: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
13: Kehidupan ini akan berakhir.
14: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
15: La idza jaa ajalum.
16: Wa innahum mayyitun.
17: La idza jaa ajalum.
18: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
19: Kullu nafsin
20: dha'iqatul maut. Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
21: Enggak yakin kalau dia akan mati.
22: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
21: Semua mati.
22: Wa in ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
21: Kalau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
20: Dunia ini bukan
22: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
20: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar Radio Roja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Asyaj Abd Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudaratan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatul Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi, itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibn Abbasin radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas, dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, hai Ikrimah, coba lihat, mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu. Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita ya apa kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu. Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyata radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law 'aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiq hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi. Apa kata Muawiyah? Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku. Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil, ya, apa namanya, memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm, ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil, ya, keputusannya selalu bijak, ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh, ya, rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang, ya, pembantu atau gulam budak Abu Dzar, ya, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar, ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, sungguh aku akan membuat marah, ya, orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah. Maksudnya, aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat, ya, akhi. Orang-orang yang, Masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya, hilmunnya. وَشَتَمَ رَجُلٌ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ إِنْ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ فَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوكَ تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ لَمْ يَرْضَوْا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki, ya, mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku sebelum nanti datang para pemuda desa ini. Sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya, tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah, ya akhi, hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Ya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? Ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian, ya akhi. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر ما إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar, ya, Umar bin Abdul Aziz, melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya, dan tidak sengaja, ya, Umar, menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun, lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya, ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah, ya, kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya, kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ma sutira 'anka min amrin akthar. Alaka hajatun nu'inuka 'alayha? Fastahya ar-rajul فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ini salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, inna fulanan syatamak. Fa qala ma wajada syaitanu baridan ghairak? Pernah ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Wahab bin Munabbih, hei Wahab, tahu enggak? Si fulan tu mencaci maki kamu. Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya gimana, ya terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi, sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, mempunyai musuh atau beliau dimusuhi oleh seorang, ya, seorang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri, dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali, yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya, ya, di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya, kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya, dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia, padahal Al-Bakri sudah memukuli dia, memzalimi dia. Tapi subhanallah, ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

0: semua orang akan memasukinya.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar. Yauma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, manakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung, dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian dia turun, bukan turun jabatan tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Enggak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi, padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar itu nggak ada temennya, males. Akhirnya mereka cuma dua kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting udah dikasih lima, minta dikorting jadi dua. Yang lebih parah dari itu ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. Dua kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya dua kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, masa orang lain yang merasakan nikmatnya. Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun kalau seorang hamba dia mau meniti jalan tersebut, meniti jalan yang sulit dan terjal, dan dia tetap bersabar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut, maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi tiga. Kata beliau, ad-dunubu salasa. Dosa itu ada tiga jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, itu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Ah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yawm, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong, Ustaz. Kalau kita punya utang, minta dimaafin. Oh, enggak. Kalau utang itu harus dikembalikan. Nah, tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya, mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya, dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya, aduh Ustaz gimana nih Ustaz, minta dihalalkan, ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahya ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10, kurang ajar nih Pak Yai, nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf? Iya minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah udah dimakan Ustaz. Udah masuk ke perut bahkan udah keluar lagi Ustaz. Gimana ini? Loh enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan

0: maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita, apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah Ustaz, yang benar aja Ustaz, apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya sudah habis atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu. Tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتيان مطيرا نصيحة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihan.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwamu awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti berniang-niang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idah," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Law anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku

Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita, bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita, bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin, bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah,
ahabballahu liqa'ahu.

0: Siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud?
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh?
1: Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal.
2: Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?
1: Mana

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Wa tubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia.
2: Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah?
0: Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawah Muslim.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
8: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
9: Apa itu? Musibah agama kita.
10: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
11: Ya

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini, saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustaz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rahimahumullah, empat imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW, karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab, dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu, supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil, supaya kita enggak sesat. Yang kedua yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya, supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana Walau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun-temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, wa idza qila lumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga, padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43 di ayat 22, di ayat 23 Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat. Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyebutkan wa inna katsira minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8 wa inna katsira minan nasi bi liqa'i rabbihim la kafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi. Antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat. Ini sering nih ya, orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sudah ada keterangan, sudah ada dalil dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Ataukah dia seorang ustaz, seorang da'i? Sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia. Mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah Sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
4: La yushrikuna bi syai'.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosa? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
6: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta, maha pengatur,
6: maha berkuasa,

0: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
1: Apabila orang masih dalam kesyirikan,
2: yang masih percaya kepada jimat,
1: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
2: keris-keris keramat, tinggalkan.
0: Man kana yarju liqa

0: kesyirikan. Tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM, Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat ini waktu
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalah kumfisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
1: karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul, celaka orang-orang.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

matanya pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah taala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesehatan, pertolongan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa mengarungi hidup yang singkat tapi berliku-liku ini. Dengannya kita bisa menghadapi bermacam cobaan dan ujian yang tentunya hidup ini tidak bisa lepas dari bermacam ujian dan cobaan tersebut. Alhamdulillah, awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah yang kita sadur dari kitab Al-Bibana an Usulid Diyanah karya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas sebelumnya adalah tentang akidah ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwa kaum muslimin meyakini bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi. Oleh karena itu wajib kita mencintai mereka serta mendoakan kebaikan, menebarkan kemuliaan dan keutamaan mereka. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang

0: sangat tinggi. Kendati di antara mereka juga memiliki perbedaan dalam tingkatan dan derajat kemuliaan tersebut, tapi mereka semua adalah orang-orang yang mulia, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita meyakini keutamaan dan kemuliaan mereka, mencintai mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan menyebarkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan mereka. Yang paling utama, yang paling mulia dari kalangan mereka adalah Khulafa ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali, kemudian para sahabat yang dijamin masuk surga, atau sisa dari para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu atau semua mereka wajib kita cintai. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan mereka. Dan tidak ada permusuhan atau kebencian di antara para sahabat dan keluarga Nabi, yaitu Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan ya, pembahasan yang masih berkaitan dengan akidah ahli sunnah tentang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, wa nashhadu bil jannati lil asharati alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Dan kita bersaksi bil jannah, itu meyakini surga bagi 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nah, jadi di antara akidah ahli sunnah bahwa para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, maka kita juga meyakini dan mengimani hal itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Adapun mereka yang tidak mendapatkan persaksian itu atau jaminan tersebut, kita mengimani bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjanjikan surga bagi mereka. Akan tetapi jaminan satu persatu secara individu ini tidak bisa direkayasa. Ini hanya sesuai dengan dalil. Bila terdapat dalil yang sahih, maka kita meyakini sesuai dengan dalil tersebut. Berkaitan dengan hal ini, ada para sahabat, 10 orang para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan itu wajib kita yakini. Karena Rasul menyebutkan mereka ya di dalam sebuah hadis secara kolektif. Ya. Hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Qala radhiyallahu an, ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul asharatun fil jannah, an-nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, والزبير في الجنة والسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشرة. قال فقالوا من هو؟ قال السعيد بن زيد. وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به ويغبر منه وجهه khairun min amali ahadikum walau umira umra Nuhin. Rawahu Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya hadis sahih. Artinya Sa'id bin Zaid meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar beliau bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. An-nabiyyu fil jannah. Nabi dijamin masuk surga. Abu Bakar di dalam surga. Umar di dalam surga. Uthman di dalam surga. Ali dijamin masuk surga. Talha dijamin masuk surga. Zubair dijamin masuk surga. Sa'id atau Sa'ad bin Malik dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Kemudian kata beliau, kalau aku ingin menyebutkan yang ke-10, maka nisa akan aku sebutkan. Para sahabat bertanya, siapa mereka atau siapa dia? Sa'ad bin Zaid menjawab, yaitu Sa'id. Oh, Sa'id bin Zaid menjawab. Artinya beliau yang merawikan hadis ini, beliau tidak ingin langsung menyebutkan namanya. Dan dia mendengar bahwa Rasul memberikan jaminan bagi dia, Sa'id bin Zaid. Maka beliau sebutkan, kalau seandainya aku ingin menyebutkan yang ke-10, aku akan sebutkan. Ya. Para sahabat bertanya, siapa dia? Maka dia menjawab, Sa'id bin Zaid, ya, dia sendiri, yaitu dijamin masuk surga oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, la mashhadu rajulin minhum. Ya. Kebersamaan salah seorang dari sahabat, ya, bersama Rasulullah, dan kebersamaan tersebut yang membuat wajah mereka terkena debu dalam peperangan atau dalam beramal memperjuangkan Islam, itu kata beliau lebih baik dari amalan salah seorang kalian walau dia itu, ya, diberi umur oleh Allah, ya, sebanyak umur atau semasa umur Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Kalau seandainya ada seseorang di kalangan umat ini hidup, ya, sepanjang umur Nabi Nuh alaihissalam, maka kebersamaan, keberadaan salah seorang sahabat Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam kondisi tersebut dia berjihad, beramal bersama Rasul sehingga wajahnya penuh dengan debu dalam berjuang, berjihad di jalan Allah, itu lebih baik dari amalan seseorang, salah seorang dari kita, kendati dia umurnya, ya, sama dengan umur Nabi Nuh alaihissalam. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjamin mereka yang 10 tersebut, yaitu masuk surga. Dan juga di sini Nabi menyebutkan an-nabiyyu fil jannah. Ini juga jaminan bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ini menjelaskan kebatilan apa yang dikatakan oleh sebagian bahwa Nabi pun tidak bisa dijamin masuk surga, berdalil dengan hadis i'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Ketahuilah tidaklah salah seorang lain yang akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, juga engkau ya Rasulullah? Juga saya, kecuali bila Allah merahmati dan mengampuni dosaku. Mereka berdalil, ini juga hadis menjelaskan tidak ada jaminan bagi Nabi masuk surga. Dan ini jelas pemahaman yang keliru. Karena dalam memahami hadis, kita harus mengumpulkan hadis atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini. Hadis ini menjelaskan Nabi dalam surga. Kemudian hadisnya menjelaskan, naam, tidak seorang pun dari kita yang akan masuk surga hanya semata-mata dengan amalannya. Kenapa demikian? Karena amalan tidak cukup, ya, menjadi sebab utama. Tapi yang menjadi sebab utama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan rahmat kecuali dengan beramal. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Jadi kita meyakini hal itu. Nam, ada juga para sahabat yang lain yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang lain seperti Ukasyah bin Mihsan. Beliau tatkala Rasul menyebutkan bahwa ada dari umat ini 70,000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya, maka Ukasyah bin Mihsan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan menjadi salah seorang dari mereka. Maka Rasul mengatakan anta minhum. Naam. Engkau wahai Ukasyah bin Mihsan atau bin Mihsan salah seorang dari 70,000 yang masuk surga tanpa diazab dan tanpa dihisab. Selanjutnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan wa natawalla sa'ira ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nakuffu amma shajara bainahum. Kata beliau, kita berloyalitas kepada seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak ikut serta dalam membicarakan perbedaan atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Apa maksudnya para pemirsa? Bahwa semua para sahabat Nabi adalah orang yang mendapat jaminan masuk surga. Kendati secara individu, ya, secara personnya itu ada hadis-hadis yang menyebutkan langsung disebutkan satu persatu namanya. Oleh karena itu, wajib kita berloyalitas. Dan konsekuensi dari berloyalitas kepada mereka adalah mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Memohon keampunan, kerahmatan dan keridhaan bagi mereka. Ya. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang tulus hatinya, bersih hatinya dan juga bersih lisannya terhadap para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka bersih dan suci dari kedengkian, hasad, ya, kebencian terhadap sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lisan mereka juga bersih dari celaan dan cercaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifat orang-orang yang beriman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin wal Ansar, mereka mengatakan, berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang seiman yang telah mendahului kami. Dan jangan dijadikan dalam hati kami kebencian terhadap para sahabat, terhadap mereka. Nah, karena ayat ini redaksinya adalah setelah menyebutkan tentang Muhajirin wal Ansar. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang datang sepeninggal mereka sampai hari kiamat. Mereka memiliki dua sifat. Yang pertama, hati mereka bersih dari kedengkian terhadap para sahabat. Yang kedua adalah mereka itu lisannya bersih dari celaan dan cercaan. Itulah orang-orang yang beriman, ya, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi konsekuensi dari berloyalitas adalah mencintai para sahabat. Karena tidak ada yang mencintai para sahabat kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang beriman itu dari kalangan laki dan wanita, mereka adalah saling mencintai satu dengan yang lain karena mereka adalah wali, ya, bagi yang lain, ya, saudara bagi yang lain, yang konsekuensinya saling mencintai, saling menghormati, mendoakan kebaikan, saling tolong-menolong. Qala subhanahu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan wanita, sebagian mereka adalah wali, ya, penolong, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mencintai orang-orang Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah membenci mereka. Apakah hanya ini khusus bagi orang-orang Ansar saja? Tidak, para pemirsa. Ya. Akan tetapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan keutamaan dan kedudukan kaum Ansar, sementara kaum Muhajirin tidak diragukan kedudukannya. Intinya, tidaklah ada yang mencintai mereka kecuali hanya orang beriman, dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali orang munafikin, kalangan Muhajirin wal Ansar. Naam. Dan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan kecintaan, kewajiban kita untuk mencintai para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar tidaklah ada yang mencintai mereka kecuali seorang yang beriman, dan tidaklah ada yang membenci mereka kecuali orang-orang yang munafik, orang munafik. Dan barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintai dia, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan membencinya. Maka kita meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa orang-orang yang membenci sahabat itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang-orang yang menghina sahabat adalah orang-orang yang celaka, orang yang akan dibenci oleh Allah, orang yang akan dihinakan oleh Allah, orang yang akan dibinasakan oleh Allah. Karena Allah membenci, ya, karena Allah telah mencintai mereka, dan Allah membenci orang-orang yang membenci mereka. Kita beriman kepada Allah, dan konsekuensi dari iman kepada Allah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita beriman kepada Rasul, konsekuensi iman kepada Rasul adalah mencintai apa yang dicintai atau orang yang dicintai oleh Rasul. Dan tidak diragukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mencintai sahabat yang mulia, sungguh telah mencintai seluruh para sahabat, bahkan Allah radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada mereka. Siapa sahabat Nabi? Tidak yang kecil Muhajirin wal Ansar. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan banyak ayat, dan ini telah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ayat-ayat menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, keridhaan Allah terhadap mereka. Di antaranya ayat yang sering kita dengar tentang keutamaan para sahabat, ya, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Kaum muhajirin, generasi yang awal, yang pertama dari umat ini, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bi ihsan, mengikuti dalam kebaikan, jaminan mereka apa? Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, ya, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bermacam sungai dalam surga yang akan menjadi kenikmatan bagi mereka. Kemudian mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah dalam hal ini, wa nakuffu amma syajara bainahum, bahwa kita menahan diri dari mencampuri, ikut yang mencampuri, membahas, menyibukkan diri untuk membahas, menghukumi mereka dalam hal-hal atau perbedaan, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Merupakan akidah ahli sunnah, dan ini merupakan konsensus ijma' ahli sunnah, bahwa ahli sunnah tidak ikut campur dalam membahas, ya, memperdebatkan atau mengkaji perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, seolah-olah mereka menjadi hakim, ingin menghakimi di antara mereka. Tidak, ini bukan akidah ahli sunnah. Mereka mengatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat, generasi manusia yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan kebaikan dari perbuatan dan usaha mereka, dan kalian juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan juga amalan kalian, dan kalian tidak diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Kemudian yang selanjutnya, kenapa ahli sunnah wal jamaah tidak ikut yang menyibukkan diri dalam membahas tentang perbedaan yang terjadi, proses yang terjadi di kalangan para sahabat? Karena pertama, kita meyakini mereka adalah orang-orang yang telah diridai oleh Allah, dijamin oleh Allah surga bagi mereka. Perbedaan, perselisihan yang terjadi di antara mereka bukan disebabkan unsur kesengajaan untuk menyelisih kebenaran, tidak. Tapi disebabkan mereka ahli ijtihad. Mereka memiliki keahlian untuk berijtihad, sehingga mereka berijtihad mencari kebenaran. Tapi di antara mereka ada yang benar dalam ijtihadnya, dan ada yang menyelisih kebenaran ijtihadnya. Ada di antara mereka yang lebih dekat pada kebenaran dalam ijtihadnya, dan ada yang mungkin yang lebih jauh dari kebenaran. Kedua-duanya dalam kondisi apapun, baik dia benar dalam ijtihadnya atau keliru, semuanya mendapatkan pahala. Yang benar mendapatkan dua pahalanya, dan yang satu mendapatkan, yang keliru dalam ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Ijtihad al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila seorang hakim berijtihad, karena dia memiliki keahlian untuk berijtihad, maka jika dia benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya, yang kedua pahala kebenaran. Dia sesuai dengan kebenaran. Adapun jika keliru, maka dia mendapatkan satu pahala, karena dia telah berijtihad. Allah membalas ijtihadnya dengan kebaikan. Nah, para sahabat semuanya ahli ijtihad. Ini wajib kita yakini. Kemudian perkara yang ketiga, kenapa kita tidak menyibukkan diri, ya, mengkaji, membahas tentang perbedaan tersebut? Kita harus mengintrospeksi dan tahu diri, siapa kita, siapa saya, siapa anda, dan siapa kita yang memberanikan diri untuk membahas, mengkaji, mengkritisi. Mereka dijamin oleh Allah surga, dipuji oleh Allah, bukan berarti mereka maksum, bukan berarti mereka suci dari dosa. Tapi kesalahan mereka itu telah melebur dalam lautan atau samudera kebaikan mereka. Lalu kita siapa? Ya. Tadi jelaskan oleh Sa'id bin Zaid, ya, keberadaan mereka bersama Rasulullah walau satu detik, ya, itu lebih baik dari amalan kita. Dan sebagai riwayat, Ibnu Abbas mengatakan lebih baik daripada amalan kita 40 tahun atau sepanjang umur kita. Begitu juga kebersamaan mereka bersama Rasulullah, keberadaan mereka bersama Rasulullah berjihad, ya, kesulitan mereka hadapi, kesabaran sampai wajah dan tubuh mereka dipenuhi dengan debu dalam perjuangan, ya, peperangan, berjihad, menegakkan kalimat-kalimat Allah, menegakkan agama Allah, ya, Itu kata beliau, lebih baik dari amalan salah seorang kita, kendati kita beramal selama mungkin sepanjang umur Nabi Nuh, ya, 950 tahun. Lalu siapa kita? Amal kita yang udah pas-pasan, kemudian akidah pemahaman kita dan melenceng, manhajnya udah melenceng, akidahnya udah rusak, amalannya juga banyak dicampuri perbuatan bid'ah dan waliyazu billah, banyak maksiatnya, ya. Enggak pernah mungkin baca Al-Qur'an, mungkin mungkin baca Al-Qur'an enggak lurus bacaannya, salatnya enggak beres, ya. Lalu ingin menghakimi para sahabat. Keilmuannya sumbernya filsafat Ahlul Kalam, pemikiran liberal dan sekuler, ingin menghakimi para sahabat. Ya subhanallah. Ini orang yang tidak tahu diri. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang terjadinya perbedaan atau fitnah, peperangan yang terjadi zaman para sahabat, itu kata para ulama tidak keluar dari tiga kategori. Yang pertama, kebanyakan adalah kebohongan yang menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, ya. Riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, ya, itu kebanyakannya kebohongan. Dan ya, pelopor utama dalam membuat kebohongan tentang para sahabat tersebut, riwayat tersebut, adalah orang-orang Syiah dan Rafidhah. Ini dalam deretan yang paling pertama, orang yang number one, ya, tingkatan yang pertama dalam membuat kebohongan dan memasukkan riwayat-riwayat tersebut, ya, demi menjelekkan para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, riwayat-riwayat tersebut tidak lagi utuh, udah terjadi manipulasi, ditambah dan dikurangi. Ini juga tugas mereka atau kerja mereka, ditambah dan dikurangi, tidak utuh lagi sebagaimana kejadian yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, kalaupun itu sahih, benar itu terjadi, nah, kita tidak memungkiri terjadi, ya, terjadi seperti, ya, terjadi fitnah, ya, Ma'rakatul Jamal, atau juga tentang masalah Siffin, ya, antara kubu Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu dan sahabat ajma'in, ya, itu terjadi, benar. Tapi telah banyak riwayat-riwayat yang dipalsukan, ditambah-tambah, yang tujuannya ingin menjelekkan para sahabat salah seorang mereka, atau ingin mengkultuskan salah seorang dari mereka, ya. Dan ini kerjanya orang-orang Syiah dan Rafidhah. Nah, nah, kendati itu benar, akan tetapi kata para ulama, mereka itu juga ma'dzur, dimaafkan. Kenapa? Karena mereka berijtihad. Mereka berijtihad, dan kalau mereka ijtihadnya benar, mendapat dua pahala. Kalaupun salah ijtihadnya, itu mereka mendapatkan satu keutamaan, satu pahala. Dan kesalahan mereka itu bila dibandingkan dengan lautan dan samudera kebaikan mereka, tidak ada perbandingan sama sekali. Ya, jihad mereka, pengorbanan mereka, jiwa, raga, harta, keluarga, anak, ya, semua mereka korbankan untuk agama Allah, memperjuangkan Rasulullah. Ya, berkat perjuangan mereka para sahabat sampai Islam ini kepada kita. Nah, dan mereka tidak maksum. Mereka tidak suci, karena manusia enggak ada yang suci kecuali Rasulullah, Nabi. Dan itu pun dalam hal-hal dosa-dosa kecil, terkadang Nabi, ya, melakukannya tapi langsung dibenarkan oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Tapi dalam masalah risalah, agama, dan masalah kesyirikan, kebohongan, itu boleh maksum. Ya, apalagi para sahabat. Ya, tapi mereka orang-orang yang mulia. Kesalahan mereka, kalau itu pun salah, ya, karena mereka tidak maksum, itu telah melebur, ya, dalam samudra kebaikan mereka. Saya katakan samudra, bukan lautan kebaikan, samudra kebaikan mereka. Karena satu detik saja bersama Rasulullah tidak bisa dibandingkan, tidak ada perbandingan dengan kondisi kita atau siapapun yang datang dari umat Islam sampai hari kiamat. Oleh karena itu, sungguh sangat ya, oh, indah sekali perkataan Imam Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz, beliau ditanya, lihat bagaimana para salafus soleh. Umar bin Abdul Aziz ditanya tentang Ali wa Uthman wa Siffin, yaitu apa yang terjadi zaman Ali, dan juga tentang fitnah yang menimpa Uthman radhiyallahu anhum, dan juga tentang ma'arakat Siffin, ya, antara kubu Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu anis sahabat ya jemaah. Beliau ditanya tentang hal itu, wa makana bainahum, apa yang terjadi di antara mereka. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ini yang harus menjadi jawaban kita dan sikap kita. Simak, perhatikan, tulis ini, jawaban ini. Ya, kalau kita mendapatkan orang-orang yang bicara, menjelek-jelekkan para sahabat, oh ini terjadi ma'arakat Siffin, kerakusan tentang kekuasaan, kata mereka macam-macam ya, kebohongan-kebohongan dibuat atas nama para sahabat, berkenaan unsur politik, macam-macam kata mereka, ya, jawab dengan perkataan dan jawaban Umar bin Abdul Aziz ini. Kata beliau, tilka dima'un kafallahu yadi anha wa ana akrahu an aghmisa lisani fiha. Apa maksudnya? Kata beliau, itu adalah darah yang telah tertumpah dan Allah selamatkan tangan saya, selamatkan diri saya untuk ikut campur dalam pertumpahan darah itu. Maka saya tidak menginginkan, saya membenci untuk mengotori lisan saya untuk ikut campur dalam hal itu. Pernah salah seorang kita menyaksikan hal itu? Pernah salah seorang kita hidup zaman tersebut? Enggak pernah. Lalu kenapa kita ingin juga mencampuri lisan kita, mengotori lisan kita dengan menggubris atau membahas, menyibukkan diri? Urus diri kita sendiri lebih baik, ya, urusi diri kita, betapa banyak dosa yang kita lakukan, ya, kewajiban yang kita tinggalkan, sholat yang malas, baca Quran nggak pernah, ya, keimanan pas-pasan saja, ya, sholat pernah bolong-bolong, sholat subuh malas, ya, apalagi sholat-sholat yang lain. Lalu kita ingin menghakimi mereka, subhanallah, nggak tahu diri kita kalau seperti ini, ya. Oleh karena itu, inilah pertanda kemuliaan Umar bin Abdul Aziz dan juga ulama-ulama yang lain. Ya. Darah yang tertumpah di zaman mereka itu, Allah selamatkan kita. Tidak ikut campur kita, diri kita dan tangan tidak ikut campur. Mengangkat pedang dan senjata untuk saling terjadi pembunuhan. Ya. Lalu kenapa kita harus memberanikan atau mengotori lisan kita dari membahas, mengkaji, ya, atau mengkritisi? Maka jelas ini adalah sikap yang tentu tidak pantas, bahkan sikap yang sangat keliru. Para pemirsa rahimakumullah, dan juga mari simak perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, ditanya tentang perbedaan apa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhum anis sahabati ajma'in. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Imam Ahmad, siapa kita Imam Ahmad? Ya, siapa kita dibandingkan dengan Imam Ahmad yang umat telah sepakat beliau ulama ahli sunnah, Imam ahli sunnah, ya, enggak ada yang meragukan hal itu. Kecuali orang tidak kenal Islam, kecuali orang tidak kenal akidah ahli sunnah, ya. Kata beliau, beliau ditanya tentang perbedaan, perselisihan terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Faqala, jawaban beliau, ma aqulu fiha illa al-husna rahimahumullah. Kata beliau, tiada lain yang aku sampaikan, aku ucapkan tentang mereka, tentang hal ini yang terjadi di antara mereka berdua, kecuali hanya kebaikan, kecuali yang terbaik. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Lihat perkataan Imam Ahmad. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan tadi, maka para ulama ahli sunnah dari dahulu sampai sekarang sepakat mereka apabila disebut para sahabat dan ingin membahas tentang perbedaan di kalangan mereka, mereka menahan diri, menahan lisan. Dan ini sesuai dengan wasiat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzukira ashhabi fa amsiku. Apabila para sahabatku dibicarakan, maka tahan lisan kalian. Apa maksudnya? Dibicarakan dengan hal-hal dalam perkara yang negatif. Ya. Tapi kalau berbicara tentang para sahabat, menyebutkan keutamaannya, kemuliaannya, perjuangan mereka, ya, maka hal ini wajib kita sampaikan. Bahkan harus kita sampaikan. Terlebih lagi bila muncul orang-orang yang mencela, menghina para sahabat, bahkan sampai mengkafirkan. Oleh zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berani karena kebodohan, ya, dia karena tipisnya iman dan akidahnya, atau mungkin dia betul musuh-musuh munafikin, ya, yang membenci Islam, maka mereka menebarkan bermacam, ya, kejelekan-kejelekan tentang para sahabat, ya. Akan tapi mereka bermesraan dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafirin, dari kalangan Yahud dan Nasara, ya. Maka wajib kita menebarkan kebaikan mereka, disampaikan di majlis-majlis, di pengajian-pengajian, bahkan dibacakan ayat tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, ya, dan kewajiban kita untuk mencintai mereka. Dan ini akidah ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah, yang menunjukkan akan kecintaan mereka kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari aidan dalam kitab Ibana ini juga, dalam pembahasan yang akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang, menyebutkan juga bahwa qala rahimahullah wa amma ma jara baina Ali wa Zubair wa Aisha radhiyallahu anhum fa inna ma kana an ta'wil wa ijtihad wa Ali al-Imam wa kulluhum min ahli al-ijtihad وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم. Adapun yang terjadi antara Ali dan Zubair wa Aisyah, ya, terkait dengan perang Jamal, ya. Kemudian juga yang terjadi antara Ali dan Mu'adz dalam perang Siffin, bahwa hal itu semata-mata disebabkan ta'wil dan ijtihad, penafsiran dan ijtihad. Jadi mereka semuanya, ya, ingin mencari al-haq. Dan tidak ada tujuan ingin perang. Tidak ada tujuan ingin pertumpahan darah, tidak. Tidak ada tujuan ingin mencari kekuasaan, tidak ada. Tapi disinilah orang-orang munafikin, para provokator bermain, ya. Mereka di sini dengan kondisi fitnah yang seperti itu, mereka bermain, menebarkan fitnah. Mereka yang memulai, ya. Mereka menyalakan api fitnah itu. Maka terjadilah perangan itu. Para sahabat berijtihad. Az-Zubair mengakui bahwa Ali adalah seorang khalifah. Aisyah begitu juga. Kedatangan mereka ke Madinah, ya, bukan untuk memerangi Ali, tapi ingin sulh, ingin mendamaikan, ingin meluruskan permasalahan yang terjadi, ingin menjelaskan, bukan ingin ikut dalam peperangan atau ingin menghujat atau mungkin kudeta terhadap Ali, tidak. Mereka bersahabat, ya, na'am. Kemudian, dan Ali adalah imam, seorang khalifah, dan mereka semua ahli ijtihad. Aisyah ahli ijtihad, Zubair ahli ijtihad. Waqad syahida lahum an-nabi sambil jannah. Nabi telah menjamin mereka masuk surga. Ini menunjukkan bahwa mereka semuanya berada di atas kebenaran dalam ijtihad tersebut. Begitu juga kata beliau, wa kadzalika ma jara baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma kana ala ta'wil wa ijtihad wa kullu as-sahabati a'immatun ma'munun ghairu muttahamin fi ad-din. وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم وتأبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبر من كل من ينتقص أحدا منهم رضي الله عنهم أجمعين. Ya, itu perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari. Begitu juga yang terjadi di antara Muawiyah dan Ali. Itu juga berdasarkan ta'wil penafsiran dan juga ijtihad mereka. Dan seluruh para sahabat Nabi adalah para a'immah yang terpercaya, yang amanah. Mereka tidak ya tidak diragukan tentang agama dan juga kebenaran atau tentang kebaikan mereka dalam agama ini. Dan Allah telah memuji mereka. Begitu juga Rasul secara keseluruhan. Dan Allah memerintahkan kita untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, dan juga berloyalitas, mencintai mereka, dan berlepas diri dari semua orang-orang yang mencela salah seorang dari sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai mereka semua. Itu perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibana juga. Ini menunjukkan pada kita ya, pada sebuah kesimpulan bahwa wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat, dan hal-hal yang terjadi di kalangan mereka, maka kita tidak menyibukkan diri tentang terjadinya pertumpahan darah, peperangan yang terjadi antara mereka. Itu fitnah yang masing-masing mereka ya berijtihad ingin mencari kebenaran ya, tapi Allah mentakdirkan itu terjadi ya, bukan ada unsur kesengajaan untuk menyisih kebenaran, tidak sama sekali. Ini persepsi ini yang harus kita pahami, persepsi pemahaman yang harus kita jelaskan kepada umat ya. Kemudian juga di dalam kita membaca sejarah Islam tentang khususnya ya tentang para sahabat Nabi, kita harus berhati-hati. Di zaman sekarang ini banyak ya manipulasi sejarah, banyak kebohongan yang ditebarkan dalam sejarah-sejarah Islam, sehingga mereka yang tidak memiliki keahlian dan tidak memahami ya, dan tidak memahami akidah Ahli Sunnah dan prinsip-prinsip Ahli Sunnah dalam hal ini, mereka akan tertipu atau tergelincir dalam kebatilan dan kesesatan, karena tidak memahami prinsip-prinsip dasar dalam membicarakan atau dalam mengkaji sejarah para sahabat Nabi. Nah, intinya kita harus berhati-hati bahwa landasan utama dalam hal ini kita harus meyakini Allah itu Maha Benar dan telah memuji mereka, telah meridhai mereka, dan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu tidak akan dimurkai oleh Allah. Lalu terjadi perbedaan di antara mereka, perselisihan itu karena ijtihad, dan itu tidak akan bisa menghapuskan atau melenyapkan, menghilangkan kebaikan mereka dan sifat keridhaan yang telah dijamin oleh Allah bagi mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam hal ini juga aqidah Ahli Sunnah wa nadinu bi anna al-a'immata al-arba'ata khulafa'an khulafa'u rasyiduna mahdiyuna fudala la yuwazihim fil fadli ghairuhum. Dan kita meyakini sebagai agama bahwa imam-imam yang empat, atau imam yang empat itu yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali adalah khalifah Nabi, khalifah ya, khulafa, para pemimpin yang rasyidun, yang baik, yang berada atas kebenaran, mahdiyun, yang mendapat petunjuk, fudala, yang utama, yang mulia. Tidak ada seorang pun dari selain mereka yang bisa menyamai, menandingi ya derajat dan keutamaan mereka. Naam, siapa yang akan bisa menandingi? Siapa yang akan bisa menyamai keutamaan mereka? Siapa yang akan bisa melebihi keutamaan mereka? Sebagian disampaikan tadi, satu menit, satu detik saja mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Nah, kita khalifah yang meneruskan dan khilafah nubuwah sebagian telah jelaskan, karena khilafatun nubuwah 30 sana ya, khalifah kepemimpinan yang meneruskan kepemimpinan Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali itu selama 30 tahun ya. Kemudian mereka itu adalah para khulafa yang rasyidun, berada di atas kebenaran. Kemudian mereka mahdiyun, yang mendapatkan hidayah. Mereka memiliki dua sifat, al-mahdiyun yaitu berada atas hidayah, petunjuk, mereka mengenal kebenaran. Yang kedua rasyidun, mereka yang mengamalkan al-haq, berada di atas kebenaran, dia berada di atas petunjuk. Itulah mereka. Mereka adalah orang yang mulia. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang tergantung kepada keilmuan dia tentang hidayah petunjuk, dan dia mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Para sahabat adalah orang yang memiliki dua sifat tersebut. Mereka berilmu dan mereka orang-orang yang telah mengamalkan ilmunya. Mahdiyun, berada atas petunjuk, mengenal al-haq. Rashidun, mereka yang berada atas al-haq dan mengamalkannya. Itulah sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang utama, orang yang mulia. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati. Sebelumnya beliau menyampaikan, fa innahu may ya'is minkum fa sayur ikhtilafan katsira. Wahai para sahabatku, barang siapa di antara kalian yang akan hidup sepeninggalku akan melihat perbedaan, perpecahan, pertentangan yang sangat banyak sekali. Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluar dari menghadapi hal itu? Nabi menjelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa. Siapa mereka? Ar-rasyidin, al-mahdiyyin. Ini sifat mereka, ar-rasyid, yang berada di atas al-haq, kebenaran mereka amalkan. Al-mahdiyyin, mendapat petunjuk, yang mereka mengenal al-haq, mereka berilmu dan beramal. Itulah para sahabat, ya. Itu juga sifat para nabi. Mereka ulil aidi wal absar, ya, mereka orang-orang yang memiliki semangat untuk mengamalkan kebenaran dan memiliki ilmu tentang kebenaran. Begitu juga para sahabat Nabi, ar-rasyidun al-mahdiyun, mereka yang mengamalkan ilmunya dan mereka yang memiliki ilmu yang benar. Maka tidak seorang pun yang bisa menandingi keutamaan mereka, ya, jangankan melebihi, menyamai saja atau mendekati tidak akan mungkin, apalagi menyamai atau apalagi melebihi. Siapa kita, ya, dan siapa mereka? Tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa selamat. Tapi para sahabat telah dijamin oleh Allah surga bagi mereka karena mereka meninggal dalam kebaikan, meninggal husnul khatimah. Ya, maka Allah ridha kepada mereka. Maka para muslim atau para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, mari kita introspeksi diri. Sibukkan diri kita dengan membenahi diri. Jangan kita menyibukkan diri dengan membahas, mengkaji hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, baik dunia atau akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semakin menambah keimanan, keyakinan dan kecintaan kita kepada para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Naam, wallahu a'lam.
1: Naam, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua dan kita mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada para sahabat dan kecintaan yang betul sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami harapkan, ya, pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, ya, di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah, dengan siapa, di mana?
2: Ibu Ina di Sulawesi.
1: Ibu Ina?
2: Iya, di Sulawesi.
1: Silakan, Ibu Ina di Sulawesi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Saya maaf, mungkin di luar pun atau ada sedikit.
1: Iya, dipersingkat untuk pertanyaannya, langsung mungkin di pertanyaan, silahkan.
2: Saya pernah melihat kalau padi yang akan disebar di sawah itu direndam dengan bawang merah dan ada lagi beberapa macam, direndam beberapa hari. Setelah menanyakan itu, katanya untuk obat. Pertanyaannya, apakah itu suatu kesyirikan?
1: Itu untuk obat, ya, seperti itu katanya, ya. Dan dari tinjauan ilmu ilmu ya. Dalam hal tersebut pun demikian mungkin ya.
2: Apakah itu suatu kesirikan? Apakah saya berlebihan kalau tidak mau menyentuh hasil panen dari padi tersebut dan tidak mau memakannya? Ya, itu saja Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina di Sulawesi, bagaimana Ustaz? Itu pertanyaannya bisa dipahami Ustaz?
0: Coba diulangi lagi pertanyaannya.
1: Iya, tadi Ibu Ina bertanya bagaimana Ibu Ina di Sulawesi bertanya bagaimana jika padi sebelum ditanam itu direndam dengan air bawang merah terlebih dahulu, kemudian ditebar tanaman padi tersebut untuk ditanam di sawah Ustaz. Nah, dia apakah sikap dia berlebihan? Nah, apakah sikap dia berlebihan ketika dia tidak mau memakan hasil panen padi tersebut karena dinilai katanya tidak sesuai?
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, dalam hal ini tentu masalah dunia, ini urusan dunia. Tentu yang ahlinya lebih paham dalam hal ini. Kalau seandainya terbukti secara mungkin keilmuan dalam pertanian, ya teori pertanian, benih tersebut jadi subur dengan yang seperti itu, ya ini suatu penemuan yang bermanfaat, tidak ada masalah. Tapi ternyata ya secara penelitian dalam dunia ya pertanian ternyata itu tidak ada sama sekali pengaruhnya, ya maka ditinggalkan, tidak ada manfaatnya. Ya, tapi kalau ada keyakinan bahwa inilah yang akan misalnya menjadikan ya atau menambah keberkahan atau kesuburan, tapi itu tidak ada, hakikat permasalahan tidak seperti itu, ya ini jelas keyakinan yang keliru. Maka dalam hal ini kata Nabi SAW, mungkin urusan dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang masalah urusan dunia kalian, tanyakan pada ahlinya. Ya, kalau saya itu bermanfaat ya tidak ada masalah, tapi kalau tidak bermanfaat untuk apa dilakukan? Ini yang pertama. Kemudian kalau terjadi ya telah menghasilkan, bolehkah memakan panen apa hasil dari hasil panen tersebut? Ya itu halal. Ya, dalam urusan dunia makanan itu pada hukumnya halal. Ya, tidak ada sama sekali yang mengharamkan, kecuali bila ada dalil yang menjelaskan tentang keharaman suatu permasalahan. Jadi kalau keyakinan seperti tadi, ya dengan direndam tadi itu yang sama sekali akan mendatangkan keberkahan, kesuburan, ya, dan itu sampai tidak terjadi seperti itu, bukan seperti itu kenyataannya, maka ini jelas akhirnya yang keliru, yang keyakinan yang keliru dalam hal ini. Maka tinggalkan keyakinan seperti itu. Dan tentunya boleh kita memakan dari hasil tanaman tersebut, karena pada dasarnya makanan tersebut hukumnya halal, ya diperbolehkan, kecuali bila ada yang melarang atau yang mengharamkan suatu makanan tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Ya, nah, baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Ina yang berada di Sulawesi. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan hamba Allah yang berada di Cileungsi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika ada seorang dai yang dia sangat pandai sekali menarik hati dari para pendengarnya Ustaz, namun dia selalu menyerang salah satu sahabat yaitu Muawiyah, yang dia katakan bahwa Muawiyah adalah bukan seorang sahabat. Nah, bagaimana dengan dai seperti ini Ustaz? Apakah layak diambil ilmunya? Dan bagaimana sebenarnya kedudukan Muawiyah di dalam Islam Ustaz? Dan mengapa Muawiyah selalu dijadikan pintu untuk mencaci maki sahabat yang lainnya dari kalangan orang-orang Syiah yang membenci para sahabat?
0: Nah, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada seorang yang ya, da'i lah, menyampaikan ilmu atau Islam, tapi dia memiliki retorika yang bagus ya, sehingga menarik hati perhatian cara penyampaiannya, tapi ya dia memiliki pemikiran dan pemahaman atau akidah yang menyimpang. Apakah orang seperti ini ya bisa kita menimba ilmu darinya? Pertama, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, bahwa ilmu dan agama kita ini adalah nikmat yang sangat mulia dari Allah. Dan ilmu yang kita pelajari itu adalah agama kita. Maka berhati-hati dalam mencari ilmu agama. Berhati-hati dalam mencari ilmu.